cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Oi Ji, diam-diam aja nih, lagi ngelamunin apa sih?
1: Oi Dul, aku lagi kepikiran sih, sebenarnya mengurangi impor tuh bisa ngurangi inflasi gak sih?
0: Sebenarnya sih bisa-bisa aja Ji, tapi...
1: Tapi apa Dul?
0: Ya itu, tapi mesti hati-hati juga, karena takutnya bakal terjadi kelangkaan barang. Nah biasanya nih kalau udah gini, yang ada malah makin memicu inflasi yang lebih tinggi Ji.
1: Oh gitu Dul, wah bahaya juga ya kalau bisa bikin inflasi jadi makin tinggi.
0: Sebenarnya sih mengurangi impor itu emang bisa mengatasi inflasi, tapi keberhasilannya itu tergantung dari kesiapan ekonomi domestik. Makanya kebijakan ini tuh perlu disertai juga dengan langkah-langkah lain, kayak memperkuat sektor produksi lokal dan menjaga keseimbangan pasar.
1: Wih mantap ya Dul, ente emang banyak tahu kalau soal gini-gini.
0: Wih jelas lah Abdul nih.
2: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: nanya nih pasti kan?
1: Ah, tahu-tahu aja nih.
0: Nah, mau nanya apa?
1: Ah, jadi gini Chris. Kenapa pemerintah kita nih nggak cetak uang banyak-banyak ya? Siapa tahu bisa dibagi-bagikan ke masyarakat kan?
0: Tidak bisa demikian ya Bujang. Kalau pemerintah kita mencetak uang secara berlebihan, nilai uang itu jadi rendah. Karena banyak masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap mata uang tersebut.
1: Ah, terus kalau nilai uang jadi rendah, dampaknya apalah?
0: Dampaknya bisa menyebabkan hiperinflasi, tahu nggak?
1: Ah, hiperinflasi itu kayak gimana maksudnya?
0: Nah, contohnya tuh udah banyak ya, kayak negara Zimbabwe dan juga Venezuela tuh.
1: Oh iya pernah dengar tuh. Itu gara-gara pemerintah mencetak uang di luar kendali ya?
0: Nah benar banget tuh. Makanya pemerintah kita nggak bisa cetak uang semaunya. Harus didukung pengelolaan moneter biar nggak terjadi hiperinflasi. Paham?
1: Oke sip.
0: Kasih paham.

teman-teman Produa, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Request time. Request time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.

0: Aduh, kemana lagi ya Rin? Cari uang pinjaman untuk masuk sekolah adik-adikku, Rin.
1: Hah? Pinjam uang, Jak?
0: Iya, Rin. Untuk biaya sekolah adikku, Rin. Soalnya bentar lagi dia kan masuk SMA, Rin.
1: Hari gini sekolah bayar. Udah gak zaman kali, Jak, sekolah bayar. Sekarang tuh ada loh yang namanya sekolah rakyat, Jak.
0: Sekolah rakyat? Maksudnya, Rin?
1: Jadi tuh, sekolah rakyat adalah salah satu program pendidikan gratis dari pemerintah, Jak. Mulai dari SD, SMP, sampai SMA. Jadi, udah gak zaman tuh yang namanya sekolah harus bayar mahal-mahal.
0: Masa sih, Rin, semuanya ditanggung sama pemerintah?
1: Semuanya tuh gratis, Jaka. Dari kebutuhan siswa, akomodasi, makanan, sampai seragam sekolah. Itu juga ditanggung sama pemerintah, Jak.
0: Makasih ya, Rin, infonya. Alhamdulillah, akhirnya aku gak perlu pusing-pusing lagi, Rin, mikirin biaya sekolah adik-adikku, Rin.
1: Aman, Jak. Pendidikan gratis, sekolah rakyat aja.

Fanya temen yuk, teman Pradua, buat kamu yang pagi ini sepertinya bete ya teman Pradua, karena pagi-pagi udah dilanda hujan aja nih. Mana kemarin kayaknya jalanan atau rumah baru aja diberesin gitu kan. Gimana nih teman Pradua, keadaan jalanan di sekitar kamu atau di rumah kamu teman Pradua? Apakah terulang kembali kemasukan air di rumahnya atau udah surut nih teman Pradua? Boleh bagikan tanggapan kamu ya di WhatsAppnya kita di 0811-5701018 ataupun DM di Instagram @pradua_pnk dan juga bisa melalui aplikasi RRI Digital. Teman Pradua, buat menambah semangat kamu ya di pagi hari ini teman Pradua, aku mau muterin dulu satu lagu dari Tulus. Berhubung ini juga bulan Juni ya, kita puterin dulu ya satu lagu dari Tulus, Satu Hari di Bulan Juni.

0: Eh, Eva, kok kamu datangnya tepat waktu banget sih? Aku aja baru nyampe loh.
1: Iyalah, aku tuh selalu berusaha datang tepat waktu. Emangnya kamu udah janjian ketemuan jam 10, eh datangnya jam 11. Masa iya ngaret?
0: Wah, respect sih, salut banget. Aku aja masih sering loh kebiasaan telat. Soalnya teman-temanku tuh juga kayak gitu semua. Jadinya aku kebawa deh.
1: Itu masalahnya, Dipa. Kita tuh sering banget ya beranggapan telat itu hal biasa. Padahal kalau dibiasain tepat waktu, orang tuh jadi lebih percaya loh sama kita.
0: Iya sih, kadang aku juga malu nih sama diri sendiri kalau telat terus. Tapi susah banget buat ngilangin kebiasaan sering telat nih.
1: Mulai aja dari hal kecil. Misalnya nih, kamu pasang alarm lebih awal. Atau biasain deh siap-siap 15 menit sebelum berangkat. Nah, nanti lama-kelamaan terbiasa kok.
0: Bener juga ya. Soalnya kemarin itu aku sempet telat wawancara. Nyesel banget bro, padahal aku udah lolos ke tahap selanjutnya.
1: Sayang banget Dipa. Makanya penting tuh buat budayain tepat waktu dari sekarang. Bukan cuma buat kerja ya, tapi juga buat nunjukin rasa hormat kita ke orang lain.
0: Iya sih Fa. Mulai sekarang aku mau lebih disiplin waktu. Thanks ya udah ngingetin.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Anytime, anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Mantra 2 pernah dengar soal kekeringan? Nah, itu kejadian saat daerah kita kekurangan air karena jarang hujan untuk waktu yang lama. Bayangkan aja kalau di daerah yang biasa panas, terus tiba-tiba air di rumah susah dicari. Sawah-sawah jadi kering kerontang, bahkan bisa bikin kita kekurangan air bersih buat minum ataupun mandi.
1: Oh no.
0: Selain air susah, yang lebih bahaya lagi adalah resiko kebakaran hutan dan lahan. Gak mau dong kota kita diselimuti asap tebal lagi. Jadi, yuk mulai sekarang kita sama-sama berjaga. Caranya gampang banget, mulai dari hemat air di rumah. Jangan buang-buang air saat mandi atau cuci piring. Terus yang paling penting, jangan pernah coba-coba bakar sampah atau lahan, apalagi pas cuaca lagi panas-panasnya. Kalau kita peduli dan siap siaga, kita bisa sama-sama ngurangin dampak kekeringan ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mengawali pagi kamu dengan suaranya Salma Salsabil, teman pro 2 ya. Hacu. Kamu ikut semangat juga gak sih dengar suaranya Salma tuh? Iya, bener banget. Kenapa? Karena suaranya secandu itu dan menarik itu ya. Jadi kalau dia nyanyi itu udah tahu nih, oh pasti suara Salma nih gitu ya gak sih teman pro 2? Welcome back, nemenin kamu lagi teman pro 2 nih bareng sama Akhil sampai jam 10 nanti. Jadi aku masih bakal temenin kamu di Spada. Selamat pagi teman pro 2. Kali ini kita bakal ngomongin spesial tanggal 18 Juni 2026. Emangnya tanggal 18 Juni itu ada peringatan hari apa aja sih? Biasanya kalau misalnya pagi-pagi kita bahas nih, duh tanggal 18 Juni nih, kalau buat beberapa orang pasti aduh pertengahan bulan gitu ya. Tapi beberapa orang lain itu ngerasa kayak aduh bentar lagi gajian nih gitu ya gak sih teman pro 2. Jadi tetap semangat aja buat kamu yang mau menunggu ataupun memang lagi bentar lagi gajian, tetap bakal harus semangat dan harus tetap bisa kontrol uang ya, biar tiap hari kita tetap aman gitu. Jadi kamu yang belum tahu, ternyata tanggal 18 Juni itu ada beberapa peringatan penting. Yang pertama nih ada Hari Internasional Memerangi Ujaran Kebencian, atau bahasa Inggrisnya nih International Day for Countering Hate Speech 2022. Jadi di era digitalisasi yang masif ini, ujaran kebencian itu menjadi salah satu ancaman terbesar bagi keharmonisan sosial. Iya gak sih? Jadi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB secara resmi menetapkan tanggal 18 Juni ini sebagai hari untuk memerangi diskriminasi dan juga kekerasan yang berbasis pada identitas seperti agama, ras, suku, sampai gender juga dibahas sama bro 2 ya. Jadi sejarah ini mencatat bahwa ujaran kebencian dapat berekskalasi menjadi tindakan kekerasan fisik. Berdasarkan riset National Telecommunication and Information Administration atau NTAI, pada tahun 1993, ujaran kebencian ini memiliki korelasi langsung dengan kekerasan seperti yang terjadi pada insiden pembakaran salib oleh kelompok ekstremisme ini di Amerika Serikat teman pro 2. Jadi di tahun 2009 ini koalisinya media Hispanic National DAS mengklasifikasikan 4 elemen utama yang membentuk ujaran kebencian. Yang pertama, penyebaran fakta palsu atau hoax. Yang kedua, penggunaan argumentasi yang cacat logika. Dan yang berikutnya ini pemakaian bahasa yang memecah belah persatuan. Dan yang terakhir, penggunaan metafora yang merendahkan martabat manusia. Jadi peringatan ini tuh menjadi momentum gitu ya bagi masyarakat untuk bisa lebih bijak lagi terutama dalam media sosial dan juga menumbuhkan toleransi di ruang publik. Nah, jadi buat kamu yang suka memaki-maki, harap diatur kembali kata-katanya dan juga baik di ruang publik maupun di ruang digital ya, media sosial teman pro 2. Karena memang udah ada juga nih undang-undangnya dan memang sekarang juga sedang ada International Day for Countering Hate Speech. Jadi hari internasional untuk memerangi ujaran kebencian. Gitu teman pro 2. Emangnya selain itu ada hari apa lagi sih gitu ya. Nanti kita bakal bahas lagi, ternyata tanggal 18 Juni ini bukan cuma hari internasional memerangi ujaran kebencian, tapi juga ada lagi peringatan-peringatan lain teman pro 2. Jadi buat kamu yang pengen tahu lagi, jangan kemana-mana ya. Pastikan kamu masih bersama Akhil nemenin kamu di Selamat Pagi Teman Pro 2 di Spada ini, di momennya baper, bahas energi biar terbakar pagi-pagi teman pro 2 ya. Walaupun agak hujan ya, tapi jangan sampai semangat kamu juga ikut sedih gitu teman pro 2 ya. Tetap harus semangat dan juga aku bakal puterin lagu yang bikin kamu makin semangat di pagi hari ini. Ada lagu yang lagi viral banget, kamu tahu gak sih kalau ada Udah Siap Belum ya? Emang itu apa sih Udah Siap Belum, Udah Siap Belum? Nih kalau kamu belum tahu, ada girl band sebutannya ya, Nona ini dari 88 Rising, iya bener gak tuh? Itu XTX Rising ini memang menaungi beberapa artis-artis talent kayak Rich Brian, juga Nicki Zevanya dari Indonesia dan termasuklah Nona. Terus dia nih ngeluarin single. Yang pertama tuh Shoot yang terkenal dan yang sekarang tuh ada Rollerblade dan emang ada nuansa-nuansa gamelannya juga dan memang kayak aduh kayak ear catching banget teman pro 2. Kayak apa sih? Semua orang nih bilang udah siap belum? Udah siap belum? Nih kalau kamu belum tahu langsung aja kita puterin buat kamu teman pro 2. Nuansa gamelannya tuh khas banget dari awal dan langsung aja kita dengerin Rollerblade dari Nona.

Pernah nyangka nggak, di Kalimantan Barat ada tempat snorkeling berasa seperti di akuarium raksasa, jauh dari hingar-bingar kota. Ada nih, namanya Pulau Lemukutan. Sebuah hidden gem sejati di Kalimantan Barat ini adalah tempat yang wajib banget masuk wishlist buat kamu yang cinta laut dan petualangan. Bayangin, air sebening kaca, terumbu karang yang warna-warni, ikan-ikan tropis lewat dengan santai. Dan yep, kamu bisa ketemu si lucu Nemo nyata dari jarak dekat. Tapi ingat, laut bukan taman bermain biasa. Kita cuma numpang, guys. Jangan sentuh, jangan ambil, apalagi merusak. Yang keren itu bukan yang eksplor paling jauh, tapi yang bisa jaga keindahan ini paling baik. Yuk, bikin kenangan, bukan kerusakan. Pulau Lemukutan, surga snorkeling, tanggung jawab kita bersama.

kamu mendukung UMKM hari ini? Tahu nggak? Produk lokal dari UMKM Indonesia nggak cuma berkualitas, tapi juga penuh kreativitas. Fashion, desainnya unik dan kekinian. Kuliner, rasa otentik yang bikin bangga. Skincare, cocok banget buat kulit orang Indonesia. Setiap pembelian produk UMKM, kamu nggak cuma dapat barang keren, tapi juga bantu ekonomi keluarga di Indonesia. Gaya keren, dompet pun.

Gils, teman produs, kamu ngerasa juga gak sih kayak sepede NPD gitu ya? Sepertinya aku dari NP ini dia hadir membuat semua orang yang mendengarkan itu kayak ngerasa kayak gila, ini pede banget gak sih? Tapi emang mereka tuh hadir mencuat langsung di dunia tanah air hiburan, di dunia hiburan tanah air, dan langsung heboh juga dengan lirik lagunya tuh kayak apa banget sih. Tapi emang enak banget didengerin, iya gak sih?

Tema Berdua. Jadi dia tuh grup vokal juga bertiga ya. Aku malah taunya itu selebgram Tema Berdua. Kalau kamu taunya mereka tuh siapa sih Tema Berdua? Boleh atau langsung aja share ya ke Instagram di @produapnk, atau kamu mau sharing juga lagu-lagu kesukaan kamu lewat WhatsApp kita juga boleh banget, Tema Berdua. Bisa langsung kamu ngasih tahu kita di 0811-5701-018. Dan aku masih ngasih informasi buat kamu juga yang ternyata hari ini tuh belum ngeh ya, kalau ternyata di tanggal 18 Juni itu bukan cuma ada Hari Internasional Memerangi Ujaran Kebencian aja, tapi juga ada Hari Piknik Internasional. Aduh, jadi pengen piknik ya Tema Berdua. Jadi bergeser nih Tema Berdua dari keperayaan yang lebih santai lagi, yaitu 18 Juni ini ternyata dirayakan sebagai Hari Piknik Internasional. Jadi budaya piknik ini memang memiliki akar sejarah yang panjang. Bermula dari kebiasaan masyarakat Prancis pasca revolusi yang suka banget santai di taman-taman terbuka. Nah, seiring berjalannya waktu, tradisi ini tuh menyebar pesat ke berbagai penjuru dunia sebagai simbol rekreasi dan juga kebersamaan gitu Tema Berdua. Jadi piknik ini tuh bukan cuma sekedar makan di luar ruangan doang, tapi juga diakui sebagai metode yang efektif untuk meredakan stres dan menghubungkan kembali manusia dengan alam. Sebuah survei ini juga dari Gaya Hidup pada tahun 2018 menunjukkan tingginya antusiasme terhadap kegiatan ini, di mana terdapat 55% responden generasi muda di Amerika Serikat yang menjadikan piknik ini sebagai aktivitas luar yang menjadikan sesuatu yang favorit gitu.

82 saat di musim panas tiba. Jadi buat kamu yang ternyata aduh lagi bingung gitu ya, butuh healing, ya yeah, boleh nih piknik di hari internasional ini ya, hari piknik internasional. Apalagi hujan ya, biar lebih menyatu dengan alam gitu teman produk. Iya kan? Oke deh teman produk, aku masih bikin kamu semangat ya, masih pengen bikin kamu semangat di pagi hari. Aku bakal puterin lagunya Tensi dan juga Jinse dengan Bintang 5 yang pastinya ini bikin kamu dibakar dengan lagunya lah. Teman produk, langsung aja kita dengerin bersama Bintang 5.

0: RM Surabaya Pontianak, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Saudara, banjir merendam sejumlah kawasan di kota Pontianak, Kalimantan Barat pada Jumat pagi.
2: Kalau dilihat-lihat, tahun ke tahun makin parah banjir nih ya.
3: Ya, mau gimana lagi Ham? Namanya juga bencana, itu kan udah kehendak Tuhan juga.
2: Bukan masalah kehendak Tuhan, Ri. Yang salah manusia juga sebenarnya. Buang sampah sembarangan, gak pernah peduli sama lingkungan. Ya, namanya juga manusia, Ri.
3: Bener juga sih, Ham. Kalau dari manusianya sadar duluan, pasti gak bakal separah ini banjir sekarang.
2: Nah, mumpung lagi ngomongin banjir, Ri, gimana kalau kita ajak teman-teman kita di media sosial untuk peduli berbagi? Kita open donasi, terus uangnya kita salurkan tuh untuk orang-orang yang terkena dampak banjir, Ri.
3: Wah, ide bagus tuh, Ham. Kadang-kadang otak kamu cemerlang juga ya, Ham. Hehe.
2: Ya, mau gimana lagi, Ri? Kan gak mungkin kita sedot air banjirnya.
3: Tunggu apa lagi, Ham? Ya udah, yuk temenin aku ke warkop buat desain poster peduli berbagi.
2: Berangkat.

Lomba sihir dari ribuan memori teman pro 2. Ribuan memori lomba sihir maksudnya teman pro 2 ya. Semangat banget pagi ini teman pro 2 ya, walaupun hujan pagi-pagi bikin pastinya mager. Aku masih bakal temenin kamu dengan ragam informasi dan juga musik-musik yang bisa bikin kamu semangat di pagi hari ini. Kamis, tanggal 18 Juni 2026, banyak banget kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di hari ini. Dan juga beberapa hari peringatan yang tadi udah aku sampaikan di ruang dengar kamu juga banyak ya. Ternyata bukan cuma ada hari internasional untuk memerangi keujaran kebencian, tapi juga ada hari piknik internasional. Dan ini juga gak kalah menarik nih. Kalau tadi piknik, kalau sekarang panik, tanggal 2. Emangnya ada? Ada teman pro 2. Jadi meskipun ini terdengar gak biasa gitu ya, Hari Panik Internasional ini merupakan kampanye yang serius yang berfokus pada kesadaran kesehatan mental. Nih lagi rame banget kan ngomongin soal kesehatan mental. Nah hari ini tuh didedikasikan bagi para penyintas gangguan panik atau panic disorder dan juga kecemasan, sebuah kondisi medis yang sering banget disalahpahami oleh masyarakat umum. Jadi secara statistik nih, gangguan panik itu mempengaruhi sekitar 2% dari populasi di beberapa negara berkembang maupun maju, dengan tingkat prevalensi yang lebih tinggi ditemukan pada perempuan, teman-teman dua. Jadi stigma negatif ini sering banget muncul bagi membuat penderita jadi gak mau mencari bantuan, teman-teman dua ya. Jadi melalui peringatan ini di tanggal 18 Juni, dunia medis juga komunitas sosial mendorong terciptanya ruang aman bagi individu yang mengalami tekanan psikologis dan juga mengedukasi publik supaya gak ragu untuk berkonsultasi dengan tenaga kesehatan profesional apabila kamu ngerasa lagi gak baik-baik aja gitu, teman-teman dua ya. Jadi kalau kamu ngerasa kayaknya terlalu berlebihan nih paniknya, udah mulai keringat dingin, jantung berdebar-debar walaupun bukan lagi jatuh cinta gitu ya teman-teman dua ya. Ini sepertinya perlu ditindaklanjuti dengan mengunjungi tenaga kesehatan profesional untuk kamu bisa berkonsultasi. Jadi jangan takut teman-teman dua, karena ada loh Hari Panik Internasional. Jadi buat teman-teman yang suka panic disorder atau punya gangguan panik dan juga kecemasan, anxiety gitu teman-teman dua, jangan takut untuk kamu langsung mengunjungi tenaga profesional juga ya, biar lebih aman. Kan lebih tahu juga, enak juga kalau curhat sama yang gak kenal sama kita, katanya sih gitu ya. Oke, teman-teman dua, gak kerasa ya, udah jam 8:39, cuaca juga mulai agak cerah teman-teman dua. Jadi buat kamu yang misalnya pengen beraktivitas, ya tetap hati-hati di jalan juga. Jangan lupa juga untuk siapin mantel, siapa tahu hujan lagi gitu kan, ataupun siapin payung kalau kamu menggunakan kendaraan roda 4. Oke teman-teman, aku masih bakal nemenin kamu dan aku bakal puterin juga lagu yang bikin kamu semangat tentunya. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, pastikan kamu masih bersama kita di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Seru juga hidup di Indonesia. Kita kaya akan perbedaan, mulai dari suku, budaya, sampai agama. Dan yang tambah keren lagi, Indonesia juga punya banyak salam, seperti Assalamualaikum, Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengak Kajubata, dan masih banyak lagi. Nah, for your info deh teman Pro 2, salam itu bukan sekedar basa-basi. Salam itu bentuk doa tulus agar kita selalu damai, bahagia, dan juga dijaga oleh Tuhan. Bahkan ucapan sederhana seperti selamat pagi atau selamat malam pun adalah doa. So, selamat pagi teman Pro 2. Kamu pasti lagi bersiap berangkat kerja kan? Kalau sudah aman sampai tujuan, jangan lupa kabari aku. Love you banyak-banyak.

Oke, teman-teman masih nemenin kamu juga di Selamat Pagi Teman Pradua. Buat kamu yang lagi di jalan Teman Pradua, aku nemenin kamu terus ya sampai kamu selamat di tujuan. Ih, lama banget ya tuh. Tapi kalau buat kamu yang kayak ngerasa deket banget sama tempat tujuannya kamu, bersyukur ya teman-teman Pradua, karena kalau tempat kerja deket tuh kayak kayak privilege juga gitu ya teman Pradua. Makan siang bisa pulang, berangkat sama pulangnya deket juga. Iya, kadang kita lupa sama hal-hal yang kayak gitu tuh harus juga dipatut kita syukuri teman Pradua. Dan aku masih mau ngomongnya soal 18 Juni karena hari ini itu ternyata ada banyak banget peringatan yang spesial juga ya. Hari Kamis ini, enggak sih, lebih tepat tanggal 18 Juni ini banyak banget hari peringatan internasional, dari mulai Hari Internasional Memerangi Ujaran Kebencian, Hari Piknik Internasional, Hari Panik Internasional, dan yang terakhir nih ada juga buat kamu para pecinta sushi. Jadi hari ini tuh adalah Hari Sushi Internasional. Bagi para pecinta gastronomi, 18 Juni ini adalah momen perayaan warisan kuliner kebanggaan Jepang, yaitu sushi. Jadi kuliner ini tuh terbuat dari perpaduan nasi bercuka dan juga hidangan laut yang memiliki sejarah panjang yang dimulai sejak zaman Edo atau 1600 sampai 1800-an gitu ya. Jadi pada masa itu diciptakan sebuah teknik pengawetan ikan. Ekspansi sushi ini ke kancah global mulai terjadi secara signifikan setelah gempa besar Kanto pada tahun 1923 yang memaksa banyak penduduk Jepang bermigrasi dan juga memperkenalkan kuliner ini ke negara-negara lain. Di era modern, Teman Pradua, penetapan Hari Sushi Internasional pertama kali dipelopori oleh sebuah kampanye viral di media sosial Facebook yang kemudian disambut antusias oleh restoran dan juga penggemar kuliner di seluruh dunia setiap tanggal 18 Juni. Jadi awalnya kayak gitu ya Teman Pradua. Jadi buat kamu yang mungkin hari ini lagi makan sushi, bisa juga nih ngepost Hari Sushi Internasional kayak gitu ya Teman Pradua. Sushi makanan ya, bukan sushi milik tiweleh-weleh loh. Jadi buat kamu Teman Pradua yang lagi pengen makan sushi, pas banget ya, jangan lupa di hashtagnya juga Hari Sushi Internasional kayak gitu Teman Pradua. Aduh, gak kerasa banget udah jam 8 lewatnya 56 menit, karena bentar lagi jam 9 kita nanti masuk ke tos serba ya, topik serba ada, yang biasanya tuh kita bakal bahas seputar anti narkoba, seputar anak muda yang juga memerangi narkotika gitu Teman Pradua ya. Jadi buat kamu yang udah dengerin dari tadi, thank you banget. Dan yang udah gabung juga thank you banget ya. Tadi juga udah aku mau bacain juga nih yang udah request juga di WhatsApp kita. Ada Eka Nur Fajrina Ramadhani yang mau request. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh bukan ya, bukan. Bukan. Acara request time nanti, mau request dong. Oh, nanti. Ada judulnya Penyihir Album Rasi Bintang. Oke, nanti aku cek dulu ya. Atau juga ada lagu Gea Indrawari 1000 kali. Boleh banget. Menurut penjumpaan aku bareng kamu yang juga di request sama Eka Nur Fajrina Ramadhani, ada 1000 kali dari Gea Indrawari bakal hadir nih. Ini kayak Aku Padamu tahu Teman Pradua. Peres gak tuh? 1000 kali ya. Jadi lagu 1000 kali ini lagunya Gea Indrawari yang juga memang cukup viral Teman Pradua ya. Kenapa? Karena kayak emang easy listening juga. Terus juga lagunya Gea tuh emang seenak itu juga Teman Pradua ya. Oke deh Teman Pradua, aku bakal puterin buat kamu lagunya Gea Indrawari nih, 1000 kali.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Otak lebih sibuk saat tidur. Kok bisa? Pada saat kita tidur, otak akan memasuki fase rapid eye movement. Di fase ini, otak akan memproses informasi dan ingatan yang dipelajari sepanjang hari dengan aktif. Dengan kata lain, otak kita bersih-bersih file sampah dan menyimpan file yang penting. Sel-sel otak juga akan membentuk koneksi baru ketika kita tertidur. Hal ini akan sangat berpengaruh dengan kreativitas dan kemampuan pemecahan masalah. Jadi, tidur yang cukup sangat penting untuk kesehatan mental dan pikiran.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dul, kau tak lapar ke? Yuklah pergi makan di luar yuk.
1: Aduh, gas lah. Belum makan gak aku nih, Ji? Nak makan apa gitu nih?
0: Macam biasa lah. Fast food ya, biar tak ada ribet.
1: Alamak, udah sering dah gitu nih, Ji, makan fast food nih. Cobalah sesekali terapkan pola hidup sehat, Ji. Biar generasi kedepannya nih tak ada stunting.
0: Stunting? Yang angkat seret tuh ke?
1: Kau nih ada-ada ya, komedi terus. Ini nih stunting. Kau mau ke generasi mendatang tuh asupan gizinya gak terpenuhi gara-gara kau gak ngebiasakan nerapkan pola hidup sehat?
0: Oh no. Alah, jangan lah. Jadi cuman lah nih, tak usah makan ya lah kali ya.
1: Enggak, gak macam-macam gitu. Macam tak ada makanan lain ya. Maksudnya tuh, jangan gak tiap hari kita makan fast food.
0: Kalau gitu makan apa lah kita nih?
1: Cuman kalau kita masak ya. Aku ada beli buku resep nih, sekalian lah kita bikin makanan yang banyak gizinya.
0: Ah, gas lah. Pengen gak aku nih belajar masak?
1: Gas. Gas.
2: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi

Federasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.
1: RRI Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: aku pengen jalan-jalan keliling dunia.
1: Kalau aku pengen punya tabungan buat beli rumah impian.
0: Investasi itu jawabannya. Bukan cuma gaya-gayaan, tapi juga cara biar masa depan kita makin pasti.
1: Tapi aku bingung mau mulainya dari mana.
0: Oh, tenang. Banyak kok opsi investasi yang gampang buat pemula, dari reksadana, saham, sampai emas digital.
1: Oh iya. Sekarang semua bisa mulai investasi, bahkan cuma dengan uang jajan.
0: Ingat, investasi itu buat masa depan, bukan buat kayak instan.
1: Dan jangan lupa, selalu riset dulu sebelum mulai.
0: Yuk jadi generasi melek finansial. Mulai investasi sekarang dan rasakan hasilnya nanti.
1: Karena masa depan cerah itu dimulai dari langkah kecil hari ini.
0: Investasi, keputusan kecil hari ini untuk kebahagiaan besar nanti. Pesan ini dipersembahkan oleh Prodo FM RRI Pontianak. Jangan tunggu nanti, investasi mulai hari ini.
2: Tahukah kamu, olahraga Pilates yang sekarang banyak digemari itu awalnya justru dikembangkan di penjara loh. Gimana ceritanya? Olahraga Pilates pada awalnya dikenal sebagai kontrologi yang dikembangkan oleh Joseph Hubertus Pilates, seorang atlet dan pelatih fisik asal Jerman yang ditahan sebagai musuh asing di kamp interniran Inggris awal abad ke-20 saat Perang Dunia Pertama. Di ruang tahanan yang terbatas ruang geraknya, Pilates berpikir bagaimana agar dia dapat tetap berolahraga. Pilates mulai memanfaatkan per untuk latihan, dan lucunya, gerakan olahraga Pilates terinspirasi dari seekor kucing yang sering dilihatnya di tahanan. Joseph sering melihat bagaimana kucing itu lentur, kuat, dan selalu aktif. Dari situlah muncul gerakan Pilates yang fokus ke pernapasan, keseimbangan, dan kekuatan inti tubuh. Sekarang, Pilates jadi olahraga favorit buat semua usia. Manfaatnya dapat membantu postur tubuh lebih baik, otot lebih kuat, dan badan terasa lebih ringan. Jadi dan nyangka kan kalau olahraga elegan ini dulunya lahir dari tempat yang sempit dan terinspirasi dari hewan peliharaan loh.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dengerin Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Oh bang, beli bang anggur sekilo nih bang. Kenapa gak abang nih? Lesu benar gak?
1: Manalah tak ada lesu. Dari pagi sampai siang, tak banyak yang ambil dagangan saya ni.
0: Mau ndak bang, coba nah ya. Buah-buah yang abang jual nih, abang kupas, terus abang potong-potong. Abis itu abang kemas dalam kap besar, macam kayak kopi kekinian tuh bang. Habis itu abang kasih lah label brand, merek buah segar abang. Kayak gitu.
1: Hei, bikin kerja ya dek, dek.
0: Tapi harganya nih jauh lebih bagus bang. Apalagi kalau gerobak abang nih kayak dikasih lampu-lampu gitu. Dahlah, bisa jualan sampai malam abang pasti.
1: Boleh gak jurus adik nih?
0: Itu namanya jurus hilirisasi bang.
1: Makasih usulannya dek. Mana anggurnya?
0: Nah, banyak benar nih. Saya kan beli sekilo bang.
1: Oh, bukan 3 kilo ke dek?
0: Sekilo bang.

Seru juga hidup di Indonesia. Kita kaya akan perbedaan, mulai dari suku, budaya, sampai agama. Dan yang tambah keren lagi, Indonesia juga punya banyak salam, seperti Assalamualaikum, Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengak Kajubata, dan masih banyak lagi. Nah, for your info deh teman Pro 2, salam itu bukan sekedar basa-basi. Salam itu bentuk doa tulus agar kita selalu damai, bahagia, dan juga dijaga oleh Tuhan. Bahkan ucapan sederhana seperti selamat pagi atau selamat malam pun adalah doa. So, selamat pagi teman Pro 2. Kamu pasti lagi bersiap berangkat kerja kan? Kalau sudah aman sampai tujuan, jangan lupa kabari aku. Love you banyak-banyak.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
2: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM, teman terbaik kamu.

0: Sementara banjir merendam sejumlah kawasan di Kota Pontianak, Kalimantan Barat pada Jumat pagi.
1: Kalau dilihat-lihat, tahun ke tahun makin parah banjir nih ya.
2: Ya, mau gimana lagi Ham? Namanya juga bencana, itu kan udah kehendak Tuhan juga.
1: Bukan masalah kehendak Tuhan, Ri. Yang salah manusia juga sebenarnya. Buang sampah sembarangan, gak pernah peduli sama lingkungan. Ya, namanya juga manusia, Ri.
2: Bener juga sih, Ham. Kalau dari manusianya sadar duluan, pasti gak bakal separah ini banjir sekarang.
1: Nah, mumpung lagi ngomongin banjir, Ri, gimana kalau kita ajak teman-teman kita di media sosial untuk peduli berbagi? Kita open donasi, terus uangnya kita salurkan tuh untuk orang-orang yang terkena dampak banjir, Ri.
2: Wah, ide bagus tuh, Ham. Kadang-kadang otak kamu cemerlang juga ya, Ham. Hehe.
1: Ya, mau gimana lagi, Ri? Kan gak mungkin kita sedot air banjirnya.
2: Tunggu apa lagi, Ham? Ya udah, yuk temenin aku ke warkop buat desain poster peduli berbagi.
1: Berangkat.

Pernah nyangka nggak, di Kalimantan Barat ada tempat snorkeling berasa seperti di akuarium raksasa, jauh dari hingar-bingar kota? Ada nih, namanya Pulau Lemukutan. Sebuah hidden gem sejati di Kalimantan Barat ini adalah tempat yang wajib banget masuk wishlist buat kamu yang cinta laut dan petualangan. Bayangin, air sebening kaca, terumbu karang yang warna-warni, ikan-ikan tropis lewat dengan santai. Dan yep, kamu bisa ketemu si lucu Nemo nyata dari jarak dekat. Tapi ingat, laut bukan taman bermain biasa. Kita cuma numpang, guys. Jangan sentuh, jangan ambil, apalagi merusak. Yang keren itu bukan yang eksplor paling jauh, tapi yang bisa jaga keindahan ini paling baik. Yuk, bikin kenangan, bukan kerusakan. Pulau Lemukutan, surga snorkeling, tanggung jawab kita bersama.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Tos Serba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Tos Serba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Halo teman Prodo, jumpa lagi barengan di Parevanda di sini di Santai Siang. Dan seperti biasa teman Prodo, dari jam 10 sampai jam 11 di Santai Siang kita bakalan ada Request Time Indonesia. Nah, jadi buat teman-teman Prodo yang pengen lagu-lagu Indonesia terfavorit kamu diputerin di Prodo Pontianak siang hari ini, langsung aja kirimkan requestan kamu ke WhatsApp kita di nomor 0811 570 1018, atau silakan DM ke Instagramnya @prodopnk, dan bisa juga gabung di aplikasi RRI Digital. Setelah Request Time Indonesia, nanti bakalan ada Request Time Mancanegara di jam 11 sampai jam 12 siang teman Pro 2. Lalu ada OTW dari jam 12 sampai jam 1, dan dilanjutkan lagi dengan Arena 0 Derajat dan Insightainment. Nah, ini di awal-awal nih kita dengerin dulu ya lagu-lagu terbaru yang sudah masuk di playlistnya kita pagi hari ini. So, buat teman-teman Pro 2 ya, dimanapun kalian berada, khususnya yang lagi dalam perjalanan ya, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan dan jangan lupa untuk patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada teman Pro 2. Spesial buat kamu yang lagi dalam perjalanan, Dipa bakalan pilihin lagu-lagu yang pastinya enak banget buat menemani kamu dalam perjalanan siang hari ini. So, buat kamu semua jangan kemana-mana, karena habis ini Dipa akan kembali lagi menemani kamu di Santai Siang. Dan selalu pastikan stay tune ya di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.
1: Anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Cita-cita aku tuh pengen jadi pemain sepak bola. Tahun ini, pokoknya aku harus bisa masuk tim sekolah.
1: Mana bisa perempuan main bola? Itu kan olahraga laki-laki.

Masih ada yang berpikir begitu. Ayo, saatnya berubah. Laki-laki maupun perempuan punya hak yang sama untuk belajar, berkarya, dan meraih mimpi.

0: teman terbaik kamu.
1: Welcome back teman Prodo barengan Dipa Revanda di Request Time Indonesia. Tadi udah kita puterin ya lagu-lagu yang di request sama teman Pro 2. Ada dari nomor 0812579 sekian. Yang pengen request lagunya Hara ya, Celah Hati. Menemani perjalanan ke Mempawah nih. Wih, hati-hati di jalan ya. Di mana nih? Di perjalanan deh pokoknya. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Terus kalau mau info-info di sekitaran apa perjalanan kamu, boleh juga nih ada info cuaca atau lalu lintas. Silakan gabung atau kirimkan ke WhatsApp, Instagram dan juga ke aplikasi RRI Digital. Anyway, semoga selamat sampai tujuan ya buat kakaknya. Lanjut lagi tuh tadi ada lagu Mahalini Melawan Restu ya. Requestan dari nomor 0898777 sekian. Apa nih? Selamat siang, mau request lagunya Melawan Restu. Oke, dari puterin ya. Terima kasih atas dedikasi dan kebersamaannya yang selalu menghadirkan informasi serta hiburan yang bermanfaat bagi masyarakat. Salam hangat untuk seluruh penyiar dan pendengar RRI dimanapun berada. Semoga siang ini menyenangkan dan penuh berkah. Amin. Wih, terima kasih ya Kak. Siapa nih Kak Lestari? Oke. Terus habis ini bakalan ada lagu Gea Indrawari ya, 1000 kali. Requestan dari Kak Eka Nur Fajrina. Dan ada Bang Black di sini. Waduh, selamat siang abangku. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bang Black gimana kabarnya nih? Udah ngopi belum? Sedikit informasi bang, cuaca di Ayani 2 saat ini terpantau cerah berawan dan informasi lalu lintas ramai lancar. Oke, dikirimin foto juga nih sama Bang Black ya, katanya cerah berawan. Oh iya cuy, memang lumayan cerah sih ya hari ini. Ya, kayaknya tadi pagi juga apa lumayan dingin, tapi ya mudah-mudahan hari ini enggak sepanas beberapa hari yang lalu dan hujannya juga enggak semenyeramkan beberapa hari yang lalu teman-teman berdua. Ya pokoknya mudah-mudahan cuaca hari ini bersahabat deh ya. Terus ada Bang Rizal. Siang abang, mau request dong lagunya Budi Doremi. Makasih. Semangat bang dan pendengar. Makasih. Cuaca di Sungai Pinyu panas bang. Wih, Sungai Pinyu panas banget ya Bang Rizal ya. Pokoknya buat Bang Rizal dan buat teman-teman yang lagi bertarung. Wih, bertarung gak tuh. Lagi santai-santai, lagi di perjalanan ataupun lagi mencari rezeki. Mudah-mudahan dilancarkan semua kegiatan kamu hari ini. Dikasih kesehatan dan kebahagiaan selalu. Amin ya robbal alamin. Oke, kita puterin dah ya lagu-lagu yang diriku sama teman-teman Pro 2 di siang hari ini.

Thank you banget buat yang udah gabung. Dan masih ada waktu juga buat kalian yang belum sempat gabung nih. Cara gabungnya gampang banget. Kamu tinggal kirimkan ke WhatsApp kita requestan kamu di nomor 0811 570 1018, atau silakan DM ke Instagramnya @prodo_pnk, dan bisa juga gabung di aplikasi RRI Digital. Oke, ini dia lagu-lagu yang udah di request sama teman-teman Pro 2. Dan ada lagu Gia Indrawari, Virgon, dan juga lagu Budi Doremi. Check this out.

kalian juga pasti sering melihat orang lain melakukan hal yang negatif kayak buang sampah sembarangan, nyogok, atau rusaknya lingkungan. Tapi kita mikir, ya udahlah, bukan urusan saya. Kita kerap apatis, cuek. Padahal sikap apatis layaknya api kecil yang dibiarin nyala. Awalnya nggak kelihatan bahaya, tapi lama-lama bisa jadi kebakaran besar. Dan pas semuanya udah kejadian, baru deh semua orang panik. Tapi sayangnya, udah telat. Kalau kita terus diam dan nggak peduli, jangan heran kalau nanti kita juga kena imbasnya. Nggak peduli soal lingkungan, soal keadilan, dan hal-hal lainnya. Peduli itu nggak harus ribet. Mulai aja dari hal kecil, nggak usah tutup mata. Karena perubahan itu datangnya dari orang-orang yang berani peduli.

Ada yang kirim salam nih di siang hari ini dari Monica. Salam buat Li Wahyono ya. Salamnya semangat bekerja dan semoga hal-hal baik terus berdatangan buat kamu. Dari Monica ya. Terima kasih salam-salamnya. Mudah-mudahan yang bersangkutan ngedengerin pesannya di siang hari ini.

0: Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Dengerin Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Alright, 101,8 FM Rodo Pontianak, teman terbaik kamu. Ya, baru aja kita puterin lagu-lagu requestan teman Pro 2 di Request Time Indonesia. Terakhir ada lagu Afgan ya, Cinta Dua Hati. Weh, maafkan bila cintaku tak mungkin ku persembahkan seutuhnya padamu. Wah, jangan teman Pro 2 ya. Cukup satu aja, jangan banyak-banyak. Satu aja belum tentu apa berakhir dengan indah kan ya. Jangan, pokoknya intinya sebaiknya sih jangan teman Pro 2. Jadi yang boleh tuh adalah ini, request lagu. Kalau request lagu banyak-banyak gak apa-apa teman Pro 2. Lebih dari satu juga gak apa-apa ya. Kalau lagunya ada ntar diputerin deh tuh. Nah, nanti di jam 11 bakalan ada lagu-lagu mancanegara nih. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang pengen lagu-lagu mancanegara terfavoritnya diputerin di Pro 2 Pontianak siang hari ini, kamu udah bisa kirimkan requestannya ke WhatsApp kita di nomor 0811 570 1018, atau silakan DM ke Instagram @pro2pnk, dan bisa juga ke aplikasi RRI Digital. Sudah ada Bang Teni dan juga Bang Black nih yang mengantri nanti di request time mancanegara. Terus info dari Bang Teni siang hari ini, Singkawang panas cuacanya, katanya awan lumayan gelap, tapi suhunya panas. Tanda-tanda mau hujan tuh bang. Pokoknya buat teman-teman Pro 2 yang punya informasi lalu lintas, informasi cuaca, ataupun ya informasi menarik apapun ya, silakan kirimkan ke WhatsApp, Instagram, dan juga aplikasi RRI Digital. Nanti bakalan Dipa bacain, dan ya kita tunggu reaksi dari teman-teman yang lainnya. Oke deh, sembari nunggu jam 11, Dipa puterin dulu beberapa lagu buat menemani kamu di santai siang kali ini. Dan habis ini Dipa akan kembali lagi menemani kamu. Jadi stay tune terus di 101,8 FM Rodo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Tobi, lagi mikirin apa sih? Kok muka kamu serius banget?
1: Ya gitu deh, Krismi. Aku tuh lagi nyari info-info tentang stunting. Dengar-dengar, stunting itu bahaya loh buat pertumbuhan anak.
2: Oh no!
0: Iya, betul banget, Tobi. Stunting itu bikin anak kita jadi pendek dan kurang cerdas. Tapi tenang aja, ada banyak cara untuk mencegah stunting. Salah satunya dengan memperbanyak konsumsi zat besi.
1: Lah, kenapa harus zat besi sih?
0: Zat besi itu penting banget buat pembentukan sel darah merah. Nah, sel darah merah itu tugasnya nganterin oksigen ke seluruh tubuh, termasuk ke otak. Kalau zat besi kurang, pertumbuhan otak jadi terhambat dan bisa menyebabkan stunting.
1: Oh gitu. Jadi kalau mau anak kita nanti cerdas dan tinggi, kita harus banyak makan makanan yang mengandung zat besi gitu ya?
0: Iya, betul banget. Makanan yang kaya zat besi itu banyak banget. Misalnya daging merah, hati, ikan, sayuran hijau, kayak bayam atau kacang-kacangan.
1: Terus gimana caranya biar zat besi yang kita makan itu terserap dengan baik di tubuh?
0: Ada triknya nih. Kombinasikan makanan kaya zat besi dengan makanan yang mengandung vitamin C, seperti jeruk atau tomat. Vitamin C bisa bantu tubuh menyerap zat besi lebih maksimal.
1: Oh, jadi kalau gitu, kalau kita makan steak sambil minum es jeruk atau air jeruk gitu, bagus dong.
0: Nah, pas banget. Selain itu, jangan lupa untuk sering-sering olahraga dan istirahat yang cukup. Pola hidup sehat itu juga penting banget untuk mencegah stunting.
1: Oke deh, makasih banget ya infonya Krismi. Infonya nih penting banget loh dan yang pastinya bermanfaat. Aku sekarang jadi tahu banyak nih tentang pentingnya zat besi untuk mencegah stunting.
0: Sama-sama, Tobi. Jangan lupa juga untuk share info ini ke teman-teman yang lain ya, biar kita semua bisa sama-sama mencegah stunting.
1: Yuk kita sebarkan.
3: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

Prodo FM Pontianak, teman terbaik kamu. Masih bersama Dipa Revanda di Santai Siang. Dan sekarang udah jam 11, waktunya kita masuk ke Request Time Mancanegara. Jadi buat teman-teman Prodo yang pengen lagu-lagu mancanegara terfavorit kamu diputerin di Prodo Pontianak siang hari ini, kamu bisa langsung kirimkan requestannya ke WhatsApp kita di nomor 0811-570-1018 atau DM ke Instagramnya @prodo_pnk, dan bisa juga gabung di aplikasi RRI Digital. Sudah ada Bang Black yang pengen request lagunya Bruno Mars dengan The Lazy Song, dan juga ada Bang Tenny yang pengen request lagunya Bon Jovi, I'll Be There For You nih teman Pro 2. Nah, langsung aja kita puterin ya requestan dari teman-teman Pro 2 di siang hari ini. Dan buat kamu yang belum sempat kirim, masih kita tunggu sampai jam 12 siang nanti nih teman Pro 2. Oke, nanti abis ini dibalik lagi dan menemani kamu. So stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Dipa, aku kepengen lah punya rumah di lereng bukit kayak gini. Pemandangannya tuh kayak indah banget gitu. Gak tau kenapa entah, asik aja gitu ngelihatnya.
1: Hah? Apa kau bilang? Asik dari mana? Kau tengok lah tuh, pohon-pohon di bawah abis kena tebang orang.
0: Lah, emangnya ngapa? Di atas nih kan masih banyak pohon, masih dingin juga udaranya.
1: Emang sih masih dingin, tapi kalau hujan deras bahaya, Chris. Bisa-bisa longsor karena tanah yang di bawah tuh enggak mampu nahan berat beban yang di atas.
2: Oh no.
1: Bayangkanlah, misalnya Agi asik-asik tidur, ih, jauhkan balak lah kalau misalnya terbawa longsor.
0: Ih, apa pula kau nih? Nakut-nakutkan, Jak.
1: Bukan nakut-nakutkan, memang kenyataannya kayak gitu. Lihatlah seorang, tanah di bawah tuh udah gundul dah.
0: Iya gak ya? Dadah, tak jadilah. Payahnya nak nyari daerah yang indah ya, Pak.
1: Makanya, jangan ngerusak alam.

Mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: RRI Trogloh Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Request time. Request time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: Dul, kau tak lapar ke? Yuklah pergi makan di luar yuk.
1: Aduh, gas lah. Belum makan gak aku nih, Ji? Nak makan apa gitu nih?
0: Macam biasa lah. Fast food ya, biar tak ada ribet.
1: Alamak, udah sering dah gitu nih, Ji, makan fast food nih. Cobalah sesekali terapkan pola hidup sehat, Ji, biar generasi kedepannya nih tak ada stunting.
0: Stunting? Yang angkat seret tuh ke?
1: Kau nih ada-ada ya, komedi terus. Ini nih stunting. Kau mau ke generasi mendatang tuh asupan gizinya ndak terpenuhi gara-gara kau ndak ngebiasakan nerapkan pola hidup sehat?
2: Oh no.
0: Alah, jangan lah. Jadi cuman lah nih. Tak usah makan ya lah kali ya.
1: Ndak gak macam-macam gitu. Macam tak ada makanan lain ya. Maksudnya tuh, jangan gak tiap hari kita makan fast food.
0: Kalau gitu makan apa lah kita nih?
1: Cemana kalau kita masak ya? Aku ada beli buku resep nih, sekalian lah kita bikin makanan yang banyak gizinya.
0: Ah, gas lah. Pengen gak aku nih belajar masak?
1: Gas.
3: Dengerin Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

siapkan diri kamu untuk sejarah baru. 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Saatnya kamu merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen-momen bersejarah dari Piala Dunia 2026. Langsung di Radio Republik Indonesia, Pontianak. Dapatkan keseruan lainnya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak kamu dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami hadir menemani kamu di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia kamu menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia.

kamu juga bisa bergabung secara live, kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit kamu langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun, hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

101,8 FM Rodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Parevanda di Santai Siang. Dan sekarang kita udah sampai di OTW, obrolan tentang wirausaha, teman Pro 2. Nah, kalau kita dengar kata-kata wirausaha tuh ya, biasanya yang kebayang modal, produk, untung, rugi, strategi, dan marketing, teman Pro 2. Padahal ada satu hal lagi nih yang kayaknya sering banget luput dari pemikiran kita, tapi justru bisa menentukan sejauh mana bisnis kita bakalan berkembang, yaitu relasi. Nah, banyak orang yang mikir bisnis sukses tuh karena produknya bagus. Memang benar, tapi produk bagus tanpa dikenal orang lain juga bakalan sulit berkembang nih, teman Pro 2. Dan di dunia usaha, relasi itu kayak jembatan. Dan lewat relasi, kita bisa bertemu pelanggan baru, supplier yang tepat, mentor yang berpengalaman, bahkan calon partner bisnis. Makanya ada istilah yang sering kita dengar tuh, your network is your net worth. Nah, tuh jaringan yang kita miliki itu bisa jadi salah satu aset paling berharga dalam perjalanan usaha. Nah, kalau apa ya, zaman-zaman sekarang tuh kayak kesalahan yang sering dilakukan saat membangun relasi adalah baru menghubungi orang ketika kita lagi butuh bantuan. Padahal hubungan yang baik itu dibangun jauh sebelum kebutuhan muncul, teman produk. Misalnya kita punya kenalan sesama pelaku usaha UMKM dan kita hanya menghubungi saat pengen titip promosi atau mau pinjam sesuatu. Nah, mulai dari sekarang coba deh mulai dari hal-hal sederhana kayak ngasih dukungan, ngebagiin informasi, atau ngucapin selamat deh kalau misalnya mereka ada pencapaian atau keberhasilan sesuatu. Karena relasi yang kuat itu lahir dari kepercayaan, bukan dari kepentingan sesaat, teman Pro 2. Dalam dunia usaha, orang lebih nyaman kerja sama dengan orang yang udah mereka kenal dan percaya. Jadi, bangun hubungan yang tulus, bukan hubungan yang hanya muncul saat ada maunya doang, teman Pro 2.

0: Karena tahu nggak stunting itu apa?
1: Yang anak-anak jadi pendek itu kan?
0: Iya, tapi nggak cuma itu. Stunting itu kurang gizi kronis, bikin tumbuh kembang anak nggak optimal, termasuk di otaknya.
1: Serius banget ya? Tapi penyebabnya apa?
0: Bisa kurang gizi, pola asuh yang salah, sanitasi buruk, dan juga layanan kesehatan yang minim. Tapi bisa dicegah kok, asal gizinya cukup dan kesehatannya dijaga.
1: Jadi, kita bisa bantu gimana nih?
0: Edukasi soal gizi ke orang sekitar atau dukung program pencegahan stunting. Mulai dari hal kecil, Erna.
1: Oke, Ti. Yaudah, bareng-bareng untuk cegah stunting.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1983.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anytime, anywhere. Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.
3: Nah, teman Pro2 masih di obrolan tentang wirausaha ya. Banyak pelaku usaha muda yang sebenarnya punya produk bagus tapi kayak malu gitu memperkenalkan diri mereka sendiri. Padahal peluang tuh sering datang dari percakapan sederhana. Entah misalnya kayak lagi menghadiri bazar, seminar, pelatihan, atau komunitas bisnis. Jangan takut ngebuka obrolan ya, karena kita nggak pernah tahu siapa yang sedang duduk di sebelah kita. Mungkin calon pelanggan besar, bisa jadi investor, atau bahkan mentor, atau bisa jadi sahabat yang nanti bakalan tumbuh bersama dalam bisnis. Ingat ya, setiap relasi besar itu biasanya berawal dari sapaan sederhana gitu teman Pro2. Kalimat sederhana yang bisa ngebuka banyak pintu kesempatan. Apalagi di era digital kayak sekarang nih ya teman Pro2, relasi itu gak harus dibangun secara tatap muka. Media sosial bisa jadi alat yang luar biasa, tapi jangan hanya digunakan untuk mengunggah produk setiap hari. Coba untuk ngebangun interaksi, kayak ngebalesin komentar, apresiasi karya orang lain, ikut diskusi, atau berbagi pengalaman. Nah, kalau misalnya kita aktif dan positif ya melihat perkembangan orang, mereka tuh akan lebih mudah mengenal dan percaya sama kita. Personal branding itu juga membantu memperluas jaringan usaha, apalagi personal branding yang baik tentu saja teman Pro2, karena orang cenderung ngebeli dari orang yang mereka percayai itu teman Pro2.

0: Raka, kamu pernah dengar tentang program makan gratis di sekolah nggak?
1: Aduh Din, pagi-pagi kok udah ngomongin soal makanan gratis aja. Tapi ya pas banget lagi, aku juga belum sarapan nih.
0: Ada-ada aja kamu Raka. Itu loh, salah satu program andalan pemerintah Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
1: Oh iya, aku baru dengar loh Dina. Emangnya mulai kapan sih programnya?
0: Nah, di Indonesia kabarnya mulai Januari 2025 dan akan menyasar 82,9 juta jiwa dan dilakukan secara bertahap, Raka.
1: Oh, tapi itu programnya buat siapa aja sih, Din?
0: Fokus awalnya sih untuk peserta didik atau pelajar negeri atau swasta pada jenjang pendidikan PAUD hingga SMA sederajat. Selain itu, diperuntukkan juga bagi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Ngomong-ngomong, makanannya boleh dipilih nggak sih, Dina? Soalnya aku nggak suka makan sayur.
0: Namanya juga makanan bergizi, ya wajib ada sayurnya lah. Katanya kamu mau jadi anak yang pintar.

Saat berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman perdua. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

0: Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Nah, teman Pro2, kadang nih kita berpikir kalau kompetitor tuh adalah lawan. Padahal nggak selalu kayak begitu. Justru sesama pelaku usaha bisa jadi sumber belajar yang luar biasa nih. Kita bisa jadi saling tukar pengalaman tentang pemasaran, pelayanan pelanggan, dan juga menghadapi tantangan bisnis. Bahkan banyak kolaborasi besar tuh lahir dari pertemanan antar pelaku usaha. Karena saat sama-sama nih ya, peluang seringkali jadi lebih besar dibandingkan berjalan sendiri. Persaingan tuh emang ada, tapi kolaborasi seringkali ngebawa manfaat yang jauh lebih luas nih teman Pro2. Dan ngebangun relasi itu mungkin apa ya, bisa dilakukan dalam sehari. Tapi ngejaga relasi itu butuh waktu untuk bertahun-tahun. Caranya ya banyak macam. Ada yang cara rumit, ada yang cara sederhana. Tapi kalau kamu pengen mencoba cara yang sederhana, bisa dimulai dari menepati janji, jaga komunikasi, bersikap profesional, dan juga jangan lupa nih buat menghargai waktu orang lain. Kepercayaan itu adalah mata uang paling berharga dalam dunia usaha. Sekalinya kepercayaan itu hilang, belum tentu bakalan kembali lagi. Ya kalaupun bisa, belum tentu caranya mudah. Karena itu, jangan cuma fokus buat nyari relasi baru, tapi juga harus ngerawat relasi yang sudah ada. Nah, saat sekarang ini nih ya, banyak bisnis-bisnis berkembang yang tercipta karena kolaborasi. Misalnya kayak kedai kopi yang berkolaborasi dengan UMKM, ada juga brand lokal yang kerjasama dengan konten kreator, komunitas yang gandeng pelaku usaha muda. Nah, kolaborasi itu bisa bikin kita ngejangkau pasar yang lebih luas. Selain itu, ide-ide itu juga sering muncul ketika dua pihak saling bertukar perspektif. Jadi jangan takut buat ngajakin orang lain kerjasama, teman Pro2. Kadang peluang yang besar tuh bukan dari apa yang kita miliki, tapi apa yang bisa kita bangun bersama partner ataupun relasi-relasi yang kita punya. Dan pada akhirnya, bisnis tuh bukan hanya tentang produk ataupun keuntungan aja, tapi bisnis tuh adalah tentang manusia ya. Tentang gimana kita ngebangun kepercayaan, ngejalin hubungan, dan tumbuh bersama orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena relasi yang baik itu bisa ngebuka pintu rejeki yang bahkan gak bisa dibuka oleh modal besar sekalipun. Jadi mulai hari ini jangan cuma fokus buat ngembangin usaha doang, kembangin juga jaringan pertemanan, komunitas, dan juga hubungan profesional yang positif. Siapa tahu nih ya, ada obrolan sederhana hari ini yang bisa jadi awal kesuksesan besar di masa depan, teman Pro2.

0: Oi Ji, diam-diam aja nih. Lagi ngelamunin apa sih?
1: Oi Dul, aku lagi kepikiran sih. Sebenarnya mengurangi impor tuh bisa ngurangi inflasi gak sih?
0: Sebenarnya sih bisa-bisa aja Ji. Tapi...
1: Tapi apa Dul?
0: Ya itu, tapi mesti hati-hati juga. Karena takutnya bakal terjadi kelangkaan barang. Nah biasanya nih kalau udah gini, yang ada malah makin memicu inflasi yang lebih tinggi Ji.
1: Oh gitu Dul. Wah, bahaya juga ya kalau bisa bikin inflasi jadi makin tinggi.
0: Sebenarnya sih mengurangi impor itu emang bisa mengatasi inflasi, tapi keberhasilannya itu tergantung dari kesiapan ekonomi domestik. Makanya kebijakan ini tuh perlu disertai juga dengan langkah-langkah lain, kayak memperkuat sektor produksi lokal dan menjaga keseimbangan pasar.
1: Wih, mantap ya Dul. Ente emang banyak tahu kalau soal gini-gini.
0: Wih, jelas lah Abdul nih.

Indonesia telah merdeka selama 80 tahun. Di masa kini, tantangan kemerdekaan tak lagi berupa senjata dan penjajahan. Tantangan kita adalah ketidakpastian, terutama dalam mencari pekerjaan yang layak dan sesuai. Setiap tahun, jutaan anak muda lulus dengan gelar, keahlian, dan semangat. Mereka siap membangun negeri. Tapi kenyataannya, lowongan kerja tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja. Banyak yang akhirnya terjebak dalam pengangguran atau bekerja di bidang yang jauh dari keahlian mereka. Namun, ini bukan hanya masalah. Ini adalah potensi. Bukti bahwa Indonesia punya generasi bertalenta yang hanya butuh kesempatan. Maka, perjuangan masa kini adalah bentuk baru dari kemerdekaan. Merdeka dari kemiskinan, dari kebodohan, dari kesenjangan, dan dari perpecahan yang menghambat kemajuan. Karena kita Indonesia, bangsa yang tidak menyerah, tidak tinggal diam. Bangsa yang terus melangkah, memperjuangkan ruang untuk tumbuh, bekerja, dan hidup sejahtera di tanah sendiri.

0: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Parevanda, dan sekarang kita udah di Arena 0 derajat ya, teman Pro 2. Ini ada beberapa informasi olahraga yang udah dipacari dan diparangkum. Nah, diantaranya itu ada Manchester United yang gak akan lagi melepas Marcus Rashford dengan status pinjaman pada musim depan. Mereka tuh cuma menginginkan kepindahan permanen untuk sang winger. Jadi kemarin tuh Rashford dipinjamin ke Barcelona pada musim 2025-2026 dan menjadi juara liga di sana. Itu adalah peminjaman kedua Rashford setelah menghabiskan paruh kedua musim 2024-2025 bersama Aston Villa. Meskipun Rashford ingin bertahan di Camp Nou, namun Barca enggan menebus klausul senilai 30 juta euro sampai batas pada waktu 15 Juni lalu. Artinya, dia akan pulang ke Carrington, markas latihan MU, selepas memperkuat Inggris nih, teman Pro 2. Dengan ini juga MU enggan meminjamkan Rashford untuk ketiga kalinya. Jika ia ingin kembali ke Barcelona, maka opsinya hanya pindah permanen. Namun kayaknya Barca enggan nih ngebayar mahal Rashford karena udah ngerekrut Anthony Gordon seharga 80 juta euro. Dengan kedatangan Gordon, Rashford gak lagi menjadi pilihan utama. Oleh karena itu, harga 30 juta euro dinilai Barca terlalu ketinggian nih untuk ukuran pemain cadangan. Sekalipun Rashford mencetak 14 gol untuk tim asuhan Hansi Flick di musim lalu.

0: whatever.
1: Hai Jess.
2: Halo Za. Gimana hari ini? Jadi main bolanya?
1: Gokil. Aku seneng banget deh. Kamu tuh ternyata inget ya, aku malam ini ada jadwal main bola. Apa jangan-jangan kamu lagi mikirin aku?
2: Dih, pede banget. Bukan karena inget kamu sih, tapi lebih ke aku kan gak pelupa ya kayak kamu ya.
1: Jess, aku pengen cerita malam ini boleh?
2: Mau cerita apa tuh?
1: Jadi tadi di lapangan aku seneng banget karena aku main bareng sama orang-orang yang beda-beda gitu. Gak cuma dari kawan-kawanku yang muslim, tapi juga ada kawan-kawanku yang umat kristiani gitu. Makanya aku ingat kamu dan telpon kamu deh.
2: Oh gitu, terus gimana lo tadi? Seru?
1: Seru. Kita tuh kayak harus saling menghargai, harus saling apa ya, umpan, harus saling passing biar jadi gol.
2: Bener sih, tapi walaupun kayak kalian gak kenal gitu, bisa tetap kompak gitu?
1: Bisa tetap kompak. Aku tuh ngerasa kayak kita lagi main di timnas gitu.
2: Widih.
1: Satu tujuan, walaupun berbeda-beda.
2: Gini.
1: Kayak aku sama kamu gitu. Kita beda, tapi akan segera menjadi satu. Jadi kapan kamu mau jadian sama aku?
2: Di apaan sih, saya gombal.
3: Teman Pro 2, pernahkah kamu mendengar istilah Duck Syndrome? Duck Syndrome adalah kondisi di mana seseorang terlihat baik-baik saja dan bahagia di luar. Akan tetapi, orang tersebut sedang mengalami tekanan dan kecemasan yang luar biasa di dalam. Seperti halnya seekor bebek yang berenang terlihat anggun di atas permukaan. Namun, di bawah permukaan air, kaki bebek tersebut mengayuh sekuat tenaga agar tetap bisa bergerak. Nah, orang dengan Duck Syndrome seringkali terlihat selalu tenang dan kuat, berusaha memenuhi ekspektasi orang lain, takut menunjukkan kelemahan, dan merasa harus sukses tanpa boleh gagal. Orang dengan Duck Syndrome tidak menyadari bahwa mereka sedang mengalami tekanan mental. Nah, maka dari itu teman Pro 2, tanamkan di benak kamu bahwa kamu tidak sendirian. Ingatlah pada slogan, di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Jangan pernah ragu untuk berbagi unek-unek kamu ke orang yang tepat, karena kesehatan mental kamu juga penting.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram, RRI Digital, dan live TikTok at Pro 2 PNK. Deep Talk, setiap hari, jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM, teman terbaik kamu.

Bicara itu ada seninya adalah sebuah karya Oh Soo Hyang, penulis yang juga dosen dari negeri Ginseng, Korea Selatan. Lewat bahasa yang ringan dan kisah yang relatable, penulis yang juga pakar komunikasi mengajak kita memahami bahwa berbicara itu bukan sekedar menyampaikan isi kepala, tapi juga menyentuh hati. Buku ini mengajarkan bahwa komunikasi yang efektif bukan soal suara lantang atau gaya bicara yang heboh, tapi tentang bagaimana kita membuat lawan bicara merasa dihargai, nyaman, dan didengar. Ada teknik, ada ritme, dan ada rasa. Dari cara negosiasi, menyampaikan ide, sampai teknik persuasi. Semua dikupas dalam buku ini. Dan hebatnya, kamu gak perlu jadi pembicara profesional dulu untuk mulai mempraktikannya. Dalam buku Bicara Itu Ada Seninya, penulis mengajarkan kita memulai dari hal-hal kecil. Misalnya, menyimak dengan tulus, menyesuaikan nada bicara, atau memilih kalimat yang lebih empatik saat ngobrol dengan teman, rekan kerja, bahkan orang asing. Oh Soo Hyang juga menyisipkan cerita-cerita inspiratif, pengalaman pribadi, dan contoh nyata dari tokoh-tokoh hebat yang berhasil menaklukkan banyak hal hanya lewat kekuatan kata-kata. Karena benar, bicara itu memang ada seninya. Dan lewat buku ini, kita bisa memulai belajar memoles seni itu dari sekarang. Dan yang menarik, buku ini disusun dalam 5 bagian yang bisa dibaca lepas. Kita tidak harus membacanya secara urut. Buku ini juga bisa dibaca langsung masuk ke bagian yang paling relevan dengan situasi saat ini.

Informasi berikutnya masih di arena 0 derajat Taman Pro 2, yaitu Luka Modric yang dirumorkan akan kembali ke Real Madrid. Hal itu diharapkan betul terjadi oleh legenda Kroasia Davor Šuker. Modric meninggalkan Madrid musim lalu, ya Taman Pro 2 ya. Gelandang asal Kroasia itu kemudian gabung dengan AC Milan dengan kontrak 1 musim dan akhir Juni ini kontraknya ini bakalan habis di Milan. Modric kemudian dirumorkan akan kembali ke Bernabeu, tapi mengingat usianya udah 40 tahun, kabarnya Modric akan pulang ke Bernabeu untuk peran lain nih. Hal itu yang sampai sekarang masih jadi misteri. Apakah sebagai pemain atau untuk tugas yang lain? Jadi Modric ini memang melegenda di Madrid ya. Dia udah membela Los Blancos selama 13 tahun sejak 2012, bermain 597 kali, mencetak 43 gol dan mempersembahkan 28 trofi termasuk memenangkan Ballon d'Or tahun 2018. Saat ini Luka Modric masih memimpin Kroasia dan akan memulai kiprahnya dengan melawan Inggris di AT&T Stadium di hari Kamis tanggal 18 Juni 2026 nih Taman Pro 2. Kita lihat apakah nanti di musim depan Modric akan kembali ke Real Madrid entah sebagai pemain atau sebagai tugas yang lain. Who knows Taman Pro 2. Kalau menurut kamu dia akan kembali sebagai apa nih kira-kira?

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja, bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Ada enggak sih di antara kalian yang terkadang suka lupa minum air putih? Atau bahkan ada yang malas minum air putih? Padahal, air putih itu adalah pondasi dari seluruh sistem tubuh kita. Ia mengatur segalanya, mulai dari kerja otak, sistem pencernaan, hingga pernapasan. Air putih juga berperan menjaga kadar cairan tubuh, memastikan semua organ berfungsi optimal. Mulai dari melancarkan pencernaan dan penyerapan makanan, menjaga sirkulasi darah, hingga membantu ginjal dan hormon bekerja dengan baik. Bahkan air putih juga yang membantu tubuh kita mempertahankan suhu normal. Nah, bayangkan jika kita kekurangan air putih, tubuh bisa mengalami dehidrasi. Kita jadi mudah lelah, sulit berkonsentrasi, dan bahkan bisa memicu masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Jadi jangan sepelekan air putih. Mulailah rutin minum air putih, karena itu adalah langkah mudah namun krusial untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bugar.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

Flash Out adalah buku yang mengangkat tema tentang identitas, pertumbuhan pribadi, dan hubungan antar manusia. Buku ini menggambarkan perjalanan seorang tokoh yang berusaha menemukan jati dirinya di tengah berbagai tekanan sosial dan harapan yang ada. Dengan gaya narasi yang mendalam dan karakter yang kompleks, penulis mengeksplorasi konflik batin yang dialami oleh tokoh utama. Esensi dari buku ini terletak pada pentingnya memahami diri sendiri dan menerima berbagai aspek dari diri kita, termasuk kelemahan dan kekuatan. Melalui pengalaman dan interaksi dengan karakter lain, pembaca diajak untuk merenungkan arti sejati dari keberadaan dan bagaimana hubungan kita dengan orang lain dapat membentuk siapa kita sebenarnya. Secara keseluruhan, Flash Out mendorong pembaca untuk berani mengeksplorasi dan memperlihatkan isi dari diri mereka dan menjadikan pengalaman hidup sebagai proses pembelajaran yang berharga.

Masih di arena 0 derajat teman Pro 2, ada informasi olahraga lainnya nih yang udah aku rangkum, yaitu ada Shin Tae-yong yang mengungkapkan bahwa ia sempat menolak tawaran melatih klub Jepang dan Cina. Jadi ketika Persija Jakarta datang, dia langsung ACC tuh ya. Ya, pelatih asal Korea Selatan tuh punya beberapa pilihan ternyata sebelum memilih Persija sebagai destinasi selanjutnya. Mantan pelatih timnas Indonesia itu ternyata masih laku di pasaran katanya. Dan Shin Tae-yong tuh memang udah ngerasa sangat familiar ya dengan sepak bola Indonesia, karena sebelumnya tuh melatih timnas Indonesia selama 5 tahun dari akhir 2019 sampai 2025. Dan selama masa bakti melatih Garuda, Shin Tae-yong juga berkesempatan mengamati sepak bola Indonesia dari dekat. Nah, sebagai pelatih, ia harus memantau kompetisi domestik Indonesia untuk memilih pemain yang kira-kira akan dipanggil ke timnas Indonesia.

0: Eh, Anwar, Anwar, lihat deh. Kamu udah lihat belum konten ini? Heboh banget sampai viral di medsos. Kayaknya aku juga pengen bikin konten lucu-lucuan kayak gini. Siapa tahu konten aku viral juga.
1: Eh, Todi, viral sih viral. Tapi kamu tahu nggak, ada banyak konten viral yang malah bikin masalah besar.
0: Hah? Kok bisa? Bukannya punya konten viral itu bagus ya?
1: Kalau konten viralnya bermuatan positif dan edukatif, itu bagus. Tapi kalau konten yang isinya prank atau hinaan, itu merugikan orang lain. Bisa bikin masalah hukum dan sosial. Bahkan bisa bikin orang jadi trauma.
0: Waduh, iya juga ya. Aku nggak kepikiran loh sampai situ. Ternyata konten medsos viral nggak selalu baik juga ya.
1: Betul. Makanya, sebelum buat atau sebarkan konten, pikirkan baik-baik dampaknya. Kita bisa jadi bagian dari perubahan positif dengan konten yang bermanfaat dan menginspirasi. Yuk, jadi lebih bijak. Jangan biarkan konten yang salah merugikan orang lain.
0: Taukah kamu, review dari food vlogger ternyata bisa mengubah nasib seseorang. Kalau reviewnya bermuatan positif dan bernilai bagus, maka usaha tersebut akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Tapi begitu pula sebaliknya. Tidak heran jika pelaku usaha berkata kepada para konsumennya, kalau ada yang kurang, tolong beritahu kami langsung supaya bisa kami perbaiki. Di balik semua itu, beberapa UMKM harus berhutang supaya usahanya bisa terus berjalan. Dan tahukah kamu, ternyata nilai pinjamannya pun tidaklah kecil. Membayar pinjaman pastinya memakan waktu. Dampak dari viralnya suatu review buruk membuat usaha-usaha yang sudah lama berdiri jadi sepi pengunjung. Dan bahkan beberapa UMKM terpaksa gulung tikar karena dapat review yang buruk. Nah, maka dari itu, mari beri dukungan kepada UMKM lokal dengan cara menyampaikan review secara langsung kepada pemilik usahanya. Dengan begitu, mereka bisa mengetahui apa yang harus diperbaiki dan memberikan pelayanan yang lebih baik. Hal ini tentunya akan membantu memperbaiki dan tidak menghancurkan usaha yang sudah susah payah mereka bangun. Jangan biarkan satu review buruk merusak kerja keras mereka. Dengan memberikan masukan yang membangun secara tidak langsung, kita turut membantu UMKM agar terus berkembang dan tetap bertahan. Sebuah kritik yang disampaikan secara tepat bisa jadi langkah awal bagi perbaikan di masa depan.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

Aku bukannya menyerah, hanya sedang lelah. Mengajak pembaca untuk lebih peduli dan menghargai diri sendiri, terutama saat merasa lelah, gelisah, atau kecewa. Buku ini terdiri dari 3 bagian utama. Pertama, penulis menceritakan kegagalan yang telah dialaminya dan mengajak kita untuk terus mencoba meski harus jatuh bangun. Bagian ini mengajarkan kita untuk tetap yakin bahwa kebahagiaan bisa tercapai jika kita tidak menyerah. Kedua, bagian ini membahas hubungan antar manusia, mengingatkan kita bahwa seringkali kita merasa lelah karena menahan perasaan dan beban sendirian. Penulis mengajak kita untuk lebih terbuka dan introspeksi diri tanpa kesan menggurui. Bagian terakhir tentang jati diri, mindset, dan kematangan mengungkapkan bagaimana cara kita berpikir bisa mempengaruhi perilaku dan perkembangan diri. Buku ini menekankan bahwa tidak ada kata terlambat untuk lebih mencintai diri sendiri dan bahwa ketika merasa tertekan, kita hanya perlu istirahat sejenak untuk mengisi kembali energi kita. Sebagai buku self-improvement, Aku Bukannya Menyerah Hanya Sedang Lelah sangatlah cocok untuk dibaca ketika kamu merasa jenuh atau hampir menyerah dalam hidup. Dengan gaya penulisan esai yang singkat, ringan, dan mengena, buku ini memberikan perspektif baru dalam mengatasi masalah hidup dan membantu para pembaca menemukan kebahagiaan. Buku ini tidak hanya menginspirasi, tetapi juga mengajak kita untuk merenung dan tetap percaya bahwa kita bisa mengatasi rintangan dan menemukan jati diri apapun situasinya.

0: Bu, Andi pergi pamit nongkrong dulu ya, Bu. Nanti pintu garasi jangan dikunci ya, Bu.
1: Eh, udah tahu lagi kabut asap gini masih mau nongkrong. Jangan lupa pakai masker, Di.
0: Cuman kabut asap kok, Bu. Lagian aku juga udah dewasa nih. Mana mungkin sakit karena kabut asap.
1: kamu ngawur. Yang namanya penyakit itu ndak mandang dewasa atau masih kecil.
0: Iya ya, Bu. Nanti aku pakai maskernya. Pergi dulu, Bu. Bye, Bu.
1: Andi. Ngeyel terus.
2: 1 week later.
0: Bu, aku udah gak kuat, Bu. Badanku lemah. Dan batuku udah gak hilang-hilang, Bu, seminggu.
1: Kan ibu udah bilang sama kamu, Andi. Sekarang tuh lagi musim kabut asap. Kamu malah ngeyel sering keluar nongkrong. Ibu juga gak tahu kamu di luar pakai masker atau tidak. Kalau udah seperti ini, mau gimana?
0: iya, Bu. Ternyata kabut asap itu bahaya ya, Bu, ya.
1: Udah sadar juga kan kalau bahaya kabut asap itu gak milih-milih usia. Ibu kira memang benar kamu kebal sama sakit akibat kabut asap.
0: Ibu.
3: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran

0: anytime, anywhere. Brodua Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Nah, teman Brodua, siapa nih di sini yang udah nonton trailer terbaru dari Spider-Man Brand New Day yang udah dirilis dari Marvel Cinematic Universe. Nah, setelah peristiwa Spider-Man No Way Home, seluruh dunia tuh udah melupakan identitas Peter, termasuk dua orang terdekatnya yaitu si MJ dan juga Ned. Nah, kondisi itu tampaknya ngebuat Peter tuh harus ngejalani hidup sendirian sambil tetap menjadi Spider-Man sepenuhnya. Terus di trailer itu, penonton juga dikasih lihat nih gimana kesepian mulai ngefek ke kondisi mentalnya Peter. Kehilangan sosok-sosok penting kayak Aunt May, Tony Stark, dan hilangnya ingatan teman-temannya ngebuat hidupnya terasa semakin berat. Bahkan Peter juga kelihatan udah mulai mengalami perubahan fisik misterius lewat matanya yang tiba-tiba berubah jadi hitam, yang diyakini bakal jadi salah satu konflik utama dalam film ini. Nah, meskipun begitu, Peter tuh nggak sepenuhnya sendirian nih. Trailer juga nunjukin dia bakal dapat bantuan dari Frank Castle alias The Punisher yang diperankan oleh John Bernthal. Terus ada Bruce Banner yang memerankan Hulk dan diperankan oleh Mark Ruffalo kembali. Yang ancamannya juga bisa muncul dalam cerita, yaitu sosok villain misterius yang terlihat bisa pindah dari satu pikiran ke pikiran yang lain, nyaris gak kelihatan siapapun kecuali Peter. Bahkan saking misteriusnya, Marvel belum nge-reveal identitasnya sampai akhir cuplikan. Dan Spider-Man New Day ini kembali dibintangi oleh Tom Holland sebagai Peter Parker, ada Zendaya, terus juga Levi Salohai yang diperankan sebagai yang memerankan MJ dan juga Ned, teman Pro 2. Terus ini disutradarai oleh Destin Daniel, sutradara Shang-Chi dan The Legend of Ten Rings ya. Ini bakalan ngehadirin sejumlah nama baru kayak Sadie Sink dan Liza Colenzayas. Dan kalau penasaran, film ini katanya akan dijadwalkan tayang di bioskop mulai tanggal 31 Juli 2026, teman-teman berdua.

0: Kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.
1: You are listening to Hit Music Station, Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Hai Jess.
1: Halo Za, gimana hari ini? Jadi main bolanya?
0: Gokil, aku seneng banget deh. Kamu tuh ternyata inget ya, aku malam ini ada jadwal main bola. Apa jangan-jangan kamu lagi mikirin aku?
1: Dih, pede banget. Bukan karena inget kamu sih, tapi lebih ke aku kan gak pelupa ya kayak kamu ya.
0: Jess, aku pengen cerita malam ini boleh?
1: Mau cerita apa tuh?
0: Jadi tadi di lapangan aku seneng banget karena aku main bareng sama orang-orang yang beda-beda gitu. Gak cuma dari kawan-kawanku yang muslim, tapi juga ada kawan-kawanku yang umat kristiani gitu. Makanya aku ingat kamu dan telpon kamu deh.
1: Oh gitu, terus gimana lo tadi? Seru?
0: Seru. Kita tuh kayak harus saling menghargai, harus saling apa ya, umpan, harus saling passing biar jadi gol.
1: Bener sih, tapi walaupun kayak kalian gak kenal gitu bisa tetap kompak gitu.
0: Bisa tetap kompak. Aku tuh ngerasa kayak kita lagi main di timnas.

layak dan sesuai. Setiap tahun, jutaan anak muda lulus dengan gelar, keahlian, dan semangat. Mereka siap membangun negeri. Tapi kenyataannya, lowongan kerja tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja. Banyak yang akhirnya terjebak dalam pengangguran atau bekerja di bidang yang jauh dari keahlian mereka. Namun, ini bukan hanya masalah. Ini adalah potensi. Bukti bahwa Indonesia punya generasi bertalenta yang hanya butuh kesempatan. Maka, perjuangan masa kini adalah bentuk baru dari kemerdekaan. Merdeka dari kemiskinan, dari kebodohan, dari kesenjangan, dan dari perpecahan yang menghambat kemajuan. Karena kita Indonesia, bangsa yang tidak menyerah, tidak tinggal diam. Bangsa yang terus melangkah, memperjuangkan ruang untuk tumbuh, bekerja, dan hidup sejahtera di tanah sendiri.

0: kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.
1: Nah, kalau tadi trailernya Spider-Man udah dirilis ya teman Pro 2, sekarang ada info film lagi, tapi ini film dari tanah air kita, yaitu Pengabdi Setan 3. Dan ini baru aja dibagikan oleh Joko Anwar ya, katanya di unggahan tersebut kayak mengkonfirmasi kembalinya Darminah dan juga Batara di Pengabdi Setan 3 Origin, sekaligus ngasih petunjuk bahwa kisah mereka akan mendapatkan porsi yang lebih besar di film ketiga. Nah, sebelumnya Joko Anwar tuh juga udah sempat ngebagiin perkembangan naskah Pengabdi Setan 3 yang udah memasuki draft ketiga. Meski belum banyak detail yang diungkapkan, berbagai petunjuk yang dibagikan mulai ngebuat penggemar berspekulasi soal arah cerita yang akan dibawa kali ini, teman Pro 2. Seperti yang kita tahu nih ya, Darminah dan Batara tuh merupakan dua karakter misterius yang peran dan latar belakangnya belum banyak terungkap. Nah, kembalinya mereka di Pengabdi Setan 3 Origin pun berpotensi akan menjawab sejumlah pertanyaan yang selama ini masih menggantung, teman Pro 2.

0: Din, kamu pernah lihat si Rian gak? Dia jarang nongkrong sama kita lah sekarang.
1: Loh, kamu gak tahu? Dia kan ketangkep, Gi.
0: Hah? Tangkep? Serius? Karena apa?
1: Narkoba, Gi. Pengakuan awalnya tuh sih cuman coba-coba. Sekarang malah ketagihan.
0: Ya ampun, gak nyangka. Dulu dia kan aktif ikut berbagai kegiatan. Sekarang kok malah jadi gitu?
1: Iya, narkoba tuh emang kayak racun. Sekali kamu nyoba, susah buat lepas.
0: Ih, serem ya. Awalnya buat gaya-gayaan, ternyata hancurin masa depan.
1: Amit-amit, jangan sampai deh. Mau keren tuh kan gak harus ngedrugs.
0: Tuju, Din. Mending ngopi kayak kita, daripada nyoba hal yang bikin kita rugi.
1: Yap, kita bisa tetap hidup sehat, happy, dan tetap sadar. Karena hidup kita, tanggung jawab kita.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eighth Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: Tobi, lagi mikirin apa sih? Kok muka kamu serius banget?
1: Ya gitu deh, Krismi. Aku tuh lagi nyari info-info tentang stunting. Dengar-dengar, stunting itu bahaya loh buat pertumbuhan anak.
2: Oh no!
0: Iya, betul banget, Tobi. Stunting itu bikin anak kita jadi pendek dan kurang cerdas. Tapi tenang aja, ada banyak cara untuk mencegah stunting. Salah satunya dengan memperbanyak konsumsi zat besi.
1: Lah, kenapa harus zat besi sih?
0: Zat besi itu penting banget buat pembentukan sel darah merah. Nah, sel darah merah itu tugasnya nganterin oksigen ke seluruh tubuh, termasuk ke otak. Kalau zat besi kurang, pertumbuhan otak jadi terhambat dan bisa menyebabkan stunting.
1: Oh gitu. Jadi kalau mau anak kita nanti cerdas dan tinggi, kita harus banyak makan makanan yang mengandung zat besi gitu ya?
0: Yap, betul banget. Makanan yang kaya zat besi itu banyak banget. Misalnya daging merah, hati, ikan, sayuran hijau, kayak bayam atau kacang-kacangan.
1: Terus gimana caranya biar zat besi yang kita makan itu terserap dengan baik di tubuh?
0: Ada triknya nih. Kombinasikan makanan kaya zat besi dengan makanan yang mengandung vitamin C, seperti jeruk atau tomat. Vitamin C bisa bantu tubuh menyerap zat besi lebih maksimal.
1: Oh, jadi kalau gitu, kalau kita makan steak sambil minum es jeruk atau air jeruk gitu, bagus dong?
0: Nah, pas banget. Selain itu, jangan lupa untuk sering-sering olahraga dan istirahat yang cukup. Pola hidup sehat itu juga penting banget untuk mencegah stunting.
1: Oke deh, makasih banget ya infonya Krismi. Infonya nih penting banget loh dan yang pastinya bermanfaat. Aku sekarang jadi tahu banyak nih tentang pentingnya zat besi untuk mencegah stunting.
0: Sama-sama, Tobi. Jangan lupa juga untuk share info ini ke teman-teman yang lain ya, biar kita semua bisa sama-sama mencegah stunting.
1: Yuk kita sebarkan.
3: Ellen Jodoh Pontianak, teman terbaik kamu.
4: Alright, teman Pro 2, udah hampir jam 3. Sepertinya Dipa Revanda pun harus pamit dari ruang dengar kamu. Dan thank you banget buat kamu yang udah dengerin Dipa dari jam 10 tadi. Dan di penghujung sesi kita, ini spesial buat semua teman Pro 2, khususnya Bang Teni nih yang lagi dengerin Pro 2 Pontianak. Ada lagu Starlight dari Miles Kennedy featuring Slash. Akhir kata Dipa Revanda pamit. Sampai ketemu lagi besok. Dan selalu pastikan stay tune di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: penasaran gak sih bagaimana cara teman-teman tuli berkomunikasi sehari-hari? Yuk kenalan dengan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Kalau selama ini bahasa isyarat yang kamu tahu cuma mengandalkan gerakan tangan, tapi ternyata Bisindo juga mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan senyuman. Jadi, percakapan dengan Bisindo bakal terlihat lebih ekspresif dan full energi. Seperti bahasa lisan, Bisindo juga punya dialek. Ini nunjukin Indonesia itu kaya, bahkan dalam bahasa isyaratnya. Jadi, Bisindo bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan budaya teman-teman tuli. Dengan belajar dan menghargai Bisindo, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Karena pada akhirnya, apapun bahasanya, tujuannya tetap sama, menjalin koneksi dari hati ke hati.
1: Bisa nggak ya, aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan?
2: Lagi mikirkan apa yuk? Dari tadi aku lihat kau tuh ngelamun terus, kayak banyak cicilan ya.
1: Ucup. Enggak, Cup. Cuman mikir, bisa enggak ya? Aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan. Mana umur makin tahun makin bertambah.
2: Ya bisa lah, tergantung niat kita. Yang namanya kemiskinan tuh bukan takdir.
1: Caranya gimana, Cup?
2: Ya caranya banyak lah, yuk. Contohnya, kau kejar karir pendidikan setinggi-tingginya. Buka usaha kecil-kecilan ke. Investasi pun bisa. Kerja keras lah di usia muda. Apa aja yang penting halal, yuk.
1: Iya gak ya, Cup ya? Untung ada kau nih, Cup. Kalau enggak, bisa sampai besok nih aku ngelamunnya.
2: Itu sih modus. Gimana kalau kita coba buka usaha kecil-kecilan ya, yuk?
1: Ide bagus tuh, Cup. Buka warteg atau lamongan, asik kali ya.
2: Usaha makanan ya? Boleh gak sih? Tapi kira-kira habis dimakan kita ke atau konsumen yang makan nih?
1: Negatif thinking terus kamu, Cup. Namanya juga usaha. Nyadar kok aku, gak mungkin habis sendiri.
2: Iya, yuk.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Salut deh, tiap kali scroll medsos tuh pasti ada aja cerita anak muda yang buka usaha baru. Mulai dari jualan kopi, fashion, sampai produk lokal yang unik.
2: Iya sih, dan banyak dari mereka yang sukses. Kadang aku mikir, kok bisa ya mereka cepat berkembangnya?
1: Mungkin ya Dav, karena peluang sekarang tuh besar. Terus banyak anak muda yang mulai sadar buat invest. Entah itu waktu, tenaga, ide, atau modal kecil. Jadi bukan cuma buat diri sendiri aja, tapi juga bantu ekonomi buat tumbuh.
2: Jadi kalau gitu investasi itu gak selalu soal uang atau hal yang besar ya Nin?
1: Ya enggak lah Dav. Bisa mulai dari dukung produk lokal aja, itu udah bentuk investasi buat Indonesia. Kalau makin banyak yang berinvestasi dari hal kecil, dampaknya tuh bisa besar untuk kita semua.
2: Wah, ternyata dari langkah kecil bisa bantu banyak orang. Bikin roda ekonomi bergerak, lapangan kerja nambah, dan negeri makin kuat.
1: Makanya, yuk berani mulai, apapun bentuknya kita dukung, kembangkan, atau tanam modal dengan ide-ide baik. Karena investasi itu cara kita bersama membangun masa depan Indonesia.
3: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Yeay, 101.8 FM RRI Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Apa kabar teman Pro 2 di siang hari ini? Semoga siang hari ini teman Pro 2 dalam keadaan baik dan tentunya masih semangat ya, walaupun ini adalah hari Kamis ya teman Pro 2. Besok udah Jumat aja, nanti Sabtu. Aduh, waktu akan semakin cepat rasanya teman Pro 2 ya, untuk menyambut di akhir pekan nanti nih ya. Hari ini super panas sih jujur teman Predo. Mungkin teman Predo yang sekarang lagi dengerin Erna sedang di perjalanan gitu kan, sambil dengerin Predo Pontianak. Gimana teman Predo lalu lintas di kota Pontianak atau mungkin di luar kota Pontianak nih ya. Menyapa dulu ada Bang Teni yang sudah bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore. Ceria sore juga buat Kak WP. Oke, Sungai Pinus juga panas sama Bang. Berarti merata panasnya ya. Iya, sepertinya kali ini hujannya pula. Hujannya enggak ada ya. Malah panasnya yang merata sekali nih teman Pray 2 di apa siang hari ini. Semoga cuaca secerah perasaan kamu juga ya teman Pray 2 ya. Ya mungkin saat ini masih dalam perjalanan menuju. Nah, menuju mana dulu nih? Kalau Bang Teni kira-kira menuju mana nih Bang Teni ya, Sungai Pinyu nih. Berarti sekarang Bang Teni lagi ada di Sungai Pinyu. Nah, teman Pradu Erna juga mau informasikan deh buat kamu nanti di jam 4 sore teman Pradu. Di acara ngopi ya, kita bakalan ada ngobrol barengan teman-teman Duta Bahasa, wicara publik dan personal branding bagi Duta Bahasa. Nanti teman Pradu juga bisa bergabung ya barengan sama Erna teman Pradu di WhatsApp, Instagram atau juga aplikasi RRI Digital, dan nanti juga bakalan live di YouTube channel RRI Pro 2 Pontianak. Oke deh, kalau gitu kita puterin dulu satu teman Pradu lagu yang sepertinya masih terngiang-ngiang di kepala teman Pray 2 dan FYP-nya seliwuran terus nih. Udah siap belum? Kita dengerin dulu teman Pray 2 satu lagu dari

0: di rumah mulu. Tapi duitnya jalan terus. Dari mana coba?
1: Jangan salah, bisa jadi dia tuh freelancer yang kerjanya dari rumah, tapi kerjanya kemana-mana.
0: Oh, yang kerjanya pakai laptop, wifi, sambil ngopi itu ya?
1: Nah, iya, desain, edit video, nulis, bikin konten, hobi yang bisa jadi cuan, itu tuh bagian dari ekonomi kreatif, Nis.
0: Terus, kerjaan kayak gitu ada dampaknya enggak buat kota kita Pontianak?
1: Dampaknya besar, freelancer bisa bantu UMKM lokal, kayak bikin logo, promosiin produk, sampai angkat potensi daerah juga, Nis.
0: Keren sih, anak muda Pontianak sebenarnya bisa bersaing dari mana aja ya?
1: Asal mau belajar, profesional, dan percaya sama karya sendiri. Makanya, jangan julid, Nis. Yuk, kita dukung anak muda pelaku ekonomi kreatif di kota kita ini.
2: Dengerin Pradio Podcast.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Nah, tahun kedua kamu udah kenal belum nih sama salah satu idol group asal kota Pontianak, Pikachu, yang merupakan salah satu nih ya tahun kedua grup lokal yang terbentuk pada tanggal 8 Agustus 2016 di salah satu event Jepangan di kota Pontianak. Dengan awal yang diisi oleh 9 cosplayer, Pikachu ini juga sering banget nih mengcover lagu-lagu dari 48 Group dan Love Live dalam format dance cover. Untuk saat ini, Pikachu memilih berganti format dari dance cover menjadi idol group dengan member 11 orang. Pikachu juga merilis single perdana mereka berjudul Melody Katomoi. Lagu ini menceritakan tentang hal yang sering terjadi di kalangan remaja, yaitu cinta searah atau dalam bahasa Jepangnya disebut Katomoi. Proses pembuatan lagu ini dimulai sejak bulan November 2023 ketika salah satu komposer Jepangan Pontianak, Kazuke, bertemu dengan anggota Pikachu untuk ngebahas single baru. Setelah proses penulisan lirik oleh salah satu member dan leader, proses rekaman pun dilangsungkan pada bulan Maret 2024 yang kemudian dirilis pada 20 April 2024.

0: Prima kasih.
1: Seru juga hidup di Indonesia. Kita kaya akan perbedaan, mulai dari suku, budaya, sampai agama. Dan yang tambah keren lagi, Indonesia juga punya banyak salam, seperti Assalamualaikum, Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengak Kajubata, dan masih banyak lagi. Nah, for your info deh teman Pro 2, salam itu bukan sekedar basa-basi. Salam itu bentuk doa tulus agar kita selalu damai, bahagia, dan juga dijaga oleh Tuhan. Bahkan ucapan sederhana seperti selamat pagi atau selamat malam pun adalah doa. So, selamat pagi teman Pro 2. Kamu pasti lagi bersiap berangkat kerja kan? Kalau sudah aman sampai tujuan, jangan lupa kabari aku. Love you banyak-banyak. Hehehe.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu. Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke? Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
1: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.

0: Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.
1: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
2: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
3: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
4: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
5: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
6: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
7: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Setiap tahun baru Cina terkenal tradisi bagi-bagi angpau. Sebenarnya, apa itu angpau? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, angpau atau angpau merupakan sebuah amplop kecil yang digunakan sebagai tempat uang sumbangan yang diberikan kepada orang yang punya hajat dalam adat Cina. Angpau juga memiliki arti sebagai hadiah yang diberikan dalam bentuk uang di hari Tahun Baru Cina. Secara asal kata, angpau pada mulanya berasal dari kata humpau yang dalam bahasa Hokkien Ang berarti merah. Sementara pau berarti amplop atau bungkus. Seperti diketahui, warna merah dalam tradisi Tionghoa memiliki arti keberuntungan dan kebahagiaan sepanjang tahun. Asmi Abu Bakar, pendiri Museum Pustaka Tionghoa, mengatakan bahwa angpau diartikan sebagai doa dan harapan dari pemberi kepada penerimanya. Menurutnya, tahun baru Imlek tidak lengkap tanpa adanya angpau yang biasanya diberikan oleh orang tua kepada sang anak. Namun, seiring berkembangnya zaman, angpau mengalami perluasan makna, khususnya di Indonesia. Angpau tidak hanya diberikan dalam acara-acara tertentu, melainkan bisa diberikan misalnya untuk memberikan uang bonus dari bos kepada karyawannya. Kalau kamu gimana? Udah dapat angpau belum?
1: Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat vital bagi kelangsungan hidup manusia. Namun sayangnya, tidak semua daerah memiliki akses mudah terhadap air yang layak dikonsumsi. Di beberapa wilayah pedesaan dan perkotaan padat penduduk, air bersih masih menjadi barang langka. Berbagai faktor seperti pencemaran lingkungan, kerusakan hutan, dan perubahan iklim membuat sumber air semakin terbatas. Padahal, air bersih sangat dibutuhkan untuk berbagai keperluan, mulai dari minum, memasak, mandi, hingga menjaga sanitasi dan kesehatan. Keterbatasan air bersih tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Anak-anak menjadi lebih rentan terkena penyakit seperti diare dan infeksi kulit akibat air yang tercemar. Oleh karena itu, kesadaran menjaga sumber air harus dimulai dari hal-hal kecil seperti tidak membuang sampah ke sungai, menghemat air saat mencuci, dan menjaga kebersihan lingkungan. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama agar ketersediaan air bersih tetap terjaga demi masa depan yang sehat dan berkelanjutan.

0: Lihat deh tuh. Ih, dia jalannya pakai tongkat. Kasian banget ya.
1: Jangan gitu. Disabil itu bukan berarti lemah. Mereka juga punya kemampuan luar biasa, sama kayak kita.
0: Oh gitu. Tapi apa mereka bisa melakukan aktivitas biasa kayak kita sehari-hari ini ya?
1: Ya tentu bisa lah. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang berprestasi loh. Mereka cuma butuh kesempatan dan lingkungan yang memang inklusif.
0: Jadi bukan rasa kasihan yang mereka butuhkan.
1: Betul, yang mereka butuhkan itu dukungan, penghargaan, dan akses yang setara. Hargai perbedaan,
2: dukung kesetaraan, penyandang disabilitas adalah bagian dari kita.

0: Dentuman keras bukan lagi hiburan, tapi teror. Sound horek merusak telinga, mengganggu kesehatan, dan memicu amarah. Banyak kasus, suara bising ini berakhir dengan keributan antar warga, bahkan menelan korban.
1: Sore ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Indonesia telah merdeka selama 80 tahun. Di masa kini, tantangan kemerdekaan tak lagi berupa senjata dan penjajahan. Tantangan kita adalah ketidakpastian, terutama dalam mencari pekerjaan yang layak dan sesuai. Setiap tahun, jutaan anak muda lulus dengan gelar, keahlian, dan semangat. Mereka siap membangun negeri. Tapi kenyataannya, lowongan kerja tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja. Banyak yang akhirnya terjebak dalam pengangguran atau bekerja di bidang yang jauh dari keahlian mereka. Namun, ini bukan hanya masalah. Ini adalah potensi. Bukti bahwa Indonesia punya generasi bertalenta yang hanya butuh kesempatan. Maka, perjuangan masa kini adalah bentuk baru dari kemerdekaan. Merdeka dari kemiskinan, dari kebodohan, dari kesenjangan, dan dari perpecahan yang menghambat kemajuan. Karena kita Indonesia, bangsa yang tidak menyerah, tidak tinggal diam. Bangsa yang terus melangkah, memperjuangkan ruang untuk tumbuh, bekerja, dan hidup sejahtera di tanah sendiri.

0: Yeay, 101,8 FM RRI Pradua Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pradua, barengan sama Erna masih ya menemani kamu di sore ceria kali ini. Buat teman Pradua juga yang tadi Erna juga udah informasikan ya, kalau di jam 4 kita bakal ada ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Nah buat teman Pradua yang pengen bergabung ya, silakan untuk gabung barengan sama kita di WhatsApp di nomor 08 1157 0 1018, atau teman Pradua juga bisa bergabung melalui Instagram kita di @pradua_pnk dan aplikasi RRI Digital. Kita juga lagi live ya di YouTube channel RRI Pradua Pontianak. Nah, sore hari ini teman Pradua, obrolan kita bersama teman-teman duta tentang wicara publik dan personal branding bagi duta bahasa. Sudah bersama kita teman Pradua di sore hari ini di studio Pradua Pontianak sudah ada Elis dan juga Fadli. Hai, selamat sore.
1: Hai, selamat sore Kak.
0: Ah, gimana kabarnya guys?
1: Luar biasa sih kan di sore hari yang panas banget ini.
0: Panas paket bedengkang ya. Lumayan panas juga teman Pradua hari ini ya, setelah kemarin hujan disertai banjir malah ya. Kali ini malah panas paketnya bedengkang. Dan teman Pradua ini ngomongin tentang wicara publik dan personal branding bagi duta bahasa. Mungkin kita boleh kenalan dulu nih ya, apa sih aktivitas dari teman-teman duta kita? Mungkin boleh dari Elis ya, silakan Elis.
1: Oke, halo semua teman-teman. Mungkin ada beberapa orang yang kenal, nama saya Elisiana Arroyo, biasanya dipanggil Elis. Sekarang sedang bekerja di salah satu sekolah swasta di Singkawang.
0: Ah, berarti ini lagi pulang ke Pontianak ya?
1: Iya, tepatnya baru lulus sih masuk untuk ke sekolah swasta itu.
0: Oke, berarti nanti bakalan stay di Singkawang. Ih, boleh nih main-main ke Singkawang ketemu sama Elis ya, teman berdua ya. Oke, di sebelahnya ada Fadli, silahkan Fadli.
2: Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Fadli. Saya berasal dari Kabupaten Kapuas Hulu. Dan sekarang saya sebagai mahasiswa akhir di Universitas Tanjungpura, program studi kimia Kak.
0: Program studi kimia nih ya teman Pradua. Aku pikir kamu bakalan di program studi bahasa gitu kan. Secara nih teman Pradua, ini ada teman-teman duta bahasa. Aku penasaran juga sih, apa sih alasan kalian ini kan udah punya kesibukan masing-masing gitu kan. Elis dengan pekerjaannya, terus juga Fadli dengan tugas-tugas akhirnya gitu. Apa sih yang membuat kalian untuk mau gitu ya ikut pemilihan duta bahasa ini? Secara prioritasnya kan pasti udah agak sedikit berbeda nih ya. Mungkin dari Fadli kali ya.
2: Oke. Nah, sebelumnya kalau kita misalnya mendengar kata duta bahasa itu menarik gitu ya, Kak. Uh-huh. Artinya apa? Kita enggak hanya sebagai duta yang biasa, tetapi membawakan bahasa. Nah, bahasa ini Kak, kalau misalnya kita dalami lebih lanjut, ada yang namanya Trigatra Bangun Bahasa, yaitu yang pertama utamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing. Nah, dari ketiga hal tersebut, saya pengen nih mengajak anak muda untuk peduli terhadap Indonesia dengan melestarikan bahasa daerah, tentunya bahasa daerah yang banyak sekali yang punah ya Kak ya. Mm-hmm. Dan kemudian kita juga bangga dengan bahasa Indonesia, dan tidak lupa juga untuk menguasai bahasa asing agar bahasa Indonesia, agar masyarakat Indonesia tersebut dapat berdaya saing global gitu Kak.
0: Mm-hmm. Berarti alasan Fadli untuk ikut duta bahasa ini memang karena melihat banyak orang yang jadi tergerus gitu ya, nggak tahu gitu bahasa-bahasa ya, salah satunya bahasa daerahnya gitu kan, bahasa Indonesianya yang memang benar-benar baku ya.
2: Ya benar Kak.
0: Kebanyakan ya anak-anak muda gitu kan rasanya taunya ya pakai bahasa sehari-hari aja gitu kan. Yang agak ke Jakarta-Jakartaan boleh teman Pradua, atau agak Inggris-Inggrisan gitu, tapi malah lupa ya dengan bahasa ibunya atau bahasa daerahnya itu sendiri. Kalau dari Elis nih, apa sih alasan kamu mau bergabung gitu di duta bahasa ini dengan kesibukan kamu yang sekarang sudah menjadi pekerja ya?
1: Kalau aku pribadi dulu waktu saat kuliah tuh pernah pengen untuk ikut duta bahasa, tapi aku pikir ih kayaknya bahasa Indonesia aku nih buruk banget, karena dari SD sampai SMA nilaiku tuh pas KKM kalau untuk bahasa Indonesia. Lalu sampailah akhirnya aku ngerasa dengan backgroundku guru, latar belakangku guru, jadi kayak aku pengen kayak enggak deh, kayaknya bahasa Indonesia aku enggak sejelek itu deh. Jadi aku pengen untuk Melatih lagi bahasa Indonesiaku dengan menjadi salah satu bagian dari duta bahasa, salah satunya adalah dengan ikut serta dalam pemilihan duta bahasa. Jadi dalam duta bahasa kan selain kita pengen lihat kemampuan berbahasa Indonesia kita, juga secara nggak langsung kita dilatih untuk gimana kita bisa berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Tapi tak lupa tadi trigger bahasa itu kita harus juga menggunakan bahasa ibu atau bahasa daerah kita masing-masing itu sih.
0: Okay, berarti memang sebelumnya udah kepengen, cuman belum ada triggernya nih untuk ikut nggak ya, gitu kan sekarang baru ada gitu. Nah ini kan baru bulan kemarin ya pemilihan, dan kalian udah jadi winner-nya di Duta Bahasa di tahun 2026 ini sampai nanti 2027 ya.
1: Iya.
0: Satu tahun berarti menjabatnya. Gimana perasaan pertama kali diumumkan gitu kan sebagai ya winner gitu di Duta Bahasa, baik putri maupun putra gitu.
1: Jadi untuk informasi Kak, jadi kita sebagai finalis yang masuk 20 besar, jadi ada 10 laki-laki dan 10 perempuan, itu tuh masuk ke dalam finalis, sudah dikatakan sebagai duta bahasa. Jadi untuk pemenangnya itu ada yang terbaik 1, 2, 3, lalu ada kategori. Nah pada saat ini saya dan Fadli itu pemenang kategorinya. Jadi untuk terbaik 1, 2, 3 tuh nantinya mereka akan pergi ke nasional kan?
0: Okay, ngapain tuh?
2: Nah Kak, kalau untuk terbaik 1 dan terbaik 2 itu yang akan mewakili Kalimantan Barat di nasional Kak. Nah jadi nanti kita akan ada yang namanya Krida ya Kak ya, Kak Elis ya. Nah Krida itu adalah suatu isu atau suatu permasalahan yang ingin kita bawa atau suatu advokasi gitu ya Kak, dibawakan ke nasional gitu.
0: Okay. Oh berarti isu seputaran di Kalimantan Barat.
1: Iya.
2: Seputar literasi terutamanya literasi. Kak.
0: Boleh di-spill gak sih apa?
1: Masih rahasia ya.
0: Masih rahasia ya. Gak apa-apa lah ya teman Prado, tapi semangat juga buat teman-teman yang nantinya akan masuk ke nasional gitu kan, bertanding kembali gitu kan, atau ya membawa nama baik Kota Pontianak khususnya di Kalimantan Barat lah ya teman Prado. Ya ini sudah ada perwakilannya juga gitu. Tapi menurut kalian gitu kan, arti menjadi seorang duta bahasa gitu seperti apa sih di mata kalian?
1: Kalau bagi aku duta bahasa itu bukan kita menggunakan bahasa, kita tetap menggunakan bahasa Indonesia. Tapi ketika kita berada di lingkungan yang menggunakan bahasa daerah, contohnya kalau kita lagi di Pontianak Melayu kan, kita gunakan bahasa Melayu. Jadi dengan kata lain kita tetap menggunakan bahasa Indonesia, contoh di kantoran, saat kita kerja di kampus. Tapi kalau kita ketemu sama teman, alangkah lebih baiknya gunakanlah bahasa daerah kita. Karena seiring berjalannya waktu takutnya kalau kita enggak menggunakan bahasa daerah kita nih tiba-tiba hilang. Karena kita mikirnya, ih mau gunakan bahasa Indonesia aja nih, atau pengen gunain bahasa Inggris ya biar gaul. Tapi kita menyampingkan bahasa daerah kita itu sendiri sih, itu sih menurut saya.
0: Kalau Fadli gimana?
2: Kalau saya ya Kak, memaknai duta bahasa itu adalah sebagai pribadi khususnya anak muda. Karena apa? Dalam lingkungan keluarga tentu kita akan berkomunikasi ya Kak menggunakan bahasa daerah. Kemudian dalam lingkungan sekolah atau lingkungan formal tentu kita akan menggunakan bahasa Indonesia. Karena apa? Banyak sekali Kak, di sekolah khususnya itu di daerah, mereka ketika di lingkungan formal mereka masih menggunakan bahasa daerahnya, dan bahasa Indonesianya cenderung mereka jarang gunakan. Tetapi ada juga di sekolah yang lain Kak, mereka kebanyakan menggunakan bahasa Indonesia tapi mereka melupakan bahasa daerahnya gitu Kak.
0: Okay, ini ngomongin tentang sekolah juga nih ya. Kebetulan kayak pernah ada waktu itu kunjungan teman-teman apa yang datang lah ya ke Prodo Pontianak tuh, ada satu sekolah di Kalimantan Barat yang ternyata mereka juga nggak tahu bahasa Indonesia tuh seperti apa, sehingga ketika belajar malah menggunakan bahasa ibunya atau bahasa daerahnya. Bener kata Fadli tadi gitu kan, menanggapi lah kasus seperti itu tuh, apa sih yang kalian rasakan sebagai duta bahasa juga ini ya, melihat ternyata ada loh sekolah-sekolah di Kalimantan Barat, kita nggak usah spesifik di mana ya, itu yang ternyata nggak bahasa Indonesianya anak-anaknya malah nggak tahu gitu, misalnya anak SD loh. Gimana?
2: Dan saya izin cerita juga ya Kak ya. Di daerah saya beberapa tahun yang lalu itu kita sempat dicap kurang nasionalis gitu ya kak. Karena kita kebanyakan menggunakan bahasa daerah, dan di sana juga kebanyakan masyarakatnya bertransaksi juga menggunakan ringgit gitu ya kak. Jadi jarang menggunakan rupiah. Tentu hal tersebut jika kita lihat dari beberapa perspektif gitu ya kak, akan dicap sebagai kurang nasionalis gitu ya. Tapi sebenarnya enggak gitu, mungkin karena mereka sekolahnya jauh dari perkotaan atau kurang aksesnya, sehingga mereka kurang terpapar oleh bahasa Indonesia. Makanya itu pemerintah juga tentu memberikan beberapa regulasi gitu ya kak, agar di lingkungan formal atau sekolah itu menggunakan bahasa Indonesia. Tentu pertama saya cukup sangat bangga untuk mereka gitu ya kak, karena mereka masih melestarikan bahasa daerah. Nah selanjutnya adalah peran dari orang tua, guru, dan masyarakat sekitar dapat menggunakan atau mempromosikan bahasa Indonesia. Karena apa? Ya tentu kita sebagai warga negara Indonesia gitu ya kak, masa kita nggak menggunakan bahasa Indonesia dalam lingkungan, khususnya lingkungan formal gitu kak.
0: Benar sih ya, ada sedikit rasa bangga, tapi ada juga rasa sedih gitu ya, ternyata masih banyak orang yang nggak tahu bahasa Indonesia itu seperti apa ya. Padahal kalau misalnya kita lihat lagi tuh indah-indah sekali kalau misalnya mau dikulik lebih jauh ya teman Pre 2 ya, untuk bahasa Indonesianya aja. Dari Elis, gimana Elis?
1: Kalau aku miris sih, aku pernah ngajar dulu di salah satu di negeri, pernah di swasta, pernah itu mereka menggunakan bahasa daerah. Tapi gimana caranya, itulah sebagai anak muda yang udah menjadi guru gitu kan, terus sekarang menjadi duta bahasa, aku memaksimalkan gimana caranya tetap harus menggunakan bahasa Indonesia di saat belajar. Jadi di saat istirahat, okay, menggunakan bahasa daerah boleh, terserah mereka menggunakan bahasa daerah apa. Tapi ketika belajar, aku sangat-sangat menyuruh, meminta mereka tuh untuk menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kalau mereka nggak bicara bahasa Indonesia dengan aku untuk izin ke toilet, aku nggak akan izinin sih. Itu salah satu caranya untuk kayak biar mereka tuh tetap paham, tetap mengutamakan bahasa Indonesia sebagai bahasa mereka sendiri.
0: Nah ini berarti kalau Elis dari tindakannya ya, kebetulan juga sebagai guru juga nih teman Pre 2 ya. Jadi semoga gak ada lagi gitu, khususnya di daerah kita gitu kan. Jangan salah, bukan hanya yang diceritakan Fadli yang ada di pelosok daerah sana ya teman Pre 2 ya, bahkan di kota aja tuh masih banyak kok anak-anaknya yang gak tahu gitu bahasa Indonesia, lebih tahu bahasa Inggris malah ya, dibandingkan bahasa Indonesia. Itu bagus sih ya, karena ya itu bahasa global juga gitu. Tapi ternyata jangan sampai ketinggalan juga bahasa Indonesianya. Nah, takutnya kamu malah ketipu teman Pre 2 ya. Oke, habis ini kita bakal membahas tentang wicara publik teman Pre 2 ya, apa pentingkah personal branding buat mereka, dan seperti apa sih personal branding yang pengen mereka pancarkan.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: Masih barengan kita teman Pre2 di ngopi ngobrol prestasi dan informasi. Buat teman Pre2 yang pengen bergabung di sore hari ini, silakan teman Pre2 untuk gabung di WhatsApp kita di nomor 081157010018, atau teman Pre2 juga bisa bergabung melalui Instagram kita di @pre2pnk dan aplikasi RRI Digital ya. Kita juga lagi live teman Pre2 di YouTube channel RRI Pre2 Pontianak. Nah, masih ngomongin tentang wicara publik dan personal branding bagi duta bahasa. Kita tadi mau ngomongin tentang wicara publik gitu kan, atau ini adalah public speaking gitu kan. Seperti apa sih personal branding yang mungkin pengen kalian pancarkan gitu ya, untuk orang-orang tuh jauh lebih kenal teman-teman duta bahasa atau personal ya, karena ini sendiri gitu kan, dengan diri sendiri, dengan branding duta bahasa. Seperti apa sih kalian ingin dikenal? Mungkin dari Alice?
1: Kalau aku lebih ke karena sebagai guru, jadi kayak cuman dikenal sebagai duta bahasa, mungkin anak-anak SD belum tentu paham ya. Jadi ya sesimpel kayak aku selalu membagiin beberapa informasi sih. Itu dengan kata lain, aku membangun personal branding yang positif. Jadi tanpa membagikan beberapa hal yang negatif, misalnya ada hal yang viral, langsung kubagiin. Itu kan salah tanpa aku mencek-cek kebenaran dari hal itu sendiri. Itu sih salah satu aku membangun personal branding menjadi orang sebagai duta bahasa itu sendiri.
0: Oke, berarti menjaga ketikan dan postingan ya, biar enggak kemakan hoax juga, jangan asal sebar tuh teman Pre2 ya. Kebanyakan orang ngerasa kayak wah peminatnya juga banyak gitu kan, malah sebar yang aneh-aneh gitu kan, yang asal-asal, enggak dipikir-pikir lagi teman Pre2. Kalau Fadli bagaimana?
2: Oke. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang personal branding ya Kak, atau penjenamaan gitu ya. Tentu pertama adalah saya sebagai mahasiswa kimia gitu ya Kak. Nah, ketika saya menjadi mahasiswa kimia, saya enggak mau jadi mahasiswa kimia yang biasa. Makanya dari ketika mahasiswa baru, saya mulai membangun personal branding saya. Yang pertama menjadi mahasiswa berprestasi. Kemarin saya jadi mahasiswa berprestasi pertama Fakultas MIPA, dan menjadi mahasiswa berprestasi 3 di tingkat Untan gitu ya Kak. Nah, selanjutnya itu adalah saya mengejar personal branding yang lain, yaitu melalui duta bahasa, yang dimana saya pengen dikenal sebagai duta bahasa pertama di daerah saya gitu ya Kak, di Kabupaten Kapuas Hulu, khususnya di Kecamatan Badau, karena belum ada yang jadi duta bahasa pertama di sana gitu.
0: Oke, berarti mengharapkan daerah banget nih teman Pre2, satu-satunya gitu. Aku penasaran seperti apa sih tanggapan keluarga gitu kan, karena ajang ini juga salah satu ajang yang cukup bergengsi gitu ya, khususnya di Kalimantan gitu. Banyak, bukan hanya anak dari Kapuas Hulu, tapi dari banyak daerah juga ikutan gitu di ajang duta bahasa. Seperti apa sih respon orang rumah?
2: Oke. Okay. Nah, sebelumnya Kak, ada sedikit cerita menarik nih Kak.
0: Apa tuh?
2: Oke. Okay. Nah, sebelumnya saya enggak bilang kalau saya daftar duta bahasa gitu, Kak. Jadi ketika sudah masuk finalis baru saya informasikan, dan alhamdulillahnya ketika mendengar saya masuk finalis, ibu saya tuh sangat senang sekali gitu, Kak. Nah, cerita menariknya itu adalah ketika hari puncaknya ya. Jadi ibu saya dua hari sebelum final, dia berangkat dari Badau, Kapuas Hulu. Dia bawakan baju daerah, yaitu daya Iban waktu itu Kak. Jadi dia bawakan. Kemudian ketika saya mendapatkan kategori UKBI tertinggi kemarin, dan dia sangat senang sekali gitu Kak, dan bangga banget.
0: Ikutan nonton ya.
2: Benar.
0: Jauh loh bawa bajunya loh teman Pre2, perjalanan ya dari Kapuas Hulu ke Pontianak ini jauh, lama banget rasanya ya. Apalagi kalau misalnya pakai mobil, aduh makin lama rasanya teman Pre2 ya, tapi jalan sana udah aman ya.
2: Iya. Dan kebetulan kemarin tuh kita lewat jalan sawit gitu ya Kak, dan itu benar-benar aduh,
0: perjuangan. Salam ya buat mamanya ya. Terima kasih sudah mendukung anaknya yang luar biasa ini teman Pre2 ya, berprestasi tidak hanya di akademi tapi juga non akademinya juga ikutan. Apalagi di duta bahasa ini pasti banyak sekali ya proja-proja yang nantinya akan dilaksanakan juga. Aku mau ke Elis, seperti apa sih tanggapan ini kan, kamu pastinya orang rumah udah lelis kerja aja gitu yeah. kan, yang mana sekarang tuh uang tuh salah satu prioritas juga yeah. gak sih Elis? Gimana nih kamu tanggapannya lah ya dari keluarga gitu setelah mengikuti acara Duta Bahasa ini?
1: Kalau aku sama kayak Fadli, awal-awal daftar tuh sama sekali gak bilang. Sampai akhirnya masuk finalis, namaku keluar, itu baru kasih tahu sama orang tua. Tapi waktu sekolah, SD, SMP, SMA, aku tuh bener-bener gak pernah aktif sih dalam kegiatan ataupun dalam lomba-lomba. Tapi pada saat kuliah aku tuh pernah menjuarai debat, esai gitu.
0: Jadi, akademi lah ya.
1: Jadi kayak pengen banget kan ikut Duta Bahasa itu. Setelah tahu, itulah orang tua tuh taunya saya tuh akan apa bahasa Indonesianya pas KKM kan 17 eh 70 banget
0: kurang ya rasanya.
1: Jadi takutnya pas saya bilang mau ikut Duta Bahasa dikecilin di hati saya nih. Nah, salah satu yang saya lakukan adalah ya udah saya berusaha dulu nih masuk finalis aja lah pokoknya. Mau menang atau enggak yang penting aku masuk finalis. Sampai akhirnya setelah pengumuman terus ada keluar hasil kemahiran berbahasa Indonesia, aku nggak ada berekspektasi kalau nilainya tuh sangat unggul gitu. Terus aku kasih tahu nih sama orang tua aku, ini loh bahasa Indonesia aku tuh nggak sejelek itu, aku bilang kayak gitu kan. Nah dari situ mereka bangga. Terus ditambah lagi setelah kemarin tuh sebenarnya orang tuaku tuh nggak bisa datang pas malam final karena ada acara di rumah, ada kegiatan ibadah. Jadi tapi bapak aku tuh langsung datang karena dia mikirnya nggak apa-apalah karena kan mudanya cuma satu kali nih si Elis nih. Nanti kalau dia udah nikah ataupun udah di tempat lain nggak mungkin kan datang orang tuanya lagi. Jadi mau nggak mau mama saya tuh di rumah, terus bapak tuh datang gitu. Itu sih dia bangga banget sih, sampai kayak dia foto walaupun memorinya penuh. Memorinya penuh, terus padahal tuh dari setiap dari awal acara sampai akhir tuh dia tuh sangat-sangat megang HP-nya banget sambil berdiri kan.
0: Nah, tapi hasilnya gak ada ya. Karena memorinya penuh ya. Okay. Ini aduh ada harunya ada lucunya juga ya ternyata ya Elis ya. Ya semoga habis ini tuh banyak hal-hal seru lainnya yang orang tua kita masih tetap menyaksikan ya. Karena di Duta Bahasa pasti bakalan banyak sekali proja-proja yang bakalan dilaksanakan gitu. Nah ngomongin tentang public speaking dan personal branding gitu kan, seperti apa sih proja yang nantinya akan kalian lakukan gitu sebagai Duta Bahasa predikat baru nih ya. Apa nih kalau Elis nih?
1: Kalau sekarang kami Duta Bahasa tuh lagi persiapan untuk ke nasional. Jadi kami para finalis itu lagi mempersiapkan mereka sih beberapa kegiatan yang rahasia sih masih kan.
0: Baik.
1: Seenggaknya itu tuh tentang literasi, lebih ke literasi anak-anak di pesisir Sungai Kapuas. Intinya tuh nantinya mereka akan membuat suatu karya, jadi mereka akan menulis seperti itu. Nanti akan difasilitasi oleh kami anak-anak Duta Bahasa, itu salah satu kegiatannya juga. Kemudian sebagai Duta Bahasa juga, kami juga akan menggunakan tetap mengingat Trigatra Bahasa itu sendiri. Jadi dimanapun kami berada, kami tetap harus menggunakan bahasa daerah.
2: Benar.
1: Bahasa Indonesia juga. Dan juga kami tetap menggunakan bahasa Inggris itu sendiri. Itu sih salah satu kegiatan yang akan kami lakukan di satu tahun ke depan.
0: Ini cara kalian lah ya untuk mengenalkan bahasa Indonesia yang katanya baku, terlalu kaku, terlalu formal, jadi sebuah bahasa yang bisa kok dilakukan sehari-hari, bisa kok digunakan sehari-hari tuh seperti apa sih biar orang-orang gak ngerasa kalau kalian gitu kan, mungkin sesama kalian lah ya Duta Bahasa, entah jalan nongkrong, pas gunakan bahasa Indonesia orang lain tuh dengernya gak kayak apa ya, kaku bener sih ngomong apa gitu kan, terlalu apa ya kita bilangnya ya, terlalu formal padahal di ruang publik yang santai gitu. Seperti apa sih kalian memasarkan lah ya bahasa Indonesia yang katanya kaku ini? Fadli?
2: Yang pertama itu Kak, tentu kita menyasar kepada anak muda ya Kak. Kita memanfaatkan media sosial seperti Instagram. Nah di Instagram kami membuat beberapa desain-desain gitu ya Kak yang menarik. Terus misal kita upload di hari Senin gitu ya kak. Nah di situ nanti itu bakalan ada pasang bahasa Indonesia, ada masukin bahasa Indonesianya apa, terus ada masukin bahasa daerahnya itu apa gitu kak. Mm-hmm. Nah selanjutnya itu kita juga manfaatkan media sosial TikTok juga dan Reels ya kak, menggunakan apa namanya ya, buat konten yang anak muda banget gitu ya. Misal tahu nggak sih empat kata ini kayak gitu,
1: menggunakan sound-sound yang viral gitu lah kan,
2: benar.
1: Biar naik FYP lah kalau kata orang sekarang.
0: Betul-betul, biar muda FYP dan orang-orang tuh tetap tertarik gitu kan untuk cari tahu gitu. Kasih tahu juga dong teman-teman Pre2, apa sih bahasa-bahasa Indonesia yang mungkin terdengar indah atau mungkin dia tuh ada di dekat-dekat kita gitu.
2: Oke, nah yang pertama itu mungkin kita mulai dari depan kita ini ya kak. Mm-hmm. Yang pertama ini adalah mikrofon.
0: Yes.
2: Nah, mikrofon tersebut bahasa Indonesianya adalah pelantang.
0: Iya.
1: Yeah. Lalu
0: pelantang ya.
1: Terus kalau misal anak-anak kuliah nih biasanya gunain, oh mau bawa laptop ah. Laptop tuh biasanya kalau bukan biasanya sih, bahasa Indonesianya komputer jinjing.
0: Hmm. Agak aneh ya kalau misalnya kita nanti kok ke rumah aku bawa komputer jinjingnya gitu, agak aneh ya dengarnya ya. Oke. Okay.
2: Oke. Nah selanjutnya itu adalah mouse tuh kak. Nah mouse itu bahasa Indonesianya adalah tetikus.
0: Tetikus. Mau ketawa sih jujur sih teman Pre2 karena unik ya. Kita tahu tikusnya aja tuh kayaknya. T-nya tuh agak-agak hilang di kepala rasanya. Oke, itu apa lagi? Ada lagi?
2: Nah selanjutnya itu adalah mungkin ini ya.
1: Mikrofon.
2: Headphone. Atau headset. Nah namanya adalah perangkat jemala.
0: Perangkat jemala. Oh, itu yang ada di sekitar kita saat ini ya teman Pre2 ya. Masih banyak lagi gitu kan. Bahkan kalau misalnya disatukan tuh bisa jadi salah satu kalimat yang indah gitu kan. Dan ngerasa kayak masa iya sih ini bahasa Indonesia gitu kan. Mungkin kamu boleh juga teman Pre2 untuk lihat FYP-FYP yang memang lagi rame gitu kan, biar lebih tahu lagi bahasa Indonesia yang katanya baku padahal bisa sesantai itu juga teman Pre2 ya. Masih ada obrolan menarik ya, masih ada beberapa pertanyaan juga dari teman Pre2 yang sudah bergabung, tapi kita break dulu sebentar ya. Kali habis ini kita bakalan minta tips deh dari teman-teman kita ini, kalau kamu teman Pre2 yang pengen jadi duta bahasa seperti apa sih persiapannya. Habis ini ya kita bakalan bahas sama Pre2. Buat kamu yang pengen bergabung silakan tergabung di WhatsApp, Instagram atau juga aplikasi RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Yay, teman Pro 2 masih barengan sama Erna Fadli dan juga Elis ya. Buat teman Pro 2 yang pengen bergabung di sore hari ini, masih ada waktu teman Pro 2. Apalagi buat kamu yang pengen jadi duta bahasa, seperti apa sih kalian kalau misalnya jadi duta bahasa, persiapannya ada apa aja? Nah, mungkin kita boleh cari tahu dulu dari Fadli kali ya, gimana Fadli persiapannya ketika kamu mau ikutan acara duta bahasa? Siapa tahu kan ya, teman-teman juga bisa mempersiapkan dirinya dari sekarang nih.
1: Oke, nah untuk menjadi duta bahasa itu Kak, ada cukup banyak ya persiapannya. Yang pertama itu adalah ujian kemahiran berbahasa Indonesia, Kak. Nah, tentu sebagai duta bahasa kita harus memiliki bahasa Indonesia yang baik dan benar ya, Kak. Nah, dalam UKBI itu ada beberapa kategori ya. Ada kategori unggul, sangat unggul, ada kategori yang istimewa ya. Nah, selanjutnya itu adalah kita harus mempersiapkan kerida gitu, Kak. Nah, kerida itu adalah semacam advokasi ya, Elis ya. Nah, yang ingin kita lakukan atau mungkin yang sudah selesai kita lakukan atau laporan kerida gitu. Nah, selanjutnya itu ada sesi wicara publik gitu, Kak. Jadi wicara publik itu adalah public speaking gitu ya. Jadi kita diberikan waktu berapa menit ya, Elis ya?
2: 3 menit.
1: 3 menit ya, 3 menit untuk berbicara. Jadi kita diberikan beberapa isu tentang literasi gitu ya, Kak, tentang kebahasaan. Nah, selama 3 menit kita akan pidato gitu. Dan yang terakhir itu adalah sesi bakat gitu, Kak. Nah, misal kita pengen menari, bernyanyi dan sebagainya itu.
0: Oke. Untuk persiapannya berarti 3 hal ini ya yang memang harus dipersiapkan ya. Bakat terutama teman Pro 2. Setelah itu penggunaan bahasa Indonesia. Kalau Elis, apa di persiapannya pas mau ikutan duta bahasa?
2: Kalau yang pertama itu sebenarnya ada administrasi. Kalau kita belum lulus administrasi ya nggak bisa dong gitu kan, masuk ke uji kemahiran. Jadi yang pertama, sekarang masih ada waktu teman-teman. Jadi kayak pemilihan akan dilakukan di tahun depan. Jadi dari sekarang teman-teman boleh ikut kegiatan apapun itu, baik itu kemasyarakatan atau kalian cari banyak hal, kegiatan-kegiatan, ikut lomba atau segala macamnya untuk mengumpulkan portofolio. Nah, itu salah satu bentuk nantinya yang akan dinilai. Jadi kalau misalnya kalian nggak memiliki pengetahuan ataupun pengalaman di dunia kemasyarakatan ataupun lomba-lomba ataupun kalian nggak pernah menjerumuskan diri ke masyarakat, nanti takutnya nggak lulus di administrasi.
0: Oke, berarti salah satunya yang paling penting adalah administrasi. Ya, pengalaman, kayak lamar kerja aja ya rasanya ya teman Pro 2 ya. Oke, berarti boleh dari sekarang untuk mencari gitu ya pengalaman terlebih dahulu biar bisa jadi salah satu dari finalis ya duta bahasa. Itu tipsnya ya buat teman-teman nih yang pengen ikutan duta bahasa, siapkan memang dari sekarang. Nah, katanya kan kalian juga mau mempersiapkan untuk acara ke nasional gitu. Selain itu ada apa aja sih yang mungkin teman-teman Pro 2 bisa ikutan gitu di kegiatan-kegiatan yang akan diadakan sama teman-teman duta bahasa nih?
2: Baik, sekarang kami kan akan mempersiapkan untuk ke nasional. Jadi nanti ada 2 orang terbaik, 1 yang akan ke nasional untuk mewakili Provinsi Kalimantan Barat. Jadi salah satu yang dapat teman-teman lakukan adalah follow Instagram kami yang namanya Kapuas Disara. Jadi di sana nanti kami akan membagikan beberapa kegiatan. Kegiatan kami salah satunya adalah akan membagikan beberapa tips ataupun beberapa bahasa Indonesia yang biasanya digunain di Indonesia ataupun bahasa-bahasa Kalimantan, bahasa-bahasa Pontianak atau bahasa-bahasa daerah yang biasa kita gunain. Terus sebenarnya bahasa Indonesia apa sih gitu. Terus terkait dengan kegiatan-kegiatan yang akan kami lakukan nanti terkait dengan anak bersama anak-anak pesisir, nantinya di situ akan ada karya-karya anak-anak sih yang akan digunakan untuk ke nasional.
0: Oke, berarti buat teman-teman Pro 2 nih ya yang sekarang lagi dengerin kita di sore hari ini, jangan lupa teman-teman Pro 2 untuk follow Instagramnya di Duta
2: di Kapuas Disara,
0: biar teman-teman Pro 2 juga tahu gitu kan ya project-project apa aja yang nanti bakalan mereka lakukan gitu. Apalagi nanti bakalan jalan-jalan katanya teman Pro 2 ke pesisir ya, sekalian memperkenalkan mengajarkan bahasa-bahasa Indonesia ke adik-adik atau warga yang ada di daerah tersebut. Oke deh, masih ada lagi mungkin yang pengen disampaikan buat teman Pre 2 gitu kan, menyemangati juga boleh nih teman-teman Pre 2 yang baru mau belajar bahasa Indonesia atau cari tahu dulu lah minimal gitu. Menurut kalian seperti apa sih semangat-semangat yang mungkin jadi nggak kaku gitu kan ya pakai bahasa Indonesia sehari-hari?
2: Kalau aku sendiri menggunakanlah bahasa Indonesia sehari-hari itu tidak usah, tidak percaya diri sih. Karena kan kita dari Indonesia gitu kan.
0: Iya. Yeah.
2: Kalaupun pada akhirnya orang mulai ih kampungan banget gunain bahasa Indonesia.
0: Kaku banget. Ya. Formal kayak ngomong sama atasan enggak ya? Enggak ya.
2: Jadi kayak ya udahlah, masa bodoh lah, enggak perlu dengerin omongan orang sih. Kayak tetap gunain bahasa Indonesia itu sendiri. Tapi jangan lupa menggunakan bahasa daerah, guys, gitu.
1: Dan jangan lupa juga untuk tetap mempelajari bahasa asing,
2: iya,
1: gitu
2: bahasa
1: ya.
2: Iya, bahasa asing.
0: Karena itu salah satu bekal juga ya.
1: Iya, benar, Kak. Dan sekarang juga ketika kita pengen melamar kerja atau melamar beasiswa aja, kita tuh harus siapkan sertifikat TOEFL, IELTS. Dan kebanyakan anak muda sekarang itu, Kak, kesulitan juga dalam bahasa Inggrisnya.
2: Iya. Karena menggunakan bahasa campuran itu sih.
1: Iya, benar.
2: Jadi kayak mereka bingung aturan tata aturannya tuh gimana. Terlalu banyak bahasa campuran yang digunain.
0: Iya, apalagi Gen Z gitu kan ya, nggak ada Inggris dikit tuh kayak bukan Gen Z banget ya rasanya ya teman Pre 2 ya. Oke deh, itu dia obrolan kita di sore hari ini. Terima kasih buat Elis, terima kasih juga buat Fadli ya sudah bergabung. Semangat, salam buat yang nanti bakalan masuk ke nasional ya. Semoga proyeknya semua berjalan dengan lancar ya. Kalau ada event-event jangan lupa dengan Pre 2 Pontianak tentunya teman Pre 2 ya. Oke deh, buat kamu yang ketinggalan informasi di sore hari ini teman Pre 2, kamu bisa cek ulang melalui channel YouTube kita di RRI Pro 2 Pontianak. Kita pamit, habis ini masih ada Erna yang nemenin kamu juga ya sampai jam 8 malam. Jadi stay tune terus bareng Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Terima kasih Fadli, terima kasih Elis.
2: Terima kasih, Kak.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

0: Lihat deh tuh. Ih, dia jalannya pakai tongkat. Kasian banget ya.
1: Jangan gitu. Disabil itu bukan berarti lemah. Mereka juga punya kemampuan luar biasa, sama kayak kita.
0: Oh gitu. Tapi apa mereka bisa melakukan aktivitas biasa kayak kita sehari-hari gini ya?
1: Ya tentu bisa lah. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang berprestasi loh. Mereka cuma butuh kesempatan dan lingkungan yang memang inklusif.
0: Jadi bukan rasa kasihan yang mereka butuhkan.
1: Betul, yang mereka butuhkan itu dukungan, penghargaan, dan akses yang setara. Hargai perbedaan,
2: dukung kesetaraan, penyandang disabilitas adalah bagian dari kita.

buat mereka yang butuh. Mari berdayakan, gak usah nunggu jadi crazy rich. Saatnya jadi solusi maker, tunjukkan aksi nyata terbaikmu, karena muda, peduli, beraksi.

Pernahkah kamu merasa sudah begitu sibuk sampai lupa mematikan alat elektronik di rumah? Atau mungkin kamu tidak sengaja membiarkan charger ponsel tetap terpasang meski sudah lama tidak digunakan? Ternyata, kebiasaan sederhana seperti itu bisa berakibat fatal loh. Alat elektronik yang terpasang tanpa pengawasan seperti pemanas air, setrika, atau bahkan charger ponsel dapat menjadi penyebab kebakaran yang merugikan. Peralatan yang terus terhubung dengan listrik bisa mengalami kerusakan pada kabel atau terjadi korsleting. Jadi, selalu pastikan untuk mematikan alat elektronik dan mencabut steker setelah digunakan. Langkah kecil ini dapat menyelamatkan rumah, harta benda, dan orang yang kita sayangi.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Besar bukan hanya bangsa yang kuat, tetapi bangsa yang mampu menjaga persatuan di tengah perbedaan. Di hari lahir Pancasila ini, kita diingatkan bahwa keberagaman bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk saling melengkapi. Pancasila mengajarkan kita tentang kemanusiaan, keadilan, dan semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa Indonesia. Dari tanah air yang damai ini, kita tunjukkan kepada dunia bahwa perdamaian dapat tumbuh dari rasa hormat, toleransi, dan persaudaraan. Mari kita jadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa, serta fondasi untuk menciptakan dunia yang lebih damai dan harmonis. Selamat Hari Lahir Pancasila, berbeda-beda, tetap satu jiwa Indonesia.

Kalau dipikir-pikir nih ya teman Bro 2, tiap kali kita nongkrong di kafe sambil pesan kopi kekinian, sebenarnya kita lagi menikmati hasil hilirisasi. Kok bisa? Gini ceritanya. Biji kopi mentah dari petani harganya murah banget. Tapi setelah dipanggang, digiling, diracik sama barista, ditambah suasana kafe yang cozy, jadilah segelas kopi seharga puluhan ribu. Nilai tambah itu datang dari proses pengolahan dan kreativitas. Jadi, hilirisasi itu intinya bikin barang mentah jadi produk bernilai lebih. Dan tanpa sadar, kita anak muda sering banget menikmatinya. Salah satunya, lewat secangkir kopi yang nemenin obrolan kita di kafe nih.

Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Arya, tambah lagi sarapannya nak. Ibu sudah buatkan nasi goreng spesial hari ini, pakai udang kesukaanmu. Semalam kamu pulang larut sekali, pasti sangat lelah.
1: Wah, makasih banyak ya Bu. Ini udah lebih dari cukup loh. Enak banget. Ibu paling tahu kesukaannya Arya. Tapi ngomong-ngomong, ibu sendiri udah makan? Jangan hanya sibuk menyiapkan makanan buat kami aja dong Bu.
0: Sudah sayang. Tadi sambil menunggu kamu bangun, dia mana ya? Biasanya jam segini anak itu suaranya udah memenuhi seisi rumah, seperti burung beo baru keluar dari sangkarnya.
2: Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Kak Arya yang ganteng. Maafkan daku yang telat ya. Tadi ada sedikit drama nih di depan rumah.
1: Drama apa lagi sih Lia? Ada-ada aja kamu ini. Jangan bilang kucing tetangga melahirkan lagi.
2: Hampir benar Kak. Tapi kali ini anak ayam tetangga nyaris masuk got. Untung Lia sigap bak superhero. Wah, ada nasi goreng udang. Rezeki anak soleh nih yang suka menolong.
0: Kamu ini ada-ada aja nak. Tapi ibu bangga pada kalian berdua tumbuh menjadi anak-anak yang baik hati. Arya pekerja keras, Lia selalu ceria dan peduli sesama.
1: Iya Bu, Lia emang selalu punya cerita. Oh iya Bu, nanti sore Arya ada meeting penting nih dengan klien. Terus habis itu kayaknya Arya bakalan lembur deh buat nyiapkan laporan. Mungkin baru bisa pulang agak maleman, ya sekitar jam 9 atau jam 10 gitulah. Tapi Ibu gak usah khawatir ya.
0: Oh begitu ya. Baik nak, hati-hati di jalan. Kamu jangan terlalu memaksakan diri. Kalau capek istirahat sebentar, Ibu bisa menghangatkan makan malammu nanti.
2: Semangat ya Kak. Jangan lupa minum kopi biar tetap fokus. Nanti Lia buatin teh jahe deh kalau kakak pulang, biar badan kakak segar lagi.
1: Thank you Lia. Kamu nih memang benar-benar adik yang paling the best deh yang pernah ada. Ibu juga jaga kesehatan ya. Jangan lupa minum vitaminnya.

0: Sudah hampir 10 tahun berlalu. Tapi rasanya seperti mimpi buruk yang baru saja terjadi kemarin sore. Waktu memang berjalan begitu cepat, meninggalkan jejak yang kadang perih untuk dikenang.
1: Ibu, ibu sedang apa di ruangan kerja ayah? Lampunya mati, kenapa tidak ibu nyalakan? Ini sudah hampir gelap loh, Bu.
0: Lia, ibu hanya sedang merapikan beberapa berkas lama. Tadi ada debu sedikit. Ibu tidak menyadari kalau sudah hampir gelap. Tolong nyalakan lampunya ya, Nak.

0: Ibu sering kesini ya? Dia perhatikan, meja ayah selalu bersih dan terawat.
1: Ibu hanya ingin merasakan sedikit kehadirannya, Lia. Ruangan ini masih menyimpan aromanya. Kenangan tentang ide-ide brilian beliau yang selalu muncul di benak. Suara ketikan mesin tik yang khas. Ibu rindu sekali, Lia.
0: Lia juga sangat rindu ayah, Bu. Dulu, Lia sering sekali menemani ayah di sini. Katanya, Lia adalah asisten kecilnya yang paling setia. Dia selalu punya cerita seru tentang setiap buku yang dibacanya. Setiap alat kerjanya, Lia masih ingat bau tinta dan kertas kalkir di ruangan ini.
1: Iya, Nak. Ayahmu itu memang ensiklopedia berjalan. Pengetahuannya luas sekali. Ibu masih ingat.
0: Ingat apa, Bu? Ceritakan dong pada Lia. Mungkin bisa sedikit mengobati rasa rindu kita.
1: Dulu, sebelum ayah pergi meninggalkan kita terlalu cepat, dia sempat dengan semangat menceritakan tentang sebuah impiannya. Dia membuat sketsa kasar sebuah rumah kecil yang indah, terletak di tepi danau yang tenang. Katanya, itu adalah rumah impian kita. Tempat kita bisa menghabiskan masa tua bersama, menikmati kedamaian dan keindahan alam.
0: Rumah tepi danau? Lia belum pernah mendengar cerita itu, Bu. Kenapa ayah tidak pernah menceritakannya kepada Lia dan Kak Arya ya?
1: Mungkin ayah ingin memberikan kejutan yang istimewa kalau impian itu sudah terwujud nanti. Sketsanya belum selesai. Masih berupa coretan-coretan ide. Sketsanya masih tersimpan rapi nih di laci paling bawah meja kerjanya. Ibu sering melihatnya. Hanya untuk mengobati rasa rindu yang tak pernah hilang. Setiap garis yang ayah buat, seolah ada jejak semangatnya di sana.

0: Assalamualaikum.
1: Ibu sama Lia kemana ya?
0: Bu, Lia, Arya udah pulang. Maaf telat. Meetingnya tadi berjalan lebih lama dari perkiraan. Terus laporannya juga butuh sedikit sentuhan akhir.
2: Waalaikumsalam, Kak. Syukurlah kakak sudah pulang. Sini, Kak. Ibu sedang ada di ruang kerja ayah. Tadi Lia yang temani. Ibu baru saja bercerita tentang sesuatu yang belum pernah kita dengar.
1: Oh ya? Memangnya ibu cerita apa, Lia? Semoga bukan cerita sedih sih yang bikin ibu kembali murung.
3: Ibu sedang mengenang ayahmu, nak. Tadi ibu tidak sengaja melihat kembali sketsa rumah di tepi danau yang pernah ia buat.
1: Rumah di tepi danau, Bu? Arya juga baru dengar loh tentang hal ini. Boleh Arya lihat, Bu? Arya jadi penasaran, seperti apa sih impian ayah?
3: Tentu, nak. Tuh, ada di laci bawah meja kerja ayahmu. Hati-hati membukanya. Sudah lama sekali tak tersentuh.

0: Wah, indah sekali, Bu. Ayah memang punya visi yang luar biasa ya, Bu. Desainnya sederhana, tapi rasa hangat dan nyaman. Tapi ngomong-ngomong ya, Bu, kenapa ayah tidak pernah nunjukin ini ke kita sih, Bu?
1: Mungkin ayah ingin memberikan kejutan yang sempurna kalau rumah ini sudah berdiri kokoh nanti. Tapi takdir berkata lain. Impian itu terhenti di atas kertas.
2: Rumah ini terlihat sangat damai ya, Bu. Ada taman kecil di depannya yang penuh bunga dan jendela-jendela besar menghadap langsung ke danau yang tenang. Lia bisa nih membayangkan betapa indahnya pemandangan dari dalam rumah ini saat pagi hari.
0: Bu, gimana kalau seandainya kita coba deh wujudkan impian ayah ini?
1: Maksudmu nak? Kamu serius?
0: Iya, Bu. Kita coba bangun rumah ini, rumah impian ayah. Ini bisa jadi cara kita buat mengenang beliau dengan cara yang paling indah. Dan juga bisa wujudkan apa yang selalu beliau inginkan untuk kebahagiaan keluarga kita. Kita bisa lakukan perlahan-lahan kok, Bu.
2: Lia sangat setuju, Kak. Lia pasti akan bantu semampu Lia. Lia bisa menyisihkan uang jajan Lia. Lia juga bisa mencari pekerjaan sampingan. Kita bisa menabung bersama-sama untuk mewujudkan impian ayah. Ini pasti akan membuat ayah bangga di sana.
1: Kalian benar-benar anak ibu yang luar biasa. Ibu tidak pernah menyangka kalian akan memiliki ide sehebat ini. Ini lebih dari sekedar rumah. Ini adalah penghormatan untuk ayah kamu.
0: Ibu, ini bukan hanya impian untuk ayah aja, Bu. Ini kan impian kita bersama. Tempat inilah di mana kita bisa berkumpul, Bu, mengenang semua hal indah tentang ayah, sekaligus menciptakan kenangan-kenangan baru sebagai keluarga yang utuh.
2: Iya, Bu. Kita lakukan ini bersama-sama ya. Untuk ayah, untuk kita.
1: Terima kasih anak-anakku. Terima kasih untuk cinta dan pengertian kalian. Ayahmu pasti akan tersenyum bangga melihat kekompakan dan kasih sayang kalian. Ibu yakin, semangat ayah akan selalu menyertai setiap langkah kita.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ibu? Ibu? Kok ibu kelihatan sedih?
1: Ibu kasihan melihat kamu, nak. Pasti kamu itu capek setiap hari kerja. Di rumah kerjaan kamu itu juga banyak. Mengurus keluarga, juga mengurus ibu, nak.
0: Loh, ibu, ibu jangan berpikir begitu terus. Ini kan tanggung jawab Nita, ibu.
1: Usia tua ibu ini hanya membebani kamu, Nita. Ibu tidak bisa membantu kamu. Ibu tidak bisa apa-apa.
0: Dulu, ibu kan yang mengerjakan semuanya untuk anak-anak ibu. Nah, sekarang saatnya ibu yang dilayani oleh anak ibu. Ibu masih kuat puasa?
1: Iya, alhamdulillah ibu masih kuat, Nita.
0: Alhamdulillah. Nita masuk dulu ya, Bu. Siap-siap untuk keperluan berbuka puasa.

0: Mah, Awi perhatikan wajah nenek kok sering sedih ya? Terus kalau ada tetangga menyapa nenek, nenek sering seperti mau nangis gitu, Mah. Kenapa ya, Mah? Apa nenek gak bahagia sama kita, Mah?
1: Kenapa? Awi sedih kalau nenek gak bahagia sama kita. Awi sayang nenek kan?
0: Ya sayanglah, Pa. Kan nenek Awi.
2: Dea juga sayang nenek, Pa.
3: Sayang, gini ya. Orang yang sudah lanjut usia itu kadang perasaannya memang begitu. Merasa ya sudah gak berguna. Merasa menjadi beban bagi keluarga. Cepat sedih. Nah makanya tugas kita menjaga nenek, membuat nenek merasa masih dibutuhkan.
0: Tapi nenek teman Awi gak gitu.
3: Iya nak, memang gak semua orang tua yang punya perasaan seperti nenek.
0: Mah, Pa, besok kita ajak nenek buka puasa di luar yuk. Kan hari libur.
1: Mau ngajak nenek atau Awi nih yang memang pengen diajak buka puasa di luar?

0: Ayo, Bu.
1: Hah? Kita mau kemana, Nak?
0: Kita mau berbuka puasa di luar. Kan sudah lama Ibu nggak diajak jalan-jalan.
1: Iya, ya, Nak, ya. Ibu jadi ingat ayah kamu. Waktu ayahmu masih ada, juga suka mengajak Ibu jalan-jalan. Berbuka puasa di luar seperti ini, Nit.
0: Iya, Bu. Ibu jangan sedih dong. Senyum.
2: Iya, Nek. Setelah berbuka puasa nanti, kita jalan-jalan, terus belanja-belanja ya, Nek.
1: Iya, sayang.
3: Belanja. Belanja aja terus pikirannya.
2: Iya, Pak. Boleh ya?
3: Boleh.
0: Mas, Ibu kemarin pas jalan-jalan dan buka puasa di luar cukup senang ya?
3: Iya, kadang orang tua memang ada yang obatnya itu jalan-jalan, walaupun enggak jauh-jauh.
0: Iya ya Mas, aku hanya ingin beliau bahagia di hari tuanya.
3: Sejauh ini kamu sudah berusaha kok membahagiakan Ibu. Ngomong-ngomong, abang-abangmu masih sering nelpon Ibu kan?
0: Masih Mas. Bang Yahya kemarin telepon. Bang Iwan kalau nggak salah 2 hari yang lalu juga nelfon. Oh ya Mas, gimana kalau Lebaran tahun ini kita di kampung? Biasanya kan mereka yang kesini mengunjungi Ibu.
3: Boleh juga. Kita berangkat sehari sebelum Lebaran ya. Kamu kabari aja keluarga di kampung kalau kita Lebaran di sana. Gimana?
0: Baik Mas.

0: Nita, abang-abangmu sudah tahu kalau kita itu lebaran di kampung, nak?
1: Sudah, Bu. Mereka senang. Ibu lebaran pertama di kampung. Ngomong-ngomong, ibu masih kuat puasa, kan?
0: Insya Allah, Nit.
1: Syukurlah, Bu.
0: Anak-anakmu sudah tertidur, ya?
1: Iya, Bu. Alhamdulillah, kita sudah sampai.
0: Alhamdulillah.

0: Bu, sehat selalu ya Bu.
1: Maafkan kami ya Bu, tidak setiap hari ada di samping Ibu.
2: Terima kasih anak-anak, kalian masih menyayangi Ibu, selalu memperhatikan Ibu walaupun jauh dari Ibu. Ini membuat Ibu merasa masih dibutuhkan anak-anakku.
3: Bu, sampai kapanpun kami akan selalu membutuhkan Ibu. Kami akan selalu menyayangi Ibu.
2: Mohon maaf lahir batin ya Bu.

Ibu, sebuah drama radio dimainkan Angkasawan Angkasawati RRI Padang dengan para pemain Lydia Permatasari sebagai Nita, Amna Ulfa sebagai Ibu, Rizka sebagai Awi, Robi Ahyardi sebagai Andi, Rangga sebagai Yahya, Rian sebagai Iwan, Dini sebagai Dea, dan narator Mice Haryani. Teknik rekaman Adrian Yuliandri. Teknik editing Rio Nada Putra, Arif Pratama Putra, Kamil Irman.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Halo?
3: Rin, aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
2: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
3: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
2: Hah? Yang sabar ya, Cik.
4: A few moments later.
2: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
5: Halo.
2: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
5: Yang benar.
6: Oh no.
7: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

Ya, teman Prado masih bareng sama Erna di ruang dengar kamu tentunya sampai jam 8 nanti, teman Prado. Informasi buat kamu di malam hari ini, informasi dari bmkg.go.id, teman Prado, diperkirakan kalau hari ini bakalan ada hujan ringan ya, tapi enggak lama sepertinya, teman Prado. Ya, intensitasnya masih ringan ya, dan masih di apa nih, bilang kalau bakalan lebih berawan saja. Oke deh. Di ini buat teman Prado juga mungkin yang bakalan ada aktivitas di luar ruangan ya, hati-hati di perjalanan tentunya, teman Prado. Kalau lihat di hari esok ya, di tanggal 19 juga masih akan berawan, teman Prado, untuk informasi dari bmkg.go.id. Kita lihat lalu lintas di Kota Pontianak seperti apa sih malam hari ini. Apakah orang-orang masih sibuk untuk jalan-jalan di malam hari, teman Prado, atau malah sudah stay di rumah aja nih. Nah, kalau Erna lihat dari apa CCTV pengawasan lalu lintas di subkota Pontianak, teman Prado, ini terpantau dari Tugu di Gulis ramai lancar ya. Dan ternyata ada acara apa nih ya, teman Prado ya? Banyak juga orang yang ada di bahu jalan gitu kan, sepertinya jogging atau memang ada event juga nih, teman Prado, dari Tugu di Gulis. Kita lihat lagi ya, ini tempat yang biasanya akan ramai, teman Prado, hari-hari bakalan ramai, dari Simpang Tanjung Raya. Nah, baru dikata ya, teman Prado, ya ini udah padat sekali untuk terlihat dari CCTV lalu lintas ya, ramai sekali pengendaraan malam hari ini, teman Prado. Dan pastinya Erna ingatkan juga gitu kan, jangan lupa dengan keselamatan kamu, teman Prado, salah satunya dengan menggunakan helm, apalagi buat kamu yang berkendaraan roda 2. Dari Simpang Tanjung Raya sudah kita lihat yang mungkin biasanya jam-jam segini ini masih sepi, teman Prado. Kita lihat dari Kota Baru pas di depan SPBU Bundaran ya, ini terlihat ramai juga ternyata yang mengantri di pom bensin nih, teman Prado. Mungkin kamu juga yang bakal lewati area Kota Baru juga harap hati-hati ya, teman Prado ya, walaupun aktivitas di jalanannya tidak begitu ramai tapi tetap lancar saja, teman Prado. Itu dia informasi buat kamu di malam hari ini. Nanti teman Prado di jam 19 ya bakalan ada relay lagi buat kamu, teman Prado. Nanti bakalan ada Syarafi dan Rini ya, bintang tamu di musik live chat malam hari ini. Nanti Erna bakal balik lagi buat kasih kamu informasi lainnya. Jadi pastikan buat teman Prado untuk stay tune terus bareng Prado Pontianak, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu alat musik termahal di dunia? Pada tahun 2014, viola Stradivarius dilelang dengan harga 45 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 674 miliar rupiah dan menjadikannya sebagai alat musik termahal di dunia. Viola yang diberi nama McDonald ini dibuat langsung oleh luthier legendaris Antonio Stradivari pada tahun 1719. Dalam sejarahnya, McDonald pernah dimainkan oleh co-founder Amadeus Quartet, Peter Sydall. Nama McDonald sendiri diambil dari salah satu pemilik viola yang juga merupakan seorang bangsawan Skotlandia, yaitu Baron McDonald III. Sayangnya, karena harga lelang yang sangat tinggi membuat viola ini belum menemukan pemilik yang tepat. Gimana? Apakah teman-teman tertarik untuk mengoleksinya?

Dentuman keras bukan lagi hiburan, tapi teror. Sound horek merusak telinga, mengganggu kesehatan, dan memicu amarah. Banyak kasus, suara bising ini berakhir dengan keributan antar warga, bahkan menelan korban.

Oke, teman-teman Radio 2 sudah jam 18.58 menit ya. Habis ini teman-teman Radio 2 kita bakalan ada relay ke Pro 2 Jakarta ya. Bakalan ada musik live chat teman-teman Radio 2, ada Syarafi X Rini ya. Di sana bakalan ada Devi dan Edit juga sebagai host ya di musik live chat Pro 2. Jadi buat kamu juga nanti bisa bergabung juga teman-teman Radio 2 ya, dan bisa dengerin dari RRI Digital. Oke deh, kalau gitu waktunya buat Erna pamit dari ruang dengar kamu teman Predua. Habis ini bakalan ada Anwar yang nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti ya. Erna pamit, sampai jumpa di hari berikutnya. Bye bye.

0: Surprise.
1: Wow. Selamat malam Indonesia.
0: Selamat malam Indonesia.
1: Wow. We back teman Pro 2 Indonesia. Akhirnya gue barengan sama Davi lagi nemenin lo di MLC Music Live Jet.
0: Lagi-lagi gimana ya rasanya siaran malam udah lupa banget ya.
1: Kalian jadi enak pagi ya.
0: Iya.
1: Jadi morning person ya.
0: Gak apa-apa. Jadi kita kebagi sih. Dua gitu.
1: Oh iya benar.
0: Ya begitulah dunia tiba-tiba ya. Tapi gimana kabar di malam hari ini?
1: Yoi, gue harap lo baik-baik aja dimanapun lo berada ya teman lo dua. Mungkin lo lagi di ibu kota atau mungkin lagi di daerah kamu juga. Yang penting lo happy malam hari ini ya.
0: Gue paling happy. Sebenarnya gue bukan happy, iri.
1: Kenapa?
0: Ngeliat lo pas bareng sama kemarin tuh ada artis-artis keren ya. Shallow on Seven.
1: Oh iya. Yeah.
0: Terus ada siapa lagi? Ada banyak.
1: Banyak, lumayan gokil.
0: Banyak. Ade Govinda.
1: Ade Govinda juga sebet. Terus
0: siapa lagi?
1: Gue
0: yang SO7 tuh.
1: Yo, Shallow on Seven sih gokil banget, rame banget di studio sih.
0: Iya, gue nggak. Iya kan? Gue lagi apa? Gue nggak dapet kesini juga kemarin.
1: Iya, kalau ada event juga bro.
0: Iya sih. Ya tapi hari ini gue happy juga karena kita kedatangan musician.
1: Yes.
0: Ya maksudnya ini udah pasti dikenal satu Indonesia nih teman produ.
1: Betul. Kalau biasanya dia ini collab ya sama suaminya.
0: Yes. Bener. Biasanya memang suka berkolaborasi bareng sama suami.
1: Bikin ya. Lagu sama suaminya.
0: Yep.
1: Sekarang nggak sama suaminya nih.
0: Oke. Okay. Ini sama yang sering juga main kesini.
1: Yo,
0: lagu-lagunya juga R&B tentang relationship gitu kan. Dan lagu-lagunya relatable juga nih buat teman-teman juga nih.
1: Yo, nanti kita bakal ngobrol barengan sama Syahrafi dan juga Rini.
0: Wulandari. Ya udah pokoknya buat kamu yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat di WhatsApp 0811-800-105
1: atau bisa langsung drop aja pertanyaan kamu atau mungkin mau sapa-sapa aja juga boleh ya langsung.
0: Bener.
1: Drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Kalau gitu jangan malu-malu dulu karena kita bakal balik lagi. Jadi stay tune terus di MLC
1: Music Live Share.

0: Music Live Share. Yang tadi kita sudah spill juga.
1: Betul.
0: Ini kita langsung kedatangan salah satu penyanyi yang diidolakan sama orang-orang ya.
1: Betul sekali.
0: Ini dia, Syarafi.
1: Halo. What's up?
0: Apa kabar?
2: Baik. Gila introduction-nya. Berat sih.
1: Beban ya.
0: Enggak, kita dari kemarin soalnya abis nge-MC ke sekolah.
1: Ya bener.
2: Oh, masih ada sisa.
1: Masih ada ini.
0: Kayaknya kalau introduction-nya biasa aja rada kurang ya.
2: Oh gitu.
0: Ya kan ya.
1: Iya.
0: Kita keren-keren sekali.
1: Bener. Ada Syarafi. Gimana malam hari ini? Perjalanan macet ya?
2: Challenging. Tapi kalau dari ceritanya tadi sih Dewi lebih challenging sih.
0: Iya. Apa kenapa? Kenapa jadi gue nih? Jadi tadi pagi gue abis dari Banten sama Bro 2.
1: Bener, gokil.
0: Shout out to Bro 2 Banten. Maksudnya tadi gue mampir.
1: Iya, oh, iya. Mampir lu. Katanya lu siaran dari sana kalau ya.
0: Wow, harusnya sih begitu ya.
1: Aduh.
0: Dan gimana nih, how's life lately, Syarafi?
2: It's been good, alhamdulillah. I have a new song. Gue baru ngeluarin lagu Jumat kemarin.
0: Okay.
2: So, it's been interesting. Gue selalu senang setiap gue ada rilisan. It's always exciting.
0: Okay.
1: Tapi sekarang hobinya lagi apa nih? Lagi kamera nih kayaknya ada barangnya soalnya.
0: Yeah. Ini kelihatan sih di apa namanya in frame. Lo lagi demen kamera?
2: Sebenarnya motret tuh udah it's been a while. Cuman belakangan ini gue seneng banget bawa kamera kemana-mana. Gue nggak tahu kenapa.
0: Okay. Nih gue kasih tahu satu fun fact tentang Syarafi.
1: Apa tuh?
0: Syarafi tuh kalau udah ngulik pasti dia main mentok.
1: Oh iya.
0: Dan masih dia sih. Nguliknya banyak. Lo tau, dia ngulik jam.
1: Oke, jam.
0: Ngulik kamera juga.
1: Kamera, terus apa lagi? Tadi lo sempat ngobrolin RC juga.
0: Remote control drift juga. Jujur.
2: Itu random sih, dan itu kita bulan puasa loh waktu itu.
0: Gue pernah main remote control bareng sama dia.
2: Di blok M.
1: Wow, quite random sih.
0: Terus dia kayak, ini bener nih lantainya, bener nih. Soalnya kan gelap banget ya.
2: Iya, sumpah, serem sih.
0: Terus kayak bener,
1: main. Wow.
0: Jadi Syarafi lagi ngulik. Ada gak ulikan baru lo? Ya, apa
2: ada
0: gitu?
2: Ada sih, belum sih. Malah, interestingly, yang agak-agak terakhir gue pelajarin tuh yang kita main RC itu.
0: RC, oke.
2: Dan itu pusing sih.
0: Iya kan? Pusing. Ya begitu lah. Tapi berarti belum ada ya ulikan baru ya. Masih ulikan yang lama aja ya.
1: Bener.
0: Oke. Siapa tahu kan sekarang lagi trennya apa?
1: Trennya apa sekarang ya?
0: Apa ya?
1: Iya lagi enggak ada yang
2: sepeda ngetren.
1: Sepeda
0: lumayan ngetren. Iya.
1: Sepeda sih paling ya.
0: Itu ulikan juga tuh.
1: Bener.
0: Ya pokoknya a lot of things lah ya. Mungkin yang Syarafi lakukan gitu ya.
1: Betul. Tapi kayaknya yang paling baru adalah ngulik lagu nih kadangnya nih.
0: Ini sebenarnya lagu lo yang udah rilis kan?
2: Lagu gue yang udah rilis tahun lalu. Abis itu awal. Setelah itu gue ketemu Karini. And kita ngobrol. Akhirnya kita we do an alternate version dari lagu gue gitu.
0: Lo pertama kali ketemu Karini berarti gimana? Gimana ceritanya?
2: It was waktu itu gue ada ide buat bikin alternate version dari lagu ini. Dan lagunya ternyata setelah jadi kayak it sounds a little bit R&B. Jadinya waktu itu kayak seru kali ya kalau ada kayak another perspective di lagu ini. Kira-kira siapa ya? And then waktu itu muncul idenya kayak Rini Wulandari. Wow, gue. Dan waktu itu gue lagi dengerin Soundwave. Jadi pas banget.
0: Wah, bisa gitu ya?
1: Seru sih.
0: Maksudnya dia lagi nyari-nyari siapa ya? Rini Wulandari yang langsung mentoknya juga sih sebenarnya.
1: Betul. Tapi pernah maksudnya ada kebayang orang lain enggak sih sebenarnya untuk lagu ini apa langsung Rini Wulandari?
2: Waktu itu langsung Karini sih deh. Tapi sebenarnya gue selalu happy dan gue selalu senang setiap kali ada kesempatan untuk bikin sesuatu sama orang lain sih. Jadi waktu itu gue happy.
0: Ada enggak lagu lo yang lain gitu yang lo pengen atau cita-citain supaya ada alternate versionnya?
2: Semua gue pengen sih ada alternate versionnya karena selalu menyenangkan ketika lo bisa apa ya ada perspektif lain dari lagu yang udah lo kerjain gitu. Menurut gue itu selalu menyenangkan sih
0: karena unik sih sebenarnya.
1: Unik sebenarnya.
0: Kayaknya banyak juga artis yang malah nggak bikin alternate version dan macam gitu.
1: Maksudnya apa maksudnya yang bikin tiba-tiba kayaknya lagu ini dibikin alternate version tuh enak deh, oke nih kayaknya. Apa tiba-tiba lagi? Maksudnya lagi ngeliatin lagu itu lagi kah atau gimana?
2: Udah gitu kayak menurut gue after doing music for a while, it's kind of one sided, selalu perspektif gue kan, gitu loh. It's always kayak selalu gue yang cerita gitu loh, kayak seru aja once in a while ada perspektif orang lain juga di dalam situ gitu loh.
0: Okay. Oh, wow. Nah ini kalau kemarin salah paham ya, berarti kan itu lo lagi di relationship dan lo salah paham, miskomunikasi and stuff kan. Nah kalau dari POV-nya Rini Wulandari, apa yang menurut dia baru gitu?
2: Jadi salah paham itu kan gue tulis waktu itu setelah kayak gue merasa kok orang nih zaman sekarang cepet banget ngambil kesimpulan ya, gitu loh. Jadi kayak mungkin baru ketemu gue sekali dua kali kok dia langsung bisa kayaknya Raffi memang gini deh. Lo pernah gak sih kayak gitu? Kayak
0: barusan gue gitu, kayak dia tukang ngulik.
2: kayak lo baru ketemu, tapi kan kita gak sekali ketemu.
0: Iya sih, bener sih. Oke.
2: Maksudnya kayak apalagi dalam konteks relationship kayak lo ketemu orang baru terus kayak sekali dua kali ketemu dia langsung kayaknya Devi orang gini deh kayaknya gini deh gitu loh kan, sering kayak gitu. Dan waktu itu I was tired of being misunderstood, akhirnya gue nulis si salah paham lagi ini. Tapi waktu gue ketemu kali ini ternyata kayak dari perspektif cewek kayak ternyata ketika cewek itu kayak menyimpulkan kita, quote unquote, tanda kutip, kayak dia pun sedang mencoba menelaah kita tuh maunya apa sih gitu loh. Jadi dalam setiap kesalahpahaman mungkin dia juga lagi merasakan hal yang sama.
0: Karena dia juga, maksudnya mungkin ya dari perspektif cewek dia berhati-hati kali ya.
2: Betul.
0: Karena dia takut gitu.
2: Bener.
0: Ketemu Edit sekali, red flag.
1: Aduh.
2: Apa sih red flag?
1: Masa langsung gitu? Masa langsung gitu?
0: Apa red flag lo, Edit?
1: Aduh, red flag gue apa ya? Mungkin gue terlalu cuek kali ya.
0: Bisa ya.
1: Mungkin gue terlalu cuek sih.
0: Tapi kemarin fun fact nih, fun fact aja ceritanya.
1: Apa?
0: Kemarin tuh gue baru dibaca palm reading.
1: Oh iya.
2: Seberapa benar?
0: Jadi benar banget deh.
1: Sampai
0: sini gue kaget ya. Jadi katanya tangan kanan sama tangan kiri itu melambangkan sesuatu yang berbeda. Kanan itu gimana orang lain melihat lo. Tangan kiri itu gimana lo sebenarnya. Nah kalau dari pembacaan gue, orang tuh misunderstood gue.
2: Karena
0: Jadi gue itu dibilangnya memang terlalu cuek. Gue juga bukan orang yang lovey-dovey di outside, tapi sebenarnya di dalam inside gue pengen. Gue juga ternyata suka di lovey-dovey kayak
1: gitu.
0: Mungkin lo harus dipaham reading. Tapi sebenarnya lo kalau dalam hati lo ya, ini kita berkaca aja. Lo gimana? Orangnya lovey-dovey apa tetap cuek?
1: Iya, tetap lah. Maksudnya siapa yang enggak juga enggak sih?
0: Iya kan? Kalau lu gimana, Vi?
2: Gue apa ya? Gue sebenarnya sangat-sangat perasa gitu. Tapi kayak most of the time orang bilang gue tuh kayak terlalu tertutup gitu.
1: Iya sih, bener sih.
0: Sama juga.
1: Iya, benar.
0: Apa trigger? Mungkin gini ya, kalau mungkin kita biar nggak salah paham tentang Raffi.
1: Asik.
0: Gimana caranya mengeluarkan the side of the real you itu tadi?
2: Nah, gue nggak tahu ya. Tapi gue dibilang percaya zodiak enggak. Tapi menurut gue ketika gue baca karakteristik zodiak gue bener. Jadi kayak gue I'm Scorpio Oktober. Jadi kayak biasanya gue selalu baca Scorpio tuh punya trust issue. Gue punya trust issue sih. Jadi kayak maybe to bring out the real side of who I am gitu, kayak gue mesti merasa nyaman dan percaya sama orang ini, which it's very hard
0: Iya. Untuk percayanya tuh takes time juga.
1: Benar-benar.
0: Makanya orang menyimpulkan tadi tuh cepat, dan menurut Syarafi ya jadinya sangat paham.
1: Betul.
0: Seru nih. Ngobrol dua nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Nantinya langsung mau putar aja.
1: Boleh kali ya. Mau langsung, let's go.
0: Kita langsung putar dulu nih lagu alternate version dari Salah Paham. Kali ini sama Rini Wulandari, teman berdua. Kalau gitu langsung aja ini dia, Salah Paham lagi.

0: Alright, welcome to MLC Music Live Chat.
1: Yes, kita masih ngobrol-ngobrol bareng sama Syah Rafi.
0: Alright, tadi kita udah dengerin single terbarunya ya, Salah Paham Lagi.
2: Salah Paham Lagi.
0: Barengan sama Rini Wulandari nih.
1: Yang ternyata berbeda juga ya. Apa namanya dari lagu yang asli gitu, yang bukan alternate version.
2: A bit different.
1: Ada beberapa sentuhan instrumen lainnya ya kayaknya.

0: Ada beberapa musical changes aja sih. Ada beberapa hal yang dirubah aja.
1: Kayak ada tambahan apa? Tadi gue denger ada trompet gitu-gitu ya.
0: Ada trompet, tapi trompet ada dari versi
1: asli. Oh, dari versi yang lama.
0: Ada monolognya di tengah.
1: Nah, itu tuh monolog apa tuh?
0: Itu monolog suaranya Vanessa Priscilia.
1: Oke. Okay. Oh, wow. Okay.
0: Yang kita jadi background-nya lah I love 10 things I hate about you. Lo tau film itu enggak?
1: Iya, tahu.
0: Iya, jadi kan ada monolog ke Julia Stiles di tengah-tengah film itu, dan gue kepikir kayak lucu kali ya kalau tengah-tengah ada kayak suatu hal yang bukan nyanyian gitu loh. Gue selalu suka sih. Gue selalu suka ketika di rekaman musik ada sesuatu hal yang tidak dinyanyikan gitu loh. Gue selalu seneng sih.
1: Seru banget. Ini monolognya masuk ke dalam ini gak? Ke dalam lirik gak?
0: Enggak kayaknya. Enggak ya? Kayak gak ada.
1: Dia ngomong apa, lo inget gak?
0: Dia ngomong sebenarnya aku suka sama kamu but I need time.
2: Oh. Oke.
0: And honestly, I never liked anyone the way that I liked you. Gitu loh, kayak kadang-kadang kita kayak banyak hal yang kita nggak bisa omongin kan ke orang yang baru kita temuin kan, for so many reasons gitu loh. Dan ya itu kayak menurut gue monolog itu cukup mewakilkan apa yang banyak dirasakan orang lain sih.
1: I need time tuh penting banget.
2: Penting.
1: Jadi kayak yaudah kita kasih waktu dulu biar kita sama-sama paham.
0: Iya. Kemana?
2: Betul. Biar nggak ada salah paham ya.
1: Iya. Kan? Tapi untuk menjanjikan aja, untuk mengikat. Ya, gue suka lo dibandingkan apa namanya sama orang lain tadi.
2: Itu
1: yang penting sih. Wow. Tapi ini ya, kalau misalkan nih ada teman pro 2 yang tiba-tiba salah paham, maunya gerasa gerusuk. Tapi dari pandangan lo sendiri, sebenarnya biar nggak salah paham tuh gimana sih? Mungkin kalau diomong gampang kan?
2: Gampang ya.
1: Tapi gimana sih panduannya?
0: I think maybe just be true to yourself ya. Gue selalu bilang kalau misal lo suka ya just express it, nggak apa-apa. Kalau lo nggak suka juga nggak apa-apa. Gitu. I mean just be real with yourself aja. Kadang-kadang kita suka kayak terlalu memaksakan gitu loh. Kayak sebenarnya nggak pengen-pengen banget, tapi kayak nggak enak lagi. Terus kayak atau sebenarnya kayak gue suka banget tapi gengsi ya gitu loh. So I think kayak you just be real aja. Kalau lo pengen ketemu ya lo ngomong, lo pengen ketemu. Kalau enggak ya juga enggak apa-apa gitu loh. But like always be prompt about it gitu loh. Karena kayak I think life is too short buat lo always pretending gitu.
1: Jadi orang lain.
2: Capek bener-bener. Jadi kayak ya kalau lo suka bilang aja gitu. Kalau enggak ya bilang gitu kan.
1: Bener-bener. Gitu sih. Kalau ngomong memang enak. Ngomong memang gampang
2: ya. Bener-bener. Tapi ya belajar kita.
1: Belajar. Bener-bener.
2: Alright, tapi kalau ngomongin soal produksinya nih, untuk dari Karinia sendiri, untuk dari musik, dari lirik, ada ini gak sih? Insight gak sih?
0: Nah, itu yang verse-nya dia, itu she wrote it herself.
1: Okay. Wow.
0: Iya, makanya gue bilang tadi kan gue kayak, gue gak expect sih akan sekeren itu gitu loh. Pas dinyanyiin kayak, oh, this is so cool. Gue tidak siap untuk mendengar verse dia yang itu gitu loh.
1: Pertama kali reaksi lo inget gak?
0: Yeah, I was like holy.
1: Manual sensor.
0: Keren banget kak. Gue bilang gitu sih. Kayak it was so cool.
1: Tapi kali ini menurut lo dia akan ngeluarin lagu R&B juga gak sih? Setelah on track di lo gitu.
0: It's in her blood maybe ya. Gue tidak mau sotoy atau gimana. One thing yang gue pelajari dari project yang ini adalah menurut gue selalu style itu gak ada umurnya gitu loh. Karena ini lebih tua dari kita secara usia, but like it's in her, she is stylish, she is full of personality, she is full of taste, and itu gak akan pernah bisa hilang sih gitu loh. Kayak gue I find myself sering banget dengar orang lain bilang, ya gue pengen nih ketemu sama musisi yang kayak lebih muda supaya supaya we can stay relevant, supaya kekinian, maybe that's the word, but like
1: tapi
0: menurut gue relevansi itu tidak ada usianya sih, man. It's just there gitu loh. Style, she is just there gitu loh.
1: Gimana orangnya aja sih.
0: Betul.
1: Tapi kalau ngomongin soal salah paham, lo setuju gak? Kan ada pepatah mengatakan gitu ya, kalau ada bibit bobot bebet. Dan biasanya tiga ini itu leading to salah paham.
0: Ya.
1: Lu setuju bang?
0: Gue setuju dengan hal itu.
1: Setuju.
0: Iya, karena bibit bobot bebet. Itu maybe it apa ya, mempermudah initial meeting lo kali ya. Jadi karena mungkin secara background
1: beda,
0: sama. Jadi kan mungkin apa yang menurut lo penting, menurut dia juga penting. Tidak kayak gapnya lebih sedikit lah mungkin untuk dikejar. Maybe.
1: Iya sih. Penting juga. Lo menurut lo gimana?
2: Menurut gue gimana ya? Ya penting juga sih sebenarnya sih.
1: Penting ya?
2: Ya penting juga sih. Tapi gue nggak tau, gue harus lihat dia gitu,
1: karena kan maksudnya gini, banyak di pop culture yang akhirnya bibit bobot bebet itu nggak dipentingin lagi. Cinderella, terus abis itu Titanic, nah
2: betul,
1: itu kan menghalalkan segala cara tuh, beda kelas, beda apa segala macam, tapi menyambung nggak bisa dipungkirin sekarang salah pahamnya. Kalau dilihat nih standar TikTok, ada yang bilang kayak dijemput itu bukan effort, ada yang bilang itu bare minimum.
0: Aduh, berat lagi.
1: Ya misalkan gitu ya.
2: Iya sih. Bener. Kadang-kadang kayak TikTok tuh merubah standar orang-orang ya.
1: Akhirnya. Itu terjadi semua karena salah paham.
2: Nah, itu dia.
1: Ini salah paham ini penting sih sebenarnya.
2: Betul.
1: Jadi lagi-lagi ya komunikasi ya.
0: Betul.
2: Itu dia.
1: Komunikasi dua arah. Ini seru banget ya, Bro dua. Anyway, kalau misalkan kamu pengen nanya-nanya abis ini, ada chat nih. Ada dari Joshua. Hai Kak Raffi, aku Alu dari Sulawesi Utara.
0: Oi. Hai Joshua.
1: Aku ada tebak-tebakan.
2: Aduh.
1: Apa nih? Oh, ibu kota negara apa yang bebas dari bahaya dan gangguan? Rini dan Syahrini menjawab
2: Syahrafi.
1: Syahrini.
2: Kok Syahrini sih? Itu
1: apa gabungan? Gabungan antara Syahrafi dan Syahrini.
0: Oh, benar juga sih. Harusnya gue pakai tuh.
2: Iya juga.
1: Nih, kata ibu kota negara apa yang bebas dari bahaya dan gangguan?
2: Jawabannya
1: apa?
0: Jawabannya apa ya?
1: Ayo.
0: Ibu kota negara apa?
1: Ibu kota Yordania. Aman. Thank you.
0: Masuk tuh. Thank you.
1: Oh, ada 10 tebak-tebakan lagi, boleh dimasukin aja ya.
2: Gue gak tahu kenapa sih Joshua tiba-tiba main tebak-tebakan di chat.
1: Iya lagi, gue juga gak
0: tahu. Masuk kenapa. Gokil.
1: Joshua, kalau misalkan pengen nanya bisa langsung aja ya.
2: Yes, buat teman-teman berdua juga yang masih pengen bertanya juga seru-seruan di malam hari ini, boleh langsung drop aja di live chat YouTube RRI.
1: Yes.
2: Atau bisa langsung berapa di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105.
1: Maksudnya abis ini kita masih seru-seruan bareng sama Syah Raffi. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap di MLC
2: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Kita masih sama Syarafi di MLC
1: Music Live Chat.
0: Ini kita pengen ngajak Syarafi main game. Abis ini seru-seruan lagi. Tapi ini ada yang sapa-sapa dulu. Ada Johansen. Selamat malam Syarafi katanya.
2: Selamat malam.
0: Oke. Terus abis itu ini juga ada Dimas yang ikutan di WhatsApp. Halo Dimas.
2: What's up Dimas?
0: Ayo kalau mau nanya-nanya boleh.
1: Boleh.
0: Oke. Kita akan main satu game. Jadi gamenya adalah apa ya nama gamenya?
1: Apa?
0: Mungkin what do you think? WDYT.
1: WDYT. Aduh, disingkat ya boleh.
0: Jadi kita bakal bacain hot take.
1: Yes.
0: Atau mungkin fenomena yang lagi rame juga. Dan kita pengen tahu apa yang Syahrafi pikirkan tentang tren tersebut.
2: Oke. Alright,
1: let's go.
0: Oke, kalau gitu langsung aja what do you think yang pertama.
1: Alright.
0: What do you think yang pertama? Menurut lo, matcha overrated or not?
2: takut salah.
0: Enggak apa-apa, Ini kan menurut kepercayaan saya. Apa kalau kata Panji?
1: Iya, menurut kepercayaan saya.
0: Iya, benar ya. Benar ya. Gimana menurut lo? Lo anaknya ngopi apa matcha apa?
2: Gue dulu suka.
0: Oke.
2: I probably do it too much though.
0: Oh,
2: kayak gue sangat senang minum sesuatu, entah itu kopi atau matcha. Gue tidak mengerti kopi dan tidak mengerti matcha sih, but kalau gue meminum sesuatu dan it tastes good, gue seneng.
0: Oh, sesimpel itu aja ya.
2: Yeah, but maybe overrated. I think kayak well, it's a good thing sih. Maybe kan kita jadi kayak mencoba sesuatu yang baru, but maybe it is overrated if you bela-belain untuk menunggu kayak
0: ngantri 3 jam
2: for it. Maybe it is overrated.
1: Benar.
0: Berarti kalau sesuatu berlebihan nggak baik.
2: Betul.
0: Oke, pertanyaan kedua.
1: Selanjutnya.
0: Jadi siapa lo?
1: Oke, dari gue ya. TikTok lebih informatif daripada Google.
0: Wow.
2: In some ways, maybe I don't know why. Karena maybe it's because of the interface. Kayak kalau Google kan lebih mudah kan jadinya betul. Everything that you search for dicompile dalam satu VT.
0: Gue lagi ngulik Beyblade. Ternyata yang banyak ngulik gue ya. Gue lagi ngulik Beyblade. Gue biasanya datang, jadi gini kok, Beyblade kan juga ada resale value-nya juga kan.
2: Iya.
0: Nah, itu sekarang gue cari tahu resale value-nya itu di TikTok.
1: Iya sih, bener sih.
2: Beyblade tuh gue waktu itu abis main Java Jazz on the Move di Alam Sutra. Dan setelah gue main, gue jalan-jalan di Flavor Blast. Flavor Blast ternyata berkumpulnya komunitas Beyblade. Oh, itu di Flavor Blast, man.
0: Wow.
2: Satu malam. Mungkin lu mesti kesana deh.
0: Gue masih belum jago-jago banget sih. Masih belum pede gue kalau lawannya. Gitu-gitu ya.
1: Pro-pro ya. Oke.
0: Alright.
1: Selanjutnya.
0: LDR or long distance relationship hampir tidak mungkin berhasil. What do you think?
2: agak setuju sih gue dengan agak setuju. Mungkin kayak 75% agree.
0: Lu pernah LDR tapi?
2: Enggak sih. But like menurut gue it is very very, gue kebayangnya it's gonna be very hard sih. Kayak it requires a lot of commitment.
0: Itu sih.
2: Mesti ada sesuatu tujuan yang jelas dulu before you go do long distance gitu loh menurut gue. And it's very hard apalagi kalau lo melakukan LDR ketika lo masih sekolah atau lo kayak in your early 20s yang menurut gue bicara serius tentang hubungan juga sulit kan.
0: Selanjutnya
1: dari gue ya.
0: Boleh.
1: Sahabatan sama lawan jenis itu tidak mungkin.
2: Tidak mungkin. Nggak tahu ya, gue selalu kalau cowok-cowok kayak jujur dengan dirinya sendiri. Kalau gue jujur ke dirinya sendiri, gue tidak akan mau melakukan sesuatu untuk lawan jenis kalau nggak ada niat lain di belakangnya. Kalau lo perhatiin, kalau lo mau misalnya nganterin somebody pulang lah, itu kan banyak didebatkan gue kayak if you, kalau lo tidak ada ketertarikan 5% aja sama perempuan itu, lo gak akan mau sih menurut gue.
0: Kalau menurut lo gimana sendiri? Lo yang lempar pertanyaannya.
1: Kalau menurut gue sebenernya percaya sih.
0: Percaya
1: sih. Karena gue juga, maksudnya menurut gue mungkin rasa suka itu juga salah satu bagian dari pertemanan gak sih?
0: Oh bisa.
2: Mungkin mesti di-rephrase sih. Kayak sahabatan sama lawan jenis itu tidak mungkin kalau lo gak ada. Mungkin kalau lo bener-bener sama sekali gak ada rasa. Mungkin ya.
0: Benar. Ini masih dilema juga sih. Tergantung situasi juga.
1: Betul.
0: Aduh, tapi ada dikit sih rasa suka sih biasanya ke sahabat sih.
2: Biasa ada.
0: Oke, next. Ini lumayan controversial. AI on music.
2: Oke.
0: Gimana pandangan lo? Karena sekarang katanya lagu banyak juga yang bikin AI apa segala macam. Gimana menurut lo?
2: Menurut gue, nothing can replace a human touch. Basically, menurut gue, there's something charming about kita human beings. Dimana kayak we are not perfect.
0: Okay.
2: So menurut gue imperfections itu jadi sesuatu yang charming untuk didengarkan sih, termasuk di musik sih. Gitu. Yeah, yeah.
0: Berarti lo secara lo kan musisi, tapi lo nggak ada rasa apa sih ya, takut gitulah kalau AI itu bakal ngegantiin?
2: Nah, in some ways it already there. Menurut gue musik-musik consumable yang kayak mungkin diputar di lobby gitu-gitu udah mulai dibikin untuk AI. Maybe that makes sense karena kan mungkin kan people are not really listening to it. Jadi mungkin kan artistic value-nya yang gak mesti orang yang bikin gak apa-apa. Maksudnya untuk musik yang kita konsumsi, menurut gue it cannot be replaced.
0: Karena susah.
1: Benar.
0: Human touch-nya itu sih.
1: Yes, rasanya mungkin ya gak sedalam itu ya.
0: Oke.
1: Okay. Alright. Itu dia.
0: Terakhir deh.
1: Terakhir ada.
0: Gimana pandangan lo terhadap salah paham?
2: Salah paham, gue selalu senang setiap gue bisa rilis musik baru. Dan termasuk dan especially yang ini, especially ada Karini di sini. I think her presence brings a lot of new perspective ke gue, ke musik gue, ke this track yang we're working on. So I'm excited for you guys to hear it. I hope you like it.
0: Let's go. Ini buat kamu kode-kode ke cewek, ke cowok, ya kan, yang lagi salah paham. Kayak I need time apa segala macam. Nih dengerin dulu.
1: Benar. Dan ini bisa didengerin di mana aja berarti?
2: Salah paham lagi. My new song is out now sama Karini. It is a very special song for me. Udah rilis di semua digital streaming platform, Joox, Spotify, Apple Music. Video liriknya ada di YouTube.
0: Okay.
2: Dan tapi yang paling penting, you guys gotta request di Produ FM.
0: Udah tahu
1: bro. Pokoknya kamu sebaik-baiknya ke request ya lagu ini.
0: Salah paham lagi
1: di Produ FM seluruh Indonesia tentu.
0: Benar. Dan masih kita pengen bilang makasih kepada Syarafi udah datang.
2: Thank you so much.
0: Always seru ya kalau misalkan Syarafi datang. Dan pastinya teman Produ, jangan lupa follow Instagramnya Syarafi di @Syarafi_.
1: Oke. Alright.
0: Terus juga mungkin Karini juga ya. Di Rini underscore W.
1: Benar. Alright.
0: Oke. Dan pastinya sebentar lagi akan move on ke jam 8. Kita pengen terima kasih buat teman Produ yang udah nonton di live chat dan juga di WhatsApp yang udah ikutan juga. Dan pastinya thank you so much yang udah dengerin juga ya.
1: Alright, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit lo tentunya di Produ FM favorit kamu juga tentunya.
0: Oke, kalau gitu nama gue Davi Prada.
1: Nama gue Edi Tama.
0: Dan pastinya
2: Syarafi.
0: Kita signing out dulu. Bye-bye.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Good evening teman Pro 2, welcome back to the Hit Music Station. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu, and welcome back to Ronda Ruang Obrolan Pro 2. Seperti biasa teman Pro 2, di jam 8 malam hari ini sampai jam 9 nanti kita bakal ada di sesi Ronda Ruang Obrolan Pro 2. Kali ini barengan sama Anwar yang gak sendirian. Di belakang kamera ada Rama, halo Rama.
1: Halo.
0: pakai mic dong. Pakai mic dong.
1: Halo.
0: Itu ada Rama ya suaranya teman Pro 2. Di depanku Cindy Nindita.
2: Halo.
0: Apa kabar Nindi?
2: Baik, alhamdulillah.
0: Kamu kok kasih dua pilihan?
2: Apa tuh?
0: Cindy atau Nindi?
2: Nindi aja deh.
0: Nama kamu ada tiga kan kalau nggak salah ya?
2: Iya, benar banget.
0: Apa aja?
2: Cindy, Nindita, Sujana.
0: Cindy, Nindita, Sujana. Mm-mm. Selamat datang di studio Pro 2.
2: Terima kasih.
0: Mau ngapain kamu kutanya sekarang di sini?
2: Ngapain ya?
0: Nyambel.
2: Mana ya?
0: Nindi, kamu sekarang tuh umur berapa ya?
2: Aku sekarang umurnya 18 tahun.
0: Gila, masih muda banget kamu ya. Berarti masih SMA atau udah kuliah sekarang?
2: Saat ini aku statusnya mahasiswa baru.
0: Di mana tuh?
2: Di IPB University.
0: IPB University.
2: Iya.
0: Sok banget University. Iya, Institut Pertanian Bogor.
2: Benar.
0: Mau jadi petani kan kamu pasti?
2: Enggak.
0: Mau jadi apa kamu kuliah di sana?
2: Aku mau jadi konselor.
0: What is that?
2: Konselor itu semacam pendamping emosional gitu.
0: Pendamping emosional. Kamu udah berapa semester sekarang?
2: Aku maba, belum masuk malah. Baru mau ospek.
0: Sebenarnya tadi ini udah pertanyaan dan jawaban yang kita ulang ya. Jadi dia saking mabanya teman Pro 2, dia sampai sekarang belum menginjakkan kaki di kampus Institut Pertanian Bogor.
2: Bener banget.
0: Tapi kamu seneng gak masuk IPB?
2: Seneng banget jujur.
0: Congratulations.
2: Thank you.
0: So, kenapa kamu masuk IPB?
2: Sebenarnya tuh aku gak punya pemikiran bakal masuk ke sana gitu.
0: Oke. Okay.
2: Kayak di pikiran aku tuh IPB itu pertanian kan ya. Jadi kayak aku mikirnya itu adalah kampus anak-anak saintek gitu loh. Kayak bukan aku banget, aku kan anak sosum gitu. Tapi ternyata saat pemilihan jurusan mau masuk kuliah, aku tiba-tiba ketemu satu jurusan namanya ilmu keluarga dan konsumen. Dan itu tuh ternyata cuma ada di IPB. Lalu kayak aku cari-cari lagi informasinya, ternyata jurusan itu tuh bisa masuk dari sosum gitu, dari jurusan aku.
0: Tunggu, ilmu apa tadi?
2: Ilmu keluarga dan konsumen.
0: Ilmu keluarga dan konsumen.
2: Iya.
0: Padahal malam hari ini teman Pro 2, kita akan ngebahas pentingnya ruang aman bagi remaja untuk berkembang dan bersuara. Apa kaitannya tema kita ruang aman bagi remaja sama jurusan kamu?
2: Oke. Jadi teman-teman yang belum tahu, ilmu keluarga dan konsumen itu mempelajari tentang dinamika keluarga, tumbuh kembang anak, dan juga perilaku konsumen. Jadi nanti di mata kuliah itu kita juga belajar bagaimana sih parenting yang baik. Asik. Bagaimana cara kita memberikan anak-anak itu ruang tumbuh yang sebenarnya itu seperti apa. Jadi ada kaitannya dengan tema yang dibawakan di siaran malam ini.
0: Dari sudut pandang mata kamu, keluarga yang baik tuh kayak gimana sih, Nindi? Jangan dijawab dulu, kita akan rehat dulu sebentar teman Pro 2. Jadi pastiin kamu stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Nindi, tadi aku sempat mengakhiri sesi pertama dengan pertanyaan keluarga yang baik itu kayak gimana. Nah, sekarang aku pengen mulai di sesi kedua ini dengan pengen cari tahu dulu, kamu tuh datang dari sebuah keluarga yang seperti apa sih, Nin?
1: Oke, jadi sebenarnya aku itu bukan datang dari keluarga cemara gitu ya. Orang tua aku udah bercerai dari aku masih kecil banget, dari umur 2 tahun kayaknya. Jadi aku tuh tumbuhnya itu tidak lengkap gitu orang tua aku. Aku lebih banyak menghabiskan waktu sama papaku. Jadi di aku itu peran ibu tuh kurang seperti itu. Nah, jadi tumbuh seperti itu dengan keluarga yang tidak lengkap itu membuat aku tuh memiliki impian untuk membuat keluarga yang lebih baik lagi di masa depan. Makanya itu aku pengen banget dari lama itu masuknya ke IKK, ke jurusan yang sekarang. Karena dari situ kan kita belajar tuh bagaimana keluarga yang baik itu seperti apa, bagaimana cara kita berkomunikasi, bagaimana cara kita membesarkan anak seperti itu.
0: Dari usia 2 tahun orang tua kamu sudah pisah?
1: Iya, benar.
0: Oh wow, sorry ya Nindi.
1: It's okay.
0: 2 tahun, apa yang kamu ingat waktu itu?
1: Aku sebenarnya kalau ingatan masa kecil dengan orang tua itu gak terlalu ingat banget gitu.
0: Core memory.
1: Iya, gitu. Kayak aku lebih ingatnya tuh kayak mungkin bareng teman-teman masa kecil itu lebih banyak aku ingat dibanding sama orang tua.
0: Lagi pula waktu itu 2 tahun, setidaknya tuh anak kalau enggak aku salah minimal 5 tahun lah ya untuk bisa ingat masa lalu gitu ya. Wow, kamu enggak apa-apa bahas soal keluarga kayak gini?
1: It's okay.
0: Mata kamu berkaca-kaca.
1: Masa? Menurut aku enggak apa-apa sih dibahas karena ini tuh jadi membuka perspektif baru gitu.
0: Oke. Okay. Apa yang paling berat? Sorry nih ya, kamu udah mancing-mancing, aku lanjutin nih. Apa yang paling berat dari perpisahan orang tua?
1: Mungkin peran ya. Maksudnya meskipun mereka berdua berpisah, dua-duanya itu adalah pekerja seperti itu. Jadi aku tuh lebih banyak bareng kakak-kakak dan ibu asuh gitu. Nah, dari kekurangan peran mereka berdua itu mungkin yang membentuk aku mempertanyakan sebenarnya keluarga yang baik itu seperti apa sih gitu. Jadi ini membentuk aku, pola pikir aku gitu loh, kalau kalau misalnya aku udah punya anak, aku tuh nggak mau mereka tuh merasakan apa yang aku rasakan seperti itu.
0: Apa yang kamu rasakan? Sedih, kecewa, malu?
1: Sebagai anak bungsu ya, dari 4 bersaudara, terus jarak kita juga lumayan, aku tuh lebih merasa kesepian.
0: Oh wow.
1: Makanya aku tuh banyak banget ngikut kegiatan di luar gitu loh, kayak kegiatan-kegiatan sekolah, kegiatan komunitas dan lain-lain kayak gitu.
0: Dude, teman pro 2, kalau kamu masih asing sama rasa kesepian, itu rasanya enggak enak banget.
1: Bener banget.
0: Enggak enak banget kayak ngapain ya? Sepi banget gitu, kayak mau ngobrol-ngobrol sama siapa, mau minta nasehat, nasehat dari siapa, minta tutorial benerin kran air ke siapa. Oh, aku jujur gak expect sama jawaban kamu barusan. Aku pikir kamu bakal kecewa atau sedih, tapi justru yang dominan adalah rasa kesepian.
1: Iya, benar.
0: Now, aku tahu peran orang tua sangat penting untuk tumbuh kembang anak, untuk tumbuh kembang remaja sampai dia dewasa, sampai dia menemukan jati diri dia di mana. Tapi menurut kamu peran itu emang sepenting itu ya untuk anak, peran ayah dan ibu? Sepenting itu?
1: Kalau menurut aku penting, karena keluarga itu adalah kelompok sosial paling kecil. Jadi anak-anak kan tumbuh di sana. Mereka belajar pertama kali dari orang tuanya. Mereka mengenal dunia dari orang tuanya. Nah, sehingga ketika mereka dibentuk dari keluarga tersebut, ini yang menentukan saat mereka masuk ke dunia pendidikan, dunia masyarakat, mereka itu akan jadi seperti apa. Kayak gitu. Karena aku percaya anak-anak itu awalnya adalah kanvas kosong, kanvas putih, ya kan? Nah, bagaimana kita memberikan warna pertama untuk mereka, itu yang menentukan jalan mereka ke depannya akan jadi seperti apa. Seperti
0: apakah
1: itu.
0: Dia akan jadi anak yang religius misalnya?
1: Iya,
0: apakah
1: bener.
0: Dia akan jadi anak yang sopan,
1: iya,
0: yang ceria,
1: iya,
0: yang murung, aku kadang kalau lihat anak-anak di dalam kelas SD gitu ya, ada yang ceria, ada yang murung. Kayak kenapa? Aku pengen tanya gitu kan. Gimana ya supaya anak-anak murung di lingkungan kita sembuh gitu dari murungnya? Karena anak murung buat aku sangat-sangat masa depannya tuh kayak gak bisa dapetin kepercayaan diri, terus minderan. Itu menurut aku, nanti kamu bisa sanggah deh. Nah, menurut aku kayak gitu. Menurut kamu kayak gimana?
1: Kalau menurut aku sendiri, ketika peran keluarganya itu tidak terpenuhi, sehingga ketika dia mulai masuk ke fase-fase pendidikan gitu, mengenal lingkungan di luar lingkungan keluarga, seperti lingkungan pendidikan, kenal dengan teman-temannya, seperti itu, yang bisa kita perbaiki adalah bagaimana lingkungan masyarakat dan lingkungan pendidikannya itu bisa membuat dia untuk berkembang. Berkembang dalam artian hal-hal yang tidak bisa dia dapati dari keluarganya bisa didapati dari dunia pendidikan. Contohnya, gini, sex education. Sex education itu kita masih tabu.
0: Tunggu. Kamu yakin mau ngomongin sex education?
1: Gak apa-apa, karena menurut aku itu masih tabu banget dibahas, ya
0: karena
1: kan?
0: Karena sex education gak cuma sebatas seks aja, kan? Ada
1: iya,
0: education.
1: Iya, bener.
0: Alright, lanjut.
1: Sex education. Sex education itu seharusnya udah didapat anak-anak dari dia umur 5 tahun. Dari mulai dia tumbuh, itu udah harusnya didapat dari keluarganya. Seperti itu. Tetapi banyak banget keluarga yang masih memandang itu adalah hal-hal tabu, hal yang gak harus dibicarakan, sehingga pembicaraannya itu menjadi blur gitu. Sehingga anak-anak baru bisa mengenal itu di lingkungan pendidikannya. Tetapi di lingkungan pendidikannya pun itu gak semua orang mau membicarakan hal tersebut. Contohnya aja guru BK. Guru BK di beberapa sekolah lah ya, guru BK itu masih dianggap atau BK itu masih dianggap tempat-tempat anak nakal, sehingga profesi guru BK untuk memberikan mereka edukasi mengenai sex education itu juga tidak sepenuhnya merata. Dan akhirnya yang mereka dapatkan, ya informasi yang mereka dapatkan misalnya kayak dari internet, dari sosial media dan lain-lain, tapi informasi itu tidak 100% kan, bisa jadi tidak 100% tepat, bisa jadi tidak sesuai, seperti itu.
0: Kamu tahu gak kenapa sex education di masyarakat kita dipandang tabu? Karena di pikiran mereka, sex education just all about having sex.
1: Ya, benar banget, aku setuju.
0: Ya, padahal sex education menurut kamu ada apa aja?
1: Menurut aku sex education itu bukan tentang seks aja, tetapi bagaimana dia mengenal diri dia lebih. Kayak misalnya,
0: gak ngerti aku cara dia kenal diri sendiri lewat sex education.
1: Kayak misalnya gini, kita tahu jenis kelamin itu terbagi jadi dua, laki-laki dan perempuan. Tetapi gender itu ada banyak, seperti
0: no
1: di
0: way.
1: Thailand. Gender itu ada banyak. Ini berbeda, gender dengan jenis kelamin itu berbeda gitu.
0: Okay.
1: Nah, jadi dari sana mereka udah mulai belajar tentang jati diri, seperti itu pertama. Terus ketika mereka tumbuh besar, mereka mulai merasa ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Itu yang sering banget jadi kesempatan di mana anak-anak yang masih polos ini, yang belum terlalu teredukasi, jadi mengambil langkah yang salah, seperti itu.
0: Okay, pertanyaan terakhir di sesi ini. Bedanya gender sama jenis kelamin apa? Jangan dijawab dulu. Buat kamu yang penasaran, teman Pro 2, bedanya gender dan jenis kelamin, stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Dengerin Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Sebelum aku pengen nanya soal tadi jenis kelamin dan juga gender, aku pengen tahu dulu fatherless, akibat dari fatherless tuh apa? Tadi kamu soalnya sempat menyinggung fatherless.
1: Oke, kalau menurut aku sendiri ya, fatherless itu mempengaruhi banyak aspek, terutama kalau misalnya anak dia perempuan. Karena satu, kalau misalnya peran ayahnya itu kurang, anak-anak tuh cenderung mencari peran ayah di lingkungan luar. Misalnya dari cara dia mencari pacar, seperti itu. Karena biasanya kan banyak konten-konten kayak cowok aku nih mirip ayahku, atau cowok aku nih gak mirip sama ayahku. Mereka tuh jadi mencari sosok ayah dalam pikiran mereka tuh ke cowoknya.
0: Pacaran aja sana sama bapakmu.
1: Iya, benar banget.
0: Lanjut, sorry. Okay, emosi aku, emosi.
1: Terus yang kedua, ini nih malah membuat sistem patriarki, terutama di Indonesia itu, semakin melebar. Seperti misalnya, fokusnya jadi ayah bekerja udah cukup gitu loh, ibu mengurus anak, seperti itu. Padahal pembagian tugas dan konsepnya itu tidak seperti itu. Tidak hanya tentang ayah bekerja dan ibu mengurus anak saja, tapi bagaimana kedua peran ini tuh harus hadir di sisi anak tersebut. Apalagi kalau misalnya anaknya laki-laki. Kalau anaknya laki-laki, ini kan biasa ayah yang paling tahu tentang rumah kan. Kayak misalnya genteng bocor tuh benarnya gimana sih, air isi air gimana sih, isi listrik gimana sih. Kan itu perlu peran ayah gitu untuk tahu lebih dalam tentang hal tersebut.
0: Oke, kalau misalnya fatherless-nya ini si perempuan, dia akan cari cowok yang ada sisi-sisi ayahnya. Nah kalau laki-laki gimana? Kalau yang fatherless ini laki-laki,
1: kalau menurut aku, kalau mereka fatherless yang laki-laki, mereka itu cenderung mengaplikasikan apa yang ayah mereka lakukan. Kayaknya contohnya gini, misalnya kalau ayahnya di rumah udah bekerja, terus sampai rumah dia tinggal makan dan lain-lain. Nah, bisa jadi di kemudian hari mereka juga menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang wajar. Kayak udah sampai rumah makan, tidak membantu pekerjaan rumah, tidak bermain sama anak gitu. Jadi ditakutkannya ini malah jadi siklus berulang-ulang seperti itu.
0: Emang seharusnya laki-laki sebagai suami juga mengerjakan kerjaan rumah?
1: Kalau menurut
0: dia tuh
1: aku,
0: udah capek tau, udah capek kerja di luaran gitu kan, dimarahin bos, dipulang ke rumah tuh udah pengen ngopi, leyeh-leyeh, dipijitin sama istri. Menurut kamu gimana?
1: Tapi kalau kita balik, apakah si ibu itu mengurus anak itu tidak capek?

0: campur ya.
1: Kayak misalnya dia dari pagi ngurus anak, belum anaknya mungkin nangis atau anaknya melakukan sesuatu, atau working mom, ibu-ibu yang bekerja, setelah kerja mereka masih harus ngurus anak lagi, seperti itu. Nah yeah. Jadi menurut aku sebenarnya pembagian tugas itu harus setara, keduanya sama-sama paham bahwa berumah tangga, membuat keluarga itu adalah tanggung jawab seumur hidup. Jadi tidak bisa berat sebelah, seperti itu.
2: Oke, sebenarnya ya, walaupun ada statement gitu kalau sekolah pertama untuk anak adalah seorang ibu, aku ngerasa tetap yang taruh tanggung jawab tuh ayahnya gitu. Jadi ada baiknya memang, bukan ada baiknya, tapi emang seharusnya ayah juga ikut mendidik anaknya. Karena aku takut jangan-jangan yang sekarang nih ya, yang terjadi gitu ya, laki-laki yang kemayu atau perempuan yang alpha, fatherless mereka. Menurut kamu gimana?
1: Itu bisa jadi banget, karena ketidakadaannya peran ayah itu juga membentuk anak-anak tersebut tuh melihat dunia itu seperti apa. Jadi dia cenderung mencari hal-hal yang kosong itu di orang lain, seperti itu, atau di lingkungannya. Nah, lingkungan itu juga berpengaruh ke tumbuh kembangnya, seperti itu. Kayak karena ketidakadaan peran itu, jadi mereka berpikir ini apa ya, maksudnya mereka tidak memiliki gambaran apakah hal yang mereka lihat atau hal yang mereka dapati itu benar atau salah, seperti itu.
2: Aku tadi ngomong kayak gitu bukan berarti dalam pandanganku laki-laki yang kemayu dan juga perempuan yang alfa itu jelek atau buruk, tapi ada tanggung jawab kita di sana gitu kan, bener. Ada tanggung jawab orang tua, ayah dan juga ibu. Ngomongin soal laki-laki kemayu dan perempuan yang tomboy, kita masuk ke pertanyaan yang tadi sempat kita hold. Bedanya gender sama jenis kelamin apa?
1: Kalau jenis kelamin itu emang udah biologis bawaan. Jadi kayak kromosomnya berbeda, alat kelaminnya berbeda, seperti itu. Dan jenis kelaminnya cuma dua, laki-laki dan perempuan. Tetapi kalau gender itu lebih ke identitas diri dia yang dibentuk dari lingkungannya, dibentuk dari sosial, dibentuk dari normanya, seperti itu. Makanya ada laki-laki yang soft, ada laki-laki yang manly banget, ada perempuan yang alpha, perempuan dominan, ada perempuan yang tidak terlalu dominan. Kalau di Thailand itu gendernya ada banyak banget, kayak sekitar 16 ya kalau aku nggak salah, seperti itu.
2: Berarti yang di Thailand tuh sebenarnya jenis kelaminnya tetap dua, laki-laki dan perempuan, tapi gendernya ada banyak.
1: Iya benar.
2: Based on perilaku.
1: Based on perilaku, tumbuh kembang dan lain-lainnya gitu.
2: Wah. Seperti itu rupanya. Mana diantara gender-gender ini yang terbaik dan terburuk? Sih, pertanyaan jebakan.
1: Oke, kalau menurut aku gak ada yang terbaik atau yang terburuk ya. Karena terbentuknya gender-gender itu sebenarnya juga ada sisinya masing-masing. Misalnya perempuan alpha, kenapa dia bisa jadi alpha? Karena dia di pikiran aku harus melakukan semuanya sendiri gitu. Jadi dia tidak memiliki tempat untuk berpulang, atau dia harus selalu mengandalkan dirinya sendiri. Kayak dia survival mode-nya itu aktif banget kayak gitu.
2: Sebenarnya kalau di masyarakat ya, cewek alpha tidak begitu bermasalah. Di masyarakat yang banyak aku temukan bermasalah sih justru laki-laki yang feminin. How about your opinion? Baikkah, okekah, atau seharusnya tidak seperti itu?
1: Kalau laki-laki feminim menurut aku ya sebenarnya nggak apa-apa nggak sih? Maksud aku laki-laki feminim itu bukan berarti
2: nggak apa-apa ya?
1: Iya, kalau dia terlihat feminim bukan berarti orientasi seksualnya mengarah ke hal yang buruk, atau maksudnya hal-hal yang berbeda dari norma kita, seperti itu. Nah, laki-laki yang kemayu atau yang mungkin orang-orang lihat dia kayak menunjukkan kasih sayangnya berlebihan menurut mata masyarakat, seperti itu, menurut aku bukan hal yang buruk gitu. Aku ada beberapa teman yang kayak gitu dan so far mereka baik-baik aja gitu loh, kayak berteman baik gitu.
2: Kamu gak risih ada di sekitaran mereka?
1: Jujur enggak, karena kalo mereka juga baik gitu loh.
2: Kalau tiba-tiba mereka deket-deketin kamu terus ngelus-ngelus tangan kamu,
1: kalau aku tetap
2: cowok nih,
1: iya, aku tetap ini sih, maksudnya jaga jarak meskipun mereka apa ya, maksudnya soft kemayu gitu. Tapi namanya cowok ya tetap cowok gitu loh. Ada jarak antara perempuan dan laki-laki gitu.
2: Oke. Okay. Enggak apa-apa kalau misalnya cowok berperilaku seperti perempuan. Menurut kamu seperti itu. Sekarang pertanyaannya adalah kalau misalnya laki-laki seks, having sex sama laki-laki.
1: Kalau aku no, maksudnya aku mewajarkan setiap orang, mungkin setiap laki-laki perempuan itu punya versi dirinya masing-masing. Tetapi kalau untuk LSL itu tidak, karena satu kita itu
2: LSL.
1: Yeah. Kita itu satu dari segi kesehatan. Aku itu sering banget sosialisasi tentang HIV AIDS ke masyarakat. Jadi di situ ada banyak data LSL yang terkena paparan HIV gitu. Nah, ini yang jadi apa ya? Yang jadi cangkupan concern kita ya, concern kita agar seks sesama jenis itu tidak terjadi, apalagi laki-laki sesama laki-laki, karena ditakutkan ini membawa penyakit menular, penyakit infeksi menular seksual dan lain-lain seperti itu. Terus yang kedua, karena kita ini adalah negara yang masih mengusung norma timur gitu loh. Kita bukan negara yang liberal, negara yang kebarat-kebaratan itu bukan. Kita masih berdiri di asas norma gitu. Nah, kalau aku sendiri aku menghargai mereka sebagai manusia, tetapi aku tidak mewajarkan hal tersebut seperti itu.
2: Wow. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang di sana di luar ini yang melakukan penyimpangan seksual, tidak dianjurkan ya.
1: Iya, benar. Karena kita lebih lihat dari sisi kesehatannya juga sih, teman-teman.
2: Oke. Sekarang aku mau balik ke tema pentingnya ruang aman bagi remaja untuk berkembang dan juga bersuara. Bersuara dulu deh. Sejauh ini kamu bersuara, beropini diterima dengan baik atau tidak?
1: Kalau di lingkungan sebaya diterima, tapi di lingkungan yang lebih tua itu jarang untuk diterima.
2: Kenapa bisa begitu? Karena kamu masih muda.
1: Iya, benar.
2: Masih bau kencur. Gitu, benar,
1: iya,
2: berarti.
1: Benar.
2: Emang apa waktu itu yang kamu omongin?
1: Mungkin gini ya, perspektif orang-orang dewasa terhadap anak-anak itu kan beranggapan bahwa kamu tuh tahu apa sih gitu kan? Kayak kamu tuh, dunia kamu tuh masih kecil gitu loh dibanding kami yang udah lebih berpengalaman. Tetapi aku melihat itu sebagai hal yang tidak relevan. Mungkin di zaman abang
2: zamanku
1: ya, mungkin di zaman abang itu parenting yang parenting VOC, parenting keras gitu, itu cukup untuk mereka. Tapi di zaman aku mungkin itu udah nggak relevan lagi gitu, seperti itu. Jadi adanya ketidakrelevanan kalau misalnya apa yang terjadi di zaman orang tua kita itu 100% diterapkan di zaman kita, seperti itu.
2: Gimana caranya supaya kita nggak mendidik anak kita bergaya VOC, tapi anak kita menghormati kita?
1: Ada yang namanya gentle parenting. Ini aku kayak banyak banget tahu tentang gentle parenting dari beberapa influencer, salah satu influencer yang mendidik anaknya tuh dengan gentle. Artinya dia memberikan ruang anaknya itu untuk berpartisipasi. Misalnya anak dia cowok, anak dia cowok, dia membiarkan anak dia untuk bantu memasak, bantu menyiapkan
2: makanan.
1: Dia membiarkan anaknya untuk membersihkan rumah dan lain-lain. Nah, kalau misalnya di parenting zaman dulu, hal tersebut tuh seharusnya nggak boleh, karena mereka beranggapan bahwa laki-laki kok masak, laki-laki kok beresin rumah. Di parenting zaman dulu itu masih menganggap hal tersebut adalah hal yang tidak sewajarnya, seperti itu.
2: Oke, maksud aku gini, Nindi, kalau menurut aku ya, menurut aku itu bukan yang masuk ke dalam maksud pertanyaanku. Kadang tuh aku ngelihat kayak anak-anak kurang ajar sama orang tuanya karena tidak dipukul, karena tidak dikasih edukasi yang VOC gitu. Nah, gimana supaya kita tuh bisa dapat respect dari anak kita tapi tetap mendidiknya dengan gentle?
1: Sebenarnya kalau dari aku sendiri, menegur anak itu boleh. Menegur anak itu boleh, tetapi bukan berarti kita marahin sekeras-kerasnya, kita pukul, itu enggak seperti itu. Karena menurut aku, hal tersebut itu justru malah membentuk trauma di diri dia sendiri. Kayak misalnya, aku pernah dimarahin, aku masih ingat sampai sekarang kayak takutnya aku dimarahin, masih terasa tidak enaknya seperti itu.
2: Ya, seperti untuk itu. Untuk teman-teman yang masih belum paham ya apa yang dimaksud sama Nindi dan aku juga sebenarnya ya. Kalau kita marahin anak kita, ada kemungkinan nanti pas dia dewasa dia jadi takut melakukan sesuatu. Itu sih sebenarnya yang aku tangkap ya. Mm-mm. Kalau dia udah takut melakukan sesuatu, berarti ya udah nggak kemana-mana lagi tuh hidupnya tuh.
1: Iya benar banget.
2: Mau ke sana takut dimarahin, mau ke sini takut dimarahin. Jadi ya udah, manja aja udah sama orang tua, ikutin aja kata orang tua. Ada yang menyapa kamu di YouTube, Sudi Haris. Selamat malam Kak Nindi, cielah Kak Nindi doang yang diselamat malamin Haris.
1: Halo.
2: Terus ada juga Nafisa Nur Fajrina. Halo kakak abang. Nah gini dong Sudi Haris, tolong ya. Ada abang juga di sini, gak cuma kakak ya. Thank you banget. Nindi, tapi kita masih belum selesai, nanti masih ada sesi terakhir. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang mau nanya boleh ya, 0811-570-1018. Don't go anywhere, cause I'll be back. So stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

berdua. Kamu tahu nggak sih banjir yang tiap tahun datang itu sebenarnya bukan cuma soal hujan gede, tapi juga karena sampah yang kita buang sembarangan. Plastik, bungkus makanan, sedotan, semua numpuk di selokan, bikin air nggak bisa ngalir dan akhirnya meluap. Rumah kebanjiran, jalanan jadi kolam renang dadakan, dan yang paling nyebelin, itu semua bisa dicegah kalau kita lebih peduli. Jadi, mulai dari sekarang, yuk buang sampah di tempatnya, jangan males. Karena satu aksi kecil bisa ngurangin satu masalah besar. Lingkungan itu tanggung jawab kita juga lagi, bukan cuma tugas petugas kebersihan.

0: Oke, teman Pro 2, selamat datang di sesi terakhir di Ronda Ruang Obrolan Pro 2. Masih barengan sama Anwar dan juga Cindy Nindi. So far so good, Nindi?
1: I'm good.
0: Aku mau nyapa dulu nih, ada yang komen lagi. Maulidia Mawarni, kamu kenal?
1: Kakakku.
0: Dan tanpa sepengetahuan kamu, kita sudah membawa kakak kamu ke sini.
1: Oh iya.
0: Kita sambut, ini dia Maulidia. Coba Bang Rama dong yang jadi kakaknya. Oke, okay, tadi kamu sempat bilang kalau keluarga ini adalah komunitas terkecil.
1: Mm-mm.
0: Keluarga adalah komunitas terkecil untuk tumbuh. Berarti di sanalah semuanya bermula.
1: Benar, banget.
0: Oke, okay, sekarang aku mau tarik ke cakupan yang lebih luas dalam masyarakat sama di negara, pendidikan deh misalnya. Sejauh ini menurut kamu gimana? Apakah sudah aman ruang untuk anak-anak atau remaja-remaja bereksplorasi tentang jati dirinya mereka?
1: Kalau dari pendidikan dulu deh, menurut aku pendidikan, kita tahu lah ya, pendidikan kan masih belum merata banget. Kayak di kota, di desa, itu masih belum. Tetapi saat ini memang kita lagi menggencar-gencarkan gitu, bagaimana para remaja ini bisa mendapatkan ruang aman untuk eksplorasi mereka di sekolah. Contohnya seperti dibentuknya teman sebaya, konselor sebaya, pendidik sebaya, untuk menjadi teman anak-anak untuk bercerita lebih jauh tentang kehidupannya, seperti itu.
0: Apa pentingnya anak-anak cerita tentang kehidupannya sama teman-temannya?
1: Kita kan tahu ya, manusia itu makhluk sosial. Kita nggak bisa hidup tanpa orang lain. Nah, kalau misalnya di keluarganya dia tidak mendapatkan peran baik, bagaimana dia bisa cerita ke keluarganya, bisa mendapatkan saran dari keluarganya, maka kita butuh teman-temannya yang memberikan ruang cerita untuk dia gitu loh.
0: Okay.
1: Seperti itu.
0: Sebagai pribadi, sorry to say, broken home. Kamu dapat apa yang tadi kamu omongkan, ilmu yang tadi kamu omongkan dari orang tua atau dari luar?
1: Jujur dari luar.
0: Kan, aku udah nebak tuh teman kamu. Jujur kalau misalnya kamu ngikutin obrolan kita dari awal gitu ya, kamu pasti bisa ngerasain betapa penuh sekali otaknya Nindi ini. Tadi itu kamu dapatkan dari masyarakat dan pendidikan berarti?
1: Iya benar.
0: Apa yang kamu dapatkan dari orang tua?
1: Kalau dari orang tua, mungkin aku mendapatkan gambaran bagaimana sebenarnya kedua orang tua aku tuh juga berusaha, karena mereka kan dua-duanya sama-sama bekerja. Hanya saja peran untuk mendengarkan itu kurang, peran untuk membiarkan aku bereksplorasi itu kurang. Sehingga ini yang aku cari dari lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat, seperti itu.
0: Artinya kamu dapetin pendidikan dan masyarakat yang tepat.
1: Iya, bener banget.
0: Gimana caranya anak-anak muda zaman sekarang bisa menemukan dirinya lebih cepat?
1: Kalau dari aku sendiri, itu sebenarnya tertanam dari diri sendiri gitu loh. Kayak pertama, aku tuh kepikiran banyak hal. Kayak kalau misalnya lingkungan keluarga udah seperti ini, kalau aku nggak coba lebih baik lagi untuk tumbuh, gimana masa depan aku? Itu pertama. Kayak gambaran-gambaran masa depan aku tuh banyak banget gitu loh. Lalu dari sanalah, ketika aku masuk sekolah, aku tuh mulai tertarik untuk ikut eskul, organisasi, komunitas. Pokoknya sesuatu yang aku rasa itu dapat membangun dan melengkapkan puzzle di diri aku yang hilang gitu.
0: Asik.
1: Seperti
0: iya, iya.
1: Itu.
0: Aku dulu pernah ada dalam satu mobil bersama dengan keluarga lain. Ada keluargaku, juga ada keluarga beliau gitu ya. Lagi dalam perjalanan yang jauh, makan. Nah, karena di mobil kalau misal kita simpan sampah makanan kan bau ya. Orang tuanya bilang, udah lempar aja dari jendela. Menurutku itu kayaknya dia dapat keluarga yang salah deh. Nah, dari situ kayak kita kayaknya nggak ada potensi atau nggak ada harapan deh untuk generasi kedepannya yang lebih baik lagi, karena orang tua kebanyakan di Indonesia seperti itu. Menurut kamu gimana? Adakah kita harapan, Nindi?
1: Kalau menurut aku, harapan itu akan selalu ada, seperti itu. Contohnya banyak yang bilang kalau hal-hal buruk dari ini campaign sebenarnya, kayak hal-hal buruk dari generasi sebelumnya, ayo kita putuskan mulai dari sekarang.
0: Berhenti di kamu.
1: Iya, berhenti gitu kan? Di kamu gitu. Jadi bagaimana harapan itu tuh tetap tumbuh, terus tumbuh seiring berjalannya anak-anak sekarang ataupun generasi abang gitu, misalnya punya anak, okay, mulai parenting yang baru seperti itu. Jadi ada proses memperbaiki terus-menerus di diri kita masing-masing seperti itu.
0: Wow, once again terima kasih sudah datang di sini dan berbagi.
1: Sama-sama.
0: Nindi, sebelum aku akhiri, ada lagi nggak yang pengen kamu sampaikan ke teman-teman yang lagi dengerin ini, lihat ini?
1: Kalau dari aku sendiri, mungkin perlu diingat bahwa bagaimana kita membentuk generasi baik di masa depan itu tidak bisa kita lakukan sendiri. Dalam artian, perlu peran keluarga, perlu peran lingkungan pendidikan, perlu masyarakat, perlu teman-temannya, sehingga kalau misalnya kita ingin Indonesia yang lebih baik lagi, kita harus mulai dari yang paling dasarnya, dari bagaimana kita dapat memberikan dia ruang aman untuk dia bertumbuh, eksplorasi, dan mengenal jati dirinya lebih jauh lagi seperti itu.
0: Cindy Nindita Sujana. Luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu Bang Rama. Aku rasa cukup. Terima kasih sekali lagi Nindi. Jangan kapok-kapok untuk main ke Studio Pro 2.
1: Oke, makasih banget Bang.
0: Dadah-dadah dulu ke monitor, ke teman Pro 2. Jangan kemana-mana, setelah ini nanti kita bakalan ada Deep Talk Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Untuk sementara, aku pamit dulu, nanti aku bakal balik lagi ya. Bye-bye.

0: Duh, gimana sih caranya biar cepat kaya ya?
1: Eh, Mas, mau cepat kaya ya? Mendingan Masnya ikut investasi di saya aja, Mas. Dalam seminggu udah bisa untung 30% loh.
0: Masa sih, Mas? Secepat itu?
1: Ya udah, kalau nggak percaya.
0: Mau, Mas. Ini nih uang saya nih, langsung ambil aja.
2: Raka, kamu kenapa kasih uang ke orang itu?
0: Iya, Din. Aku baru mau investasi.
2: Hati-hati loh. Nggak ada investasi instan seperti itu. Sudah cek legalitasnya belum?
0: Udahlah. Pasti aman itu. Nanti aku traktir bakso ya.
3: The next day.
0: Dina, uangku hilang. Websitenya nggak bisa diakses lagi. Gimana nih?
2: Nah, aku kan sudah bilang, Raka, jangan tergoda janji cepat kaya.
4: Selalu cek legalitas dan hindari janji investasi instan. Jangan biarkan ambisi mengalahkan logika.
5: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: anytime, anywhere. Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Kami dari Para Suara. Dengerin terus RRI Pro 2 Pontianak.

0: Slow Motion teman berdua dari Marshmello featuring Jonas Brother, and welcome back to the Hit Music Station. Berdua Pontianak, teman terbaik kamu. Kalau tadi aku ngobrol sama Nindi, teman berdua, sekarang aku juga mau ngobrol sama Nindi lagi. Nin, gimana Nin?
1: Halo lagi.
0: Kamu ngapain masih di sini, Nindi?
1: Hujan guys, di sini guys.
0: Kamu biasanya kalau nunggu hujan tuh apa yang kamu lakukan?
1: Nunggu hujan ya. Apa ya, biasanya kayak melihat hujan, terus kayak kendaraan-kendaraan yang dilewat. Kayak kelihatannya syahdu aja gitu.
0: Di mana itu? Di rumah, di teras, atau di depan minimarket tuh?
1: Kalau biasanya sih kayak misalnya lagi di luar. Tapi kalau misalnya di rumah, aku mending masak mie sih.
0: Masak mie instan gitu ya.
1: Pakai telur.
0: Terus kalau misalnya kamu ini melihat kendaraan-kendaraan gitu yang lewat di jalan, yang kamu pikirkan apa? Masa
1: kayak
0: lalu?
1: Enggak ya, aku ngerasa tenang aja gitu karena kayak ngelihat kendaraan lewat gitu. Jadi kayak apa ya? Kayak rehat gitu aja ngelihatnya.
0: Kamu tim suka hujan berarti?
1: Suka, tapi aku enggak suka petir.
0: Oh, kamu enggak suka petir. Karena berisik.
1: Iya, takut.
0: Kagetan kamu orangnya ya. Gimana setelah ngobrol-ngobrol tadi di Pro 2?
1: Ini first time aku ke sini sih, jadi aku ngerasa kayak ih seru banget ternyata.
0: Kalau misalnya disuruh siaran radio, apa yang pengen kamu suarakan?
1: Mungkin
0: jangan keluarga lagi ya.
1: Oke. Apa ya, mungkin pendidikan?
0: Pendidikan ya. Boleh sih pendidikan, selain pendidikan apa?
1: Mungkin kehidupan sehari-hari, buku, dan lain-lain gitu sih.
0: Baca buku kamu emang?
1: Iya, aku suka banget baca buku.
0: Yakin?
1: Iya,
0: serius?
1: Serius.
0: Baca buku kamu?
1: Iya. Emang gak kelihatan muka pembaca buku gitu?
0: Dari tadi kita ngobrol sih, aku ngelihatnya kamu pintar aja gitu.
1: Okay.
0: Aku gak tahu ternyata kamu baca buku ya. Sekarang masih banyak gak sih yang bukuholik gitu di Ponti?
1: Banyak banget, bahkan kita tuh punya beberapa komunitas baca buku tau di Ponti ini.
0: Oke, yang paling sekarang, yang sekarang kamu baca apa bukunya?
1: Sekarang itu aku lagi baru tamat sih sebenarnya Cantik Itu Luka dari Eka Kurniawan.
0: Pernah dengar tuh aku soal Cantik Itu Luka. Now tell me what the book said.
1: Sebenarnya itu buku tentang...
0: Gak boleh jadi cantik.
1: Iya, gak boleh jadi cantik, dan tentang pelacur di zaman Belanda.
0: Kamu on air loh ini.
1: Jadi buku itu sebenarnya tentang sarkas, kritikan terhadap bagaimana perempuan di zaman dulu itu dipandang. Seperti itu sih.
0: Rendah?
1: Iya, rendah.
0: Oke, sekarang apakah sudah berubah pandangan itu?
1: Masih sih ya, kalau menurut aku kayak ngelihat bagaimana masih banyak kasus-kasus yang menargetkan perempuan itu. Jadi masih dipertanyakan bagaimana keamanan terhadap perempuan seperti itu.
0: Kalau sebaliknya gimana? Kamu mandang cowok tuh tinggi kah, minder kah, atau apa?
1: Kalau aku memandang cowok itu ya, cowok sebagai maksudnya partner yang melengkapi. Karena kita perempuan juga pasti ada kurangnya yang harus dilengkapi laki-laki, seperti itu.
0: Cowok ganteng.
1: Cowok ganteng. Aku suka. Siapa yang gak suka cowok ganteng?
0: Kalau cowok green flag menurut kamu apa? Yang kamu suka banget gitu.
1: Kalau cowok green flag ya, kalau menurut aku cowok green flag itu dari sikapnya sih. Sikapnya itu bukan sikap yang mendikte, bukan sikap yang dominan bikin aku ngerasa bahwa aku harus menuruti dia segala macam, tapi sifat yang membuat aku tuh merasa ada sisi dimana aku tetap bisa tumbuh, tetap bisa berjalan seiringan, bukan aku berjalan di belakang atau aku berjalan di depan, seperti itu.
0: Itu green flag banget ya, gak yang ngedikte banget.
1: Iya, bener.
0: Oh, kamu pengen dilepas liarkan gitu ya?
1: Enggak juga dilepas liarkan sih, tapi aku lebih suka kayak misalnya kalau aku salah diingatin gitu.
0: Ada tahu cewek yang pengennya tuh dibawa aja gitu, yang didikte gitu. Menurut kamu itu enggak bagus berarti?
1: Kalau menurut aku sebenarnya itu balik lagi ke kenyamanan si perempuan itu sendiri, karena aku gak bisa membandingkan kehidupan aku dengan kehidupan mereka yang seperti itu. Pasti ada pembentukan dari lingkungannya tersendiri itu sih.
0: Ada sih cewek yang pengen didikte, tapi kebanyakan cewek yang ngedikte.
1: Bener, kayak biasanya takut istri gitu kan.

Red Hot Chili Peppers, and thank you for still listening to Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Kita udah ada di jam 9.17 menit waktu Indonesia Barat. It means kamu atau kita lagi ada di sesi Deep Talk. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dan karena tadi aku sama Nindi ngobrolin tentang kekeluargaan gitu ya, teman Pro 2, mungkin tema yang aku akan ambil untuk bahan obrolan kita malam hari ini juga gak jauh-jauh soal keluarga. Jadi buat kamu yang pengen join, seperti yang kamu tahu teman Pro 2, nomornya ada di 0811 570 1018, atau DM di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Aku tunggu curhatan tentang keluarga kamu ya.

was Parasite Eve 82 by Bring Me the Horizon, and thank you for still listening to Hit Music Station. Produa Pontianak, teman terbaik kamu, dan ngobrol sama banyak orang teman Produa seperti yang aku jalani selama ini di radio. Banyak juga POV orang lain yang aku ketahui gitu ya, termasuk hari ini aku ngobrol sama tamuku Nindi ya, yang datang ke Produa kurang lebih sejam ngobrolin soal keluarga. Keluarga sebagai komunitas terkecil untuk tumbuhnya seseorang ya teman Produa, itu sebenarnya memang sudah sejak lama gitu ya aku tahu, tapi lewat obrolan-obrolan yang sebentar jadi teringat kembali gitu ya teman Produa. Baik atau buruknya berasal dari keluarga. Jadi mungkin buat kita nih teman Produa yang berencana untuk meramut sebuah keluarga kecil, memang harus baik dari diri kita terlebih dahulu supaya nanti buahnya juga akan jadi baik gitu ya teman Produa. Aku jadi ingat obrolanku sama ibuku. Aku pernah bilang ke beliau kalau aku mau menilai baik atau tidak sebuah keluarga, aku lihat dari kepribadian anaknya. Aku lihat dari kepribadian anaknya karena aku mikir kalau anak adalah buah, dan buah tidak jatuh terlalu jauh dari pohonnya.

Salah satu POV orang yang baru aku tahu saat ngobrol sama mereka, teman Pro 2, adalah perbedaan jenis kelamin dan gender yang di jam 8 tadi aku bahas barengan sama Nindi ya, tamu dari Sentra Remaja. Gokil, Sentra Remaja. Nah, teman Pro 2, selama aku ngobrol tadi ya sama Nindi gitu ya, jadi salah satu POV yang baru aku tahu saat ngobrol sama dia, ternyata ada nih perbedaan antara jenis kelamin dan gender gitu ya. Selama ini kan kita atau aku deh taunya keduanya kan sama ya, ternyata berbeda. Gender tuh ternyata ada banyak cuy, karena gender adalah perilakunya, karena gender adalah ekspresinya gitu ya. Atau harapan sosial yang dibentuk sama masyarakat. Contoh, laki-laki harus kuat, gak boleh nangis, gak boleh banyak bicara, sementara perempuan tuh harus yang lembut gitu ya. Nah, itu gender tuh. Tapi kalau jenis kelamin, ya cuma ada dua, laki-laki dan perempuan, gak ada yang lain.

0: 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu, and welcome back to Deep Talk. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Kali ini aku gak sendiri, teman Pro 2 ada Cherry Lubis.
1: Selamat malam Anwar.
0: Apa kabar Cherry?
1: Kabar baik.
0: Selamat malam juga untuk teman Pro 2 coba.
1: Ya, selamat malam teman Pro 2. Anwar tadi ada yang titip salam di Pro 1 banyak.
0: Siapa tuh?
1: Ada Bang Yahya, ada Mbak Ella, ada Cek Nur, Mak Enjang. Banyak, katanya kangen Anwar. Tadi Mak Enjang bilang, titip salam ya. Terus ku bilang, ada kah Anwar di situ? Ada, kayaknya tadi habis dialog kataku.
0: Jadi teman Pro 2 yang belum tahu, dulu aku pernah di Pro 1 dan pendengarnya cukup militan ya.
1: Iya, militan banget itu. Cherry, apa ya, kalau kemarin tuh kayak aku sakit langsung heboh semua. Jadi sakit apa? Cacar kah? Wah, langsung heboh semua. Udah hafal mereka kalau aku pulang, apa namanya, pulang malam dijemput mamaku atau keluargaku.
0: Jadi mereka udah hafal aktivitas kita gitu ya.
1: Iya, sampai iya nanti untuk Cherry sama mamanya yang jemput, hati-hati ya pulangnya.
0: Saking militannya mereka, aku pindah ke Pro 2, mereka enggak mau pindah dengerin Pro 2.
1: Enggak mau. Itu kalau dibelah darahnya isinya Pro 1.
0: Iya. Karena emang genre musik juga sepertinya mereka betul. Lebih ke Pro 1 gitu ya. Yeah. Kalau Pro 2 aja tadi barusan aku puterin apa tau enggak?
1: Apa tuh?
0: Tadi aku Lani.
1: Oh, Lani.
0: Lani Puspitasari.
1: Makasih.
0: Sama kawan.
1: Faris RM.
0: Oh iya, Faris RM gitu ya. Terus Arwana,
1: Ebit GAD, Pambers.
0: Kalau di Pro 1.
1: Iya.
0: Silakan teman-teman Pro 2 nih yang kalian suka sama Pambers gitu ya.
1: Iya, enggak mesti itu, kalau yang suka sama Oasis, kemudian The Beatles, terus ada Bee Gees, bisa ke sebelah nih malam ini, masih ada Ruang Rindu sampai jam 11.
0: Lana Del Rey
1: ada. Tapi di PC satunya, PC-nya lagi rusak.
0: Saranku sih teman Pro 2 enggak usah ya. Tetap di sini aja di Pro 2 ya. Karena Pro 2 teman terbaik kamu. Jadi gimana kabarnya sekarang?
1: Banyak intermezzonya, lanjut.
0: Bentar. Beneran Bang Anwar pernah di Pro 1 kok enggak ketahuan? Waduh, Bang Teni. Apa kabar, Ten? Bang Teni tadi sempat enggak kubaca WhatsApp-nya karena aku lagi pandu dialog.
1: Marahin Bang Teni, marahin.
0: Bang Teni mah dia enggak marah dia.
1: Ngamuk.
0: Ini gebrak meja dia. Tadi kita ngebahas soal keluarga, Jerry.
1: Okay.
0: Menurut kamu definisi keluarga itu apa sih?
1: Keluarga ya, kalau aku sih menurutku tempat aku balik, tempat aku pulang. Walaupun keluargaku isinya darah tinggian semua, tapi tetap mereka yang terima aku apa adanya, mereka yang tahu aku gimana, terus mereka juga yang mencukupi semua kebutuhanku.
0: Sebenarnya ya, yang kamu maksud tempat pulang tadi kan masih orang tua kan?
1: Iya, keluarga adikku juga iya dong.
0: Okay.
1: Keluarga inti lah.
0: Keluarga. Kenapa mereka untuk niatan baik gitu ya ke anaknya tetap pakai nada tinggi itu kenapa ya?
1: Gak tahu ya. Mungkin karena kalau kata orang mah kalau masih marah berarti masih sayang. Kalau udah didiemin berarti udah gak peduli lagi gitu.
0: Ya tapi kan ada tuh yang tipe-tipe. Walaupun niatnya baik, tapi disampaikan dengan baik-baik.
1: Mungkin lebih ke balik lagi ke masing-masing sih. Kalau keluargaku memang ya seperti yang Anda ketahui ya, saya Batak gitu ya, udah biasa gitu nada tinggi. Terus udah dari dulu tinggal di Sumatera juga gitu, tinggal di Ponti juga gitu kan orang-orangnya. Cuman pas aku ke Jawa baru agak lembut dikit.
0: Berarti emang dari sananya tuh.
1: Iya, emang dari sananya gitu. Tinggal ya gimana kalian menanggapinya aja. Menurutku kalau udah marah-marah ya udah, nanti juga balik lagi, baik lagi gitu.
0: Ya, walaupun marah-marah tapi ada satu quotes.
1: Apa tuh?
0: Yang selalu aku, apa ya namanya, yang selalu aku pegang
1: apa?
0: Sampai sekarang. Semua orang tuh bisa ninggalin kita. Gak pacar, gak temen. Yang gak akan pernah ninggalin kita adalah keluarga.

Belon Rodua, this is some throwback hits from 1993 called Dreams by the Cranberries. Dan sekarang udah jam 10.51 menit waktu Indonesia bagian barat, teman Pro 2, waktunya buat aku cabut gitu ya dari ruang dengar kamu. Thank you banget buat kamu yang udah dengerin aku dari tadi jam 8 sampai jam segini gitu ya, jam 10.51 menit waktu Indonesia bagian barat, teman Pro 2. Dan udah sekitar dari jam 8 sampai jam sekarang berarti kurang lebih 3 jam lah ya, teman Pro 2. Aku sama kamu dan juga tadi narasumber ngobrolin soal keluarga gitu kan. Semoga apa yang tadi kita bahas, apa yang tadi kita obrolin, mengingatkan kembali betapa pentingnya keluarga dan betapa pentingnya buah hati dalam keluarga tersebut ya, teman Pro 2. Habis ini teman Pro 2, sampai jam 11.50 nanti bakal aku puterin lagu-lagu yang pastinya bakalan kece-kece banget, kayak yang satu ini, Jay-Z featuring Alicia Keys, Empire State of Mind.

Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: begadang lagi tadi malam.
1: Biasa. Kasihkan nonton series, tahu-tahu udah jam 3 pagi.
0: Wah, parah. Kamu tuh ya, ngundang penyakit sendiri. Kebanyakan begadang bisa ngerusak kesehatan tahu, Raka.
1: Lah, itu kan buat orang tua. Kan kita masih muda.
0: Justru masih muda, harus dijaga. Begadang bisa bikin imun turun, gampang sakit, hormon kacau, bahkan ningkatin resiko penyakit jantung dan diabetes. Ini cikal bakal penyakit kamu di usia tua nanti.
1: Lah, tapi kan aku tidur siang.
0: Nggak sesimpel itu, Besti. Tidur malam punya peran penting buat proses regenerasi sel, metabolisme, dan ngatur emosi juga. Kalau terus-terusan kurang tidur, otak bisa nge-lag, konsentrasi turun, bahkan bisa bikin gampang stres. Coba mulai atur waktu tidur kamu minimal 7 jam tiap malam. Streaming bisa ditunda, tapi kesehatan kamu jangan diabaikan.
1: Pantas belakangan ini moodku jelek, badan juga jadi gampang capek.

0: Kira-kira kalau aku cekot baju sama celana ini, cocok gak ya, Bu?
1: Belanja terus kamu, Val. Coba uangnya ditabung. Siapa tahu ada keperluan mendadak. Kamu masih ada pegangan, Val.
0: Bu, bulan ini tuh lagi banyak event, Bu. Di antaranya tuh kayak perayaan ulang tahun Kota Pontianak, Bu.
1: Kalau untuk hari ulang tahun Kota Pontianak, menurut Ibu, lebih cocok kalau kamu pakai baju Teluk Belanga, Val. Sekarang kan baju Teluk Belanga bagus-bagus dan modern tampilannya. Warna dan juga motifnya banyak variasinya. Cocok juga kalau kamu pakai di event-event budaya lainnya.
0: Hih, mana cocok, Bu, dengan style aku yang rock and roll, Bu.
1: Memangnya kalau event budaya, kamu mau pakai outfit rock and rollmu itu? Mana cocok, Val? Lagian, anak muda harus melestarikan budaya, seperti memakai pakaian adat pas event.

teman produa sebangsa dan setanah air dimanapun saja kamu berada. Dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio kamu dan kami akan menjumpai kamu kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi teman Pro 2 dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Eh, Eva, kok kamu datangnya tepat waktu banget sih? Aku aja baru nyampe loh.
1: Iyalah, aku tuh selalu berusaha datang tepat waktu. Emangnya kamu udah janjian ketemuan jam 10, datangnya jam 11. Masa iya ngarep?
0: Wah, respect sih, salut banget. Aku aja masih sering loh kebiasaan telat. Soalnya teman-temanku tuh juga kayak gitu semua. Jadinya aku kebawa deh.
1: Itu masalahnya, Dipa. Kita tuh sering banget ya beranggapan telat itu hal biasa. Padahal kalau dibiasain tepat waktu, orang tuh jadi lebih percaya loh sama kita.
0: Iya sih, kadang aku juga malu nih sama diri sendiri kalau telat terus. Tapi susah banget buat ngilangin kebiasaan sering telat nih.
1: Mulai aja dari hal kecil. Misalnya nih, kamu pasang alarm lebih awal. Atau biasain deh siap-siap 15 menit sebelum berangkat. Nah, nanti lama-kelamaan terbiasa kok.
0: Bener juga ya. Soalnya kemarin itu aku sempet telat wawancara. Nyesal banget bro, padahal aku udah lolos ke tahap selanjutnya.
1: Sayang banget Dipa. Makanya penting tuh buat budayain tepat waktu dari sekarang. Bukan cuma buat kerja ya, tapi juga buat nunjukin rasa hormat kita ke orang lain.
0: Iya sih Fa. Mulai sekarang aku mau lebih disiplin waktu. Thanks ya udah ngingetin.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

0: Bisa gak ya aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan?
1: Lagi mikirkan apa yuk? Dari tadi aku lihat kau tuh ngelamun terus. Kayak banyak cicilan ya.
0: Eh, Ucup. Enggak Cup, cuman mikir bisa gak ya aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan? Mana umur makin tahun makin bertambah.
1: Ya bisa lah, tergantung niat kita. Yang namanya kemiskinan tuh bukan takdir.
0: Caranya gimana Cup?
1: Ya caranya banyak lah yuk. Contohnya kau kejar karir pendidikan setinggi-tingginya. Buka usaha kecil-kecilan ke. Investasi pun bisa. Kerja keras lah di usia muda. Apa aja yang penting halal yuk.
0: Iya gak ya Cup ya? Untung ada kau nih Cup. Kalau enggak bisa sampai besok nih aku ngelamunnya.
1: Itu sih modus. Eh gimana kalau kita coba buka usaha kecil-kecilan ya yuk?
0: Ide bagus tuh Cup. Buka warteg atau lamongan, asik kali ya.
1: Usaha makanan ya? Boleh gak sih? Tapi kira-kira habis dimakan kita ke atau konsumen yang makan nih?
0: Negatif thinking terus kamu Cup. Namanya juga usaha. Nyadar kok aku gak mungkin habis sendiri.
1: Iya yuk.

0: usaha apa lagi ya Gus ya? Dari awal aku lulus kuliah, kayaknya semua usahaku gak ada yang betul nih. Dari jualan sepatu, buka rumah makan, buka tempat ngopi, semuanya pasti berhenti tengah jalan.
1: Mending kau jualan alat sulap ya, ham. Ntar kalau usaha hilang lagi, bilang aja it's magic.
0: kau nih, jahatnya si Agus ya. Mentang-mentang usahaku suka berhenti tengah jalan, jadi aku pula diolok-olok.
1: Gak gitu, Am. Aku nih gak meremehkan kau untuk usaha. Selama ini, Jak, kalau aku lihat-lihat kau tuh dikit-dikit ganti usaha, kayak semua pengen dikejar.
0: Iya gak Gus ya? Jadi gimana Gus? Udah hampir buntu nih Gus, otak aku Gus. Aduh,
1: Gini ya, Ham. Penyakit anak muda tuh sebenarnya cuma satu, konsisten. Coba kau tekuni dan konsisten di bidang yang kau suka, Jak. Aku yakin kok kau bisa, Ham.
0: Betul gak Gus ya? Selama ini nih aku nih ambis Gus untuk ngejar semuanya. Padahal kalau aku tekuni satu-satu pasti gak bakal bangkrut nih. Macam gini ya sedikit-sedikit dapatlah aku masukan. Makasih Gus ya.
1: Aman, Ham. Mumpung masih muda gak? Soalnya kalau bukan kita anak muda, siapa lagi yang bakal berpikiran untuk mengentaskan kemiskinan di negara kita? Dengan konsisten, aku yakin kok pasti anak muda bisa sukses.
0: Oke, Ham.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin

Mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

Yay, 101,8 FM RRI Pradua Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pradua. Gimana kabar kamu di pagi hari ini teman Pradua? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan tentunya masih semangat ya untuk ya menjalani hari ini, karena hari ini adalah hari Jumat ya. Besok udah weekend aja lagi teman Pradua, atau mungkin di hari Jumat ini udah ada yang WFH. Aduh, lumayan banget rasanya ya teman Pradua ya, kalau udah WFH nih ya rasanya kayak liburnya cukup panjang sampai hari Minggu nanti, melanjuti hari Senin nanti ya teman Pradua ya. Menyapa juga teman Pradua yang sudah bergabung di pagi hari ini ya, ada Dinda yang bergabung. Selamat pagi Erna, sedang antri nih kata dia bilang. Wih, di antri apa nih? Bilang antri aja tiba-tiba nih ya. Dinda selamat pagi juga. Salam sama teman-teman Pradua aja katanya. Oke, ada Bang Teni juga yang bergabung. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pagi Kak, pagi Bang Teni. Happy menuju weekend, benar. Salam buat Kak Dewi di Tanrai, salam buat Bang Rizal di Pinyuh ya, salam buat Kak Dinda katanya. Hadin, ada Nadin. Salam balik katanya. OTW Singkawang, WD hati-hati ya Bang Teni ya, yang sekarang sudah di perjalanan. Di luar sepertinya langitnya cerah banget ya teman Pradua ya, ngelihat dari dari Bang Teni nih yang ngirim foto nih, ini kayaknya terang banget dan bagus banget ya. Aduh, jadi pengen liburan nih, bilang Singkawang-Singkawang nih ya. Kalau di Pantai ini juga sama sih ya, langitnya masih biru nih teman Pradua. Cuaca mulai terang benderang, betul. Walaupun tadi malam tuh sempat ada gerimis-gerimis kecil ya teman Pradua ya, tapi untungnya gak banjir aja sih ya, kayak yang sebelum-sebelumnya itu ya teman Pradua ya. Suhu dingin terasa, betul. Tapi ya gak sedingin itu juga ya. Nanti paling bentar-bentar lagi nih udah yang panas lagi nih ya teman Pradua. Ini siapa nih? Ada Bang Rizal, Sungai Rengas, OTW nyusul Bang Teni katanya. Pagi Kakak, salam buat semua. Iya, pagi juga Bang Rizal ya, yang sekarang katanya mau OTW menyusul Bang Teni. Ya mau ke Singkawang juga kan nih, jangan-jangan nih ya. Orang-orang ngapa sih tiba-tiba ke Singkawang semua? Ikut kali, nebeng boleh kali sekalian ya biar gak bayar taksi. Oke, teman Pradua ya, kamu yang pagi hari ini request lagu, oh boleh, nanti mau request lagu di jam 7 ya Bang Teni, nanti kita bakalan puterin requestan-requestan dari teman Pradua. Dan nanti teman Pradua juga bakalan kasih kamu beberapa informasi dari rri.co.id. jadi yang pasti buat teman Pradua juga yang ada informasi seputar daerahnya, boleh langsung teman Pradua bergabung barengan sama Erna di WhatsApp, Instagram, atau juga aplikasi RRI Digital. Kita puterin dulu ya teman Pradua lagu-lagu yang memang lagi viral di media sosial. Teman Pradua gimana? Udah siap belum?

Sudahkah kamu mendukung UMKM hari ini? Tahu nggak? Produk lokal dari UMKM Indonesia nggak cuma berkualitas, tapi juga penuh kreativitas. Fashion, desainnya unik dan kekinian. Kuliner, rasa otentik yang bikin bangga. Skincare, cocok banget buat kulit orang Indonesia. Setiap pembelian produk UMKM, kamu nggak cuma dapat barang keren, tapi juga bantu ekonomi keluarga di Indonesia. Gaya keren, dompet

Teman Pro 2, kondisi iklim dan lingkungan di Kalimantan Barat yang tropis dan kaya akan hutan, gambut, serta aliran sungai ternyata menciptakan berbagai potensi bencana alam dan lingkungan. Lalu, apa aja sih potensi bencana yang dapat terjadi dan gimana nih peran kita sebagai anak muda? Beberapa potensi bencana yang dapat terjadi di Kalimantan Barat diantaranya banjir, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, tanah longsor, kekeringan, polusi air di sungai, abrasi pesisir, kabut asap akibat karhutla, hingga perubahan iklim global. Nah, hal ini bisa berdampak mulai dari terganggunya aktivitas ekonomi, mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat, hingga bisa menelan korban loh. Kita sebagai anak muda bisa berkontribusi, diantaranya dengan meningkatkan kesadaran, menjadi relawan aktif, menginisiasi penggalangan dana, hingga memanfaatkan teknologi dan informasi untuk membantu penyebaran informasi cepat dan valid saat bencana.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

0: Lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini, repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.

0: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
1: RRI Jodoh Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.
1: Anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Oh bang, beli bang anggur sekilo nih bang. Kenapa gak abang nih? Lesu benar gak?
1: Manalah tak ada lesu. Dari pagi sampai siang, tak banyak yang ambil dagangan saya ni.
0: Mau ndak bang, coba nah ya. Buah-buah yang abang jual nih, abang kupas, terus abang potong-potong. Habis itu abang kemas dalam kap besar, macam kayak kopi kekinian tuh bang. Habis itu abang kasih lah label brand, merek buah segar abang. Kayak gitu.
1: Hei, bikin kerja ya, dek.
0: Tapi harganya nih jauh lebih bagus bang. Apalagi kalau gerobak abang nih kayak dikasih lampu-lampu gitu. Dah lah, bisa jualan sampai malam abang pasti.
1: Boleh gak jurus adik nih?
0: Itu namanya jurus hilirisasi bang.
1: Makasih usulannya dek. Mana anggurnya?
0: Nah, banyak benar nih. Saya kan beli sekilo bang.
1: Oh, bukan 3 kilo ke dek?
0: Kilo bang.

teman pro 2, pernah nggak sih kalian mikir kalau ternyata tanah longsor bisa juga terjadi di Kalimantan Barat? Nah, jadi tanah longsor itu bisa juga terjadi di Kalimantan Barat, teman pro 2. Hal ini dikarenakan oleh beberapa wilayah di Kalimantan Barat memiliki hutan yang lebat dan pegunungan yang masih asri. Kondisi seperti ini memungkinkan potensi yang tinggi loh buat tanah longsor terjadi di sini, terutama di daerah yang sering turun hujan deras. Akibatnya, tanah jadi lebih mudah bergerak dan ditambah lagi kegiatan penebangan hutan yang tidak terkontrol. Bayangin deh, kalau longsor terjadi, bukan cuma rumah yang bisa hancur, akses jalan juga bisa terputus loh. Selain itu, bisa bikin musibah besar, bahkan nyawa manusia pun terancam. Yuk, kita sama-sama jaga lingkungan untuk mencegah longsor di Kalimantan Barat.

Des. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform.